0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijau bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang tenaga kerja yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU tenaga kerja.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di

0: platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
1: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
0: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
2: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
0: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
4: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
5: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
6: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat, kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
7: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
5: Melalui Kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
8: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
9: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
10: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah di

0: Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Dan di tengah aktivitas yang padat, jangan lupa menjaga kesehatan ya pendengar. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang positif, itu akan membuat hari kita terasa lebih ringan dan penuh makna. Dan semoga pagi ini membawa kebahagiaan, kemudahan rezeki, dan juga semangat yang terus menyala. Selamat beraktivitas pendengar, tetap sehat dan terus menjadi inspirasi bagi sekitar.

Ya, pendengar, untuk dialog Sumenep Menyapa pukul 8.15 nanti akan menghadirkan topik kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, alarm keselamatan laut. Dan nanti akan menghadirkan narasumber Ahmad Zulkarnain, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep. Juga ada Wasekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Keselamatan Transportasi, Ahmad Wildan. Nanti akan dipandu oleh

Muhammad Ali ya, barangkali untuk nanti di dialog Sumenep menyapa. Baik, pendengar, musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep ini menjadi pengingat pahit bahwa keselamatan pelayaran masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Insiden yang terjadi saat kapal melayani rute Surabaya-Makassar itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kepanikan ratusan penumpang, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesiapan sistem keselamatan di atas kapal. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses investigasi oleh pihak berwenang. Dan di tengah proses evakuasi yang berlangsung dramatis, sejumlah penyintas mengaku tidak mendengar alarm keadaan darurat ketika api mulai membesar. Mereka baru mengetahui adanya kebakaran setelah mendengar teriakan awak kapal yang meminta penumpang segera menyelamatkan diri. Dan kesaksian tersebut menjadi sorotan publik karena alarm ini merupakan salah satu perangkat keselamatan paling mendasar untuk memberikan peringatan dini kepada seluruh penumpang ketika terjadi kondisi darurat. Dan dalam dunia pelayaran, setiap detik sangat menentukan keselamatan. Sistem alarm bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian dari prosedur standar internasional yang berfungsi memberi kesempatan kepada para penumpang untuk mengenakan jaket pelampung, menuju titik kumpul, dan mengikuti arahan kru secara tertib. Tanpa adanya peringatan dini, kepanikan mudah terjadi sehingga proses evakuasi menjadi lebih beresiko.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar, korban berinisial M, 35 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat tenggelam di perairan pelabuhan Desa Aing Anyar, Kecamatan Gilgenting, Kabupaten Sumeneb, akhirnya ditemukan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Kapolsek Gilgenting AKP Bambang Irawan menghimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, agar selalu mengutamakan faktor keselamatan saat beraktivitas di perairan. Masyarakat juga diingatkan untuk memperhatikan kondisi cuaca dan menggunakan perlengkapan keselamatan guna mengurangi resiko kecelakaan di laut. Sementara itu, pendengar, Presiden Madura United Hasanul Kossasi menyuarakan harapannya agar pertandingan semifinal turnamen Piala Presiden 2026 tetap digelar di kandang masing-masing tim dengan kehadiran supporter. Menurutnya, atmosfer pertandingan akan lebih hidup sekaligus menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedap Net, kembali lagi di Sumedap Menyapa di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Saat ini kita akan membahas Mutiara Sentosa, alarm keselamatan laut. Dan tentunya pendengar juga bisa nantinya bisa bergabung bersama kami di melalui line telepon di 662-317 ataupun di 665-396. Atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-133-451 dan 01. Dan kita akan membahas langsung KMP Mutiara Sentosa, alarm keselamatan laut dengan PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimhub Sumenep, Bapak Zulkarnain. Dan tentunya juga kita akan sudah terhubung dengan Pak Zulkarnain. Assalamualaikum Pak Zul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Sumenep dan nasional. Tentunya semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Apa kabar Pak Zul?
2: Alhamdulillah baik Mas.
1: Ya, Pak Zul, sejauh ini bantuan untuk korban KMP Mutiara Sentosa 2 sejauh ini seperti apa nih Pak?
2: Baik, perlu kami sampaikan mungkin karena sebenarnya penyampaian informasi ini harus ke posko yang ada di Kalianga, tetapi sedikit banyak ingin saya sampaikan beberapa hal karena kami sendiri dari Disperkimhub terlibat dalam penanganan bencana kapal yang tenggelam itu. Jadi berdasarkan perintah yang hormat Bapak Bupati, beberapa OPD yang terkait itu diperintahkan langsung untuk siap siaga khususnya di pelabuhan Kalianget. Hingga kami pada waktu kemarin pada hari Minggu itu kita bersama dengan Polres, dengan Kodim, dengan instansi sektoral lainnya, Basarnas termasuk, dan BPD di dalamnya bersatu padu dalam rangka menangani korban KMP yang tenggelam itu. Hasil koordinasi ini kami telah menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membuat posko di Kalianget itu. Hingga tim koordinasi antar lintas sektoral akan lebih mudah tertangani. Itu Mas.
1: Ya, kemarin ada 4 korban yang 10 korban yang berhasil diselamatkan dan 4 diantaranya sudah mengalami luka-luka, sedang mengalami perawatan di RS Sigaram. Sejauh ini seperti apa nih Pak penanganan?
2: Alhamdulillah yang di RSI Kalianget sudah bisa ditangani 4 orang itu, sehingga diharapkan dalam 1 hari 2 hari ini bisa kita evakuasi ke Surabaya. Dalam kondisi alhamdulillah berlangsung baik.
1: Berarti nanti Pemkab memfasilitasi pengantaran menuju Surabaya ya Pak?

0: Insya Allah kita akan memfasilitasi pengantaran ke Surabaya.
1: Iya, Pak, sejauh ini sosialisasi Pak, bagaimana keselamatan laut di Kabupaten Sumeneb kepada baik para penelayan maupun kapal tongkang sejauh ini seperti apa nih Pak,
0: Baik,
1: sosialisasinya Pak?
0: terima kasih. Jadi memang kami dari Puskimpub senantiasa memberikan arahan berdampingan. Yang pertama adanya kesesuaian manifest. Jadi kesesuaian manifest ini maksudnya antara tiket yang terjual dengan jumlah penumpang itu betul-betul valid. Ini mungkin dimaksudkan bahwa apabila terjadi sesuatu, kita akan langsung mengetahui berapa orang yang ada di kapal tersebut, sehingga penanganan apabila terjadi sesuatu musibah bisa lebih cepat teratasi, baik melakukan pendataan maupun beberapa hal yang perlu kita siapkan terhadap manifest yang ada. Yang kedua, kita selalu memberikan sosialisasi agar KMP kapal tongkang itu memenuhi persyaratan mendasar. Salah satu contohnya adalah selalu disediakan pelampung, baju pelampung. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila terjadi sesuatu, maka hal-hal yang mendasar itu bisa cepat diperoleh oleh para penumpang tersebut, sehingga akan mengurangi kejadian-kejadian yang lebih fatal.
1: Tapi sejauh ini sudah dilakukan ya Pak, dan dilakukan pemeriksaan juga ya Pak?
0: Kami sudah selalu koordinasi dengan para pemilik KMP, kapal cepat maupun DBS 3 sendiri, sehingga kita kalau DBS 3 yang di bawah naungan Perkemup itu selalu meriksa secara rutin terhadap kelengkapan keselamatan yang harus dipunyai oleh kapal motor itu sendiri. Sehingga dengan selalu kita rutinitas melakukan pengawasan itu, kita akan memberikan suatu kepastian keselamatan kepada penumpang itu.
1: Untuk di tahun 2026 ini Pak, sudah berapa kali Pak dilakukan pengawasan pada
0: Di
1: prosedur keselamatan?
0: 2026 kita sudah 3 kali Mas melakukan pengawasan itu. Jadi kita menghimbau kepada para pemilik KMP kapal cepat itu, terus di base kita sendiri maupun tongkang itu, untuk selalu melengkapi persyaratan mendasar tentang keselamatan berlayar itu.
1: Iya, Pak Zul, mungkin sejauh ini bagaimana nih Pak pendampingan yang diberikan kepada korban nantinya Pak, setelah dilakukan proses evakuasi dan selesai dibawa ke rumah sakit ini Pak?
0: Ya, kami akan memberikan pendampingan, memberikan pelayanan kesehatan dan itu gratis semuanya, Mas. Jadi kita lakukan pelayanan maksimal terhadap korban bencana ini sebagai bentuk kita ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh korban KMP ini, sehingga dengan pelayanan yang maksimal yang dari kita, beliau merasakan rasa yang terhibur mungkin di tengah-tengah keluarga yang mungkin sampai sekarang belum bisa berkumpul.
1: Untuk 6 diantaranya sudah dipulangkan ya Pak?
0: Sudah dipulangkan.
1: Iya, Pak, untuk sejauh ini Pak, di kapal tongkang maupun yang lainnya ataupun KMP sudah menyediakan layanan informasi enggak Pak untuk jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ini Pak?
0: Kami selalu berusaha untuk memberikan pemahaman kepada para pemilik kapal tongkang itu untuk mempunyai standar keselamatan. Contohnya baju pelampung, terus koreksi kevalitan dalam manifest itu sendiri. Sehingga diharapkan apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa meminimalisir dari dampak itu tersendiri.
1: Tapi dari respon pemilik KMP juga bagus ya Pak dalam sosialisasi tersebut.
0: Alhamdulillah respon para penumpang, respon pemilik kapal itu sangat-sangat positif sekali, sehingga ini selalu harus kita lakukan secara berkesinambungan, harus ada kerjasama dari semua pihak. Kita tidak bisa menekankan dari pihak kita sendiri, tetapi

0: perlu kesadaran juga dari para penumpang untuk selalu mentaati syarat-syarat apa berpergian secara aman dan tertib itu.
1: Iya, Pak Zul, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat baik imbauan maupun
0: Terima kasih.
1: harapannya.
0: Yang pertama, dengan informasi dari BMKG ini diharapkan kita akan lebih berhati-hati dalam bepergian terutama antar pulau. Dan berharap keamanan tetap lebih diutamakan sehingga keselamatan diri, keselamatan keluarga akan bisa kita capai. Yang kedua, kita selalu mentaati seluruh informasi maupun ketentuan-ketentuan dalam hal belayar dengan aman dan sukses.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Zul atas kebersamaannya di Sumber Penyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita bersama PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimhub Sumenep dengan Bapak Zulkarnain terkait Mutiara Sentosa 2, Alarm Keselamatan Laut. Dan tadi juga beliau mengatakan bahwa empat korban yang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Islam Garam Kaliangat sudah mulai membaik, baik, dan nantinya para korban itu juga akan mendapatkan fasilitas dipulangkan menuju Surabaya. Dan jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan nantinya perbincangan ini dengan Wasekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Keselamatan Transportasi, yakni dengan Bapak Ahmad Wildan setelah berikut ini.
2: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.
5: Ini dia mana?
6: Yes,
3: Mami. Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Sumenep menyapa.
1: Iya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Sumenep menyapa di masih dengan topik yang sama, yakni KMP Mutra Sentosa Alarm Keselamatan Laut. Dan saat ini kita sudah bersama Wasekjen MTI bidang keselamatan transportasi, yakni dengan Bapak Ahmad Wildan. Assalamualaikum, Pak Wildan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Ji, selamat pagi, Bapak Ibu semua.
1: Apa kabar nih, Pak Wildan?
2: Alhamdulillah, ya baik,
1: Pak. Iya, Pak Wildan, sejauh ini pandangan Pak Wildan terhadap kejadian KMP Mutiara Sentosa 2 ini seperti apa nih, Pak? Tanggapannya untuk keselamatan laut di saat ini.
2: Ya, baik. Jadi memang kalau kita bicara terjadinya kecelakaan, entah itu di penerbangan, di pelayaran, di jalan, itu sebenarnya dapat kita kategorikan tiga kelompok.

0: yang disebut dengan error by design. Artinya secara desain ini ada kesalahan, ada kekeliruan. Sehingga kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada error by maintenance, berarti masalahnya adalah di proses pemeliharaannya. Apakah itu pemeliharaan alur atau pemeliharaan kapal atau kendaraannya atau pesawatnya atau maintenance atau pemeliharaan kompetensi bagi si pilot, pengemudi atau nakhodanya. Yang ketiga adalah error by operation. Berarti ini ada masalah, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, kita belum tahu. Karena untuk mengetahui hal itu harus melalui proses yang disebut dengan investigasi. Investigasi akan dapat mengidentifikasi ini masalahnya pada ranah mana. Apakah pada error by design, atau ke error by maintenance, atau error by operation. Jadi kalau error by design, berarti kita harus melakukan re-engineering nih. Perbaikan-perbaikan, mulai dari regulasi, perbaikan standar, operasional prosedur, dan sebagainya. Kalau masalahnya di error by maintenance, berarti ada hal-hal yang harus kita sentuh. Misalkan masalah pembiayaan, masalah pelatihan-pelatihan, dan sebagainya. Nah, kalau di error by operation, maka masalah di pengawasan. Kita harus meningkatkan pengawasan agar apa hal-hal yang sudah diatur, ditata dengan baik, jangan sampai dilanggar. Ini yang harus kita tahu sebenarnya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua kecelakaan ini harus adanya pengawasan yang lemah dan sebagainya. Kita nggak bisa seperti itu. Harus satu demi satu kita selesaikan. Seperti itu kurang lebih.
1: Pak Wildan, sejauh ini prosedur keselamatan yang paling dasar dalam keselamatan baik itu pelayar maupun penerbangan seperti apa nih Pak? Prosedur keselamatan paling dasar saat ini?
0: Iya. Jadi gini, di dalam ICAO, di dalam AIMO, di dalam Undang-Undang LLAC, di dalam ISO, itu semua pendefinisian kecelakaan itu sama, keselamatan itu sama, yaitu terhindarnya seseorang dari risiko terjadi kecelakaan. Risiko itu sendiri adalah peluang terpaparnya seseorang oleh suatu hazard. Jadi standarnya adalah pengendalian hazard. Semua proses transportasi, apakah itu penerbangan, pelayaran, LLAC, kereta api, semuanya adalah kalau kita bicara keselamatan, maka kita bicara bagaimana kita mengendalikan hazard. Di penerbangan itu nomor satu. Jadi di penerbangan itu tidak ada kompromi sama sekali. Artinya hazard itu benar-benar dikendalikan. Makanya kita sangat jarang mendengar kecelakaan di penerbangan itu terjadi karena penyebab yang sama. Karena apa? Hazard-hazard itu dikendalikan dengan baik oleh mereka. Karena mereka memang tidak ada kompromi. Tapi kalau di jalan sama di pelayaran-pelayaran yang pelra, pelayaran rakyat, terus inland waterways ya seperti ferry, terus pelayaran pedalaman, itu hazard itu tumbuh subur itu. Hampir nggak bisa dikendalikan. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Jadi terus sekarang gini, di pelayaran-pelayaran ya, di seperti pelayaran kecil, pelayaran rakyat, penyeberangan feri, itu nggak tersentuh oleh investigasi. Karena di AIMO kan sudah dijelaskan, diatur di dalam undang-undang pelayaran juga sudah diatur. Di LLAJ itu hampir nggak pernah ada investigasi. Investigasi yang dilakukan KNKT itu nilai jumlahnya sangat-sangat kecil, nggak sebanding dengan kejadiannya. Polisi nggak pernah melakukan investigasi. Polisi ada yang melakukan pro justisia untuk menegakkan siapa, karena kecelakaan di LLAJ itu dianggap sebagai tindak pidana. Jadi yang dicari adalah tersangkanya, bukan penyebabnya apa dan sebagainya. Jadi beda dengan penerbangan. Penerbangan hampir semua kecelakaan penerbangan yang belum terjadi, yang near miss aja diinvestigasi. Karena apa? Tadi mereka benar-benar mengendalikan hazard. Nah, pengendalian hazard di jalan sama di pelayaran-pelayaran yang kapal-kapal kecil itu sangat lemah. Sehingga hal ini, kecelakaan di jalan sama di pelayaran itu paling banyak terjadi. Paling banyak dibandingkan dengan di penerbangan. Contoh aja lah di jalan. Di jalan itu 1 jam 3 orang meninggal dunia itu udah bertahan hampir 20 tahun. Dan penyebabnya sama itu terus. Kenapa? Hazardnya nggak terkendali di situ.
1: Iya. Kira-kira langkah yang harus dilakukan Pak dalam mengendalikan hazard itu seperti apa nantinya Pak? Langkah-langkah yang harus dilakukan?
0: Untuk mengendalikan hazard, berarti kita harus tahu hazardnya apa. Ada 3 cara

0: yang dilakukan untuk dapat mengetahui hazard. Yang pertama ya, yang kita sebut dengan namanya proaktif ya. Proaktif itu adalah kegiatan audit dan inspeksi. Pertanyaan saya, di pelayaran pelayaran itu lazim nggak, rutin nggak dilakukan audit dan inspeksi? Saya hampir nggak pernah mendengarnya itu. Di jalan, pernah nggak dilakukan audit terhadap penerbitan SIM, pengujian kendaraan bermotor, dan di jalan pemasangan rambu? Itu hampir nggak pernah ada. Inspeksi juga sama. Nah, itu yang namanya proaktif. Jadi, hazard itu dapat diketahui melalui mekanisme di proaktif ada dua, yaitu audit dan inspeksi. Sementara untuk yang reaktif, setelah ada kejadian, itu namanya investigasi. Jadi, dengan melalui tiga proses tadi, audit, inspeksi, dan investigasi, kita paham hazardnya, kemudian muncul namanya rekomendasi atau mitigasi bagaimana mengendalikan hazard itu. Jadi kalau boleh saya sarankan, kalau kita ingin mengurangi kecelakaan di jalan atau mengurangi kecelakaan di kapal-kapal yang kecil-kecil itu, aktifkan kegiatan audit, kegiatan inspeksi, kegiatan investigasi. Kemudian hazardnya dicatat. Dicatat dan dikendalikan. Dengan demikian kita akan punya finding, punya data, punya list, hazard apa saja sih yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Jadi kalau kita bandingkan ya Pak ya, kalau di penerbangan, kalau kita punya minta list, list yang disampaikan adalah list hazard. Apa saja yang bisa menyebabkan kecelakaan pada penerbangan. Beda dengan di pelayaran sama di jalan. Bapak coba lihat di jalan itu. Di jalan itu data statistik yang disajikan oleh semua kementerian lembaga di seluruh Indonesia, perguruan tinggi negeri swasta seluruh Indonesia, adalah data terjadinya kecelakaan. Jumlahnya berapa, siapa yang meninggal, berapa orang yang luka-luka berat, kerugian materi, mau laki-laki, perempuan. Pertanyaan berikutnya, penyebabnya apa? Nggak ada. Yang ada adalah jumlah kejadian kecelakaan. Sangat berbanding terbalik dengan di penerbangan. Di penerbangan, jumlah nggak begitu penting. Yang penting adalah hazardnya apa saja nih. Kemudian di titik-titik itu ada masih ada nggak? Jangan sampai itu muncul. Nah ini harus kita budayakan di pelayaran maupun LLAC agar memiliki data hazard. Kemudian menggerakkan untuk mengupayakan agar hazard itu dapat dikendalikan. Saya kira itu.
1: Iya, tentunya pengujian ataupun kelayakan kapal juga harus dilakukan pengecekan setiap hari ya, Pak. Bukan hanya pada saat momen-momen tertentu.
0: Ya, itu namanya inspeksi. Kalau di kendaraan namanya pre-trip inspection. Kalau di penerbit pelayaran, setiap pesawat mau berangkat juga dilakukan. Nah, itu wajib dilakukan. Tadi saya katakan seharusnya mulai dari pada saat diterbitkan surat ukur kapal dan sebagainya. Kemudian ada namanya inspeksi setiap hari. Ini harus dilakukan baik oleh pemilik kapal maupun oleh petugas dermaga penyeberangan pelayaran dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Nah, ini dilakukan enggak maksud saya? Kemudian kalau dilakukan ada datanya enggak? Hari ini misalkan ya, ada dilakukan. Datanya apa? Apa yang tercatat di dalam inspeksi itu dan sebagainya. Nah, hampir kita melihat enggak pernah ada proses itu di baik di pelayaran maupun di jalan dan sebagainya. Ini yang jadi catatan kami bahwa proses yang namanya inspeksi dan audit ini kalau namanya proaktif itu sebenarnya harus dilakukan untuk mencegah munculnya hazard-hazard yang dapat meningkatkan terjadinya kecelakaan ataupun meningkatkan fatalitas kalau itu terjadi. Contoh nih yang meningkatkan fatalitas kalau kapalnya tenggelam, sebenarnya kita udah ngitung belum itu jumlah pelampung di dalamnya. Apakah sesuai dengan jumlah penumpang dan sebagainya. Ini adalah untuk yang menurunkan fatalitas ya, passive safety-nya. Itu pernah kita audit enggak dan sebagainya. Itu yang menjadi perhatian.
1: Iya, Pak Wildan izin untuk apakah kita perlu memberikan kesadaran atau sosialisasi kepada penumpang terhadap prosedur keselamatan di atas kapal saat ini, Pak? Dan apakah prosedur keselamatan kapal ini harus ditingkatkan kembali, Pak, dalam mencegah kecelakaan laut ini, Pak?
0: Jadi gini, kalau program safety itu di mana-mana urutannya ada tiga, nama 3E ya. Yang pertama engineering, kita buat dulu standarnya, prosedurnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah education, tadi kita edukasikan ke penumpang, kepada semuanya. Yang ketiga adalah enforcement, penegakan hukum. Jadi urut-urutannya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat ada

0: di kejadian kecelakaan. Hal pertama yang kita lihat, secara desain, engineering, itu benar enggak? Mulai dari standar, operasional, prosedur, itu kita lihat. Standarnya mulai di kapalnya, benar enggak? Alurnya, kemudian si nakodanya, dia udah menguasai benar. Kita secara standar, bicara standar dulu ya. Kemudian kita bicara SOP, bagaimana olah gerak kapal dan sebagainya. Itu ada, udah ada belum? Jangan sampai enggak ada. Ya. Kemudian nanti baru kita bicara edukasi. Soalnya gini, contoh, saya mau tanya simpel aja nih. Kalau kita bicara standar, kalau kita kendaraan truk masuk ke ferry katakanlah ya, itu kan harus dilasing ya, harus diikat biar kalau ada ombak itu truk itu nggak terguling. Tapi kepada kenyataannya kita melihat setiap kita naik ferry nggak ada tuh truk yang dilasing, sehingga ketika ombaknya besar truk-truk bisa numpuk jadi satu dan menyebabkan ferry tenggelam. Pertanyaan saya yang pertama, ada nggak standarnya mengenai pelasingan itu? Pelasingan itu misalnya siapa yang harus melasing? Talinya seperti apa? Siapa yang menyediakan tali? Titiknya di mana saja? Di titik di kendaraan di mana? Di kapal di mana? Aturan main gimana? Itu yang saya sebut dengan engineering. Artinya di sini kita harus buat standar dulu agar semua truk yang masuk ke dalam ferry itu harus diikat atau dilasing. Nah, kita mulainya dari situlah runutnya. Saya ambil contoh seperti itu, contoh sederhana. Karena beberapa kali terjadi kasus ferry terguling pada saat terjadi ombak besar, karena tadi truk di dalamnya terguling duluan sehingga bebannya menumpuk di satu titik sehingga terguling.
1: Tentunya ini juga cukup resiko ya Pak dalam mengambil keberangkatan Pak sebelum ada perbaikan atau hal-hal yang wajib disiapkan ya Pak.
0: Iya, maka tadi harus dilakukan audit. Audit ini akan memastikan apakah, kalau audit itu sebenarnya keluarannya dua sebenarnya. Apakah sudah ada regulasi atau SOP-nya belum? Yang kedua, SOP-nya sudah cukup atau belum? Itu namanya audit. Jadi yang namanya audit, kita akan melihat pada suatu proses transportasi, itu sudah ada belum SOP standarnya dan sebagainya. Kalau sudah ada, cukup enggak untuk menjamin keselamatannya? Itu audit. Kalau namanya apakah SOP itu dijalankan atau enggak, itu namanya inspeksi. Jadi memang audit dan inspeksi itu harus dijalankan untuk memastikan semua standar, semua operasional prosedur itu dijalankan. Karena ujungnya semuanya adalah ke safety. Kalau audit dan inspeksi itu enggak dijalankan, maka tidak ada satupun orang yang tahu apakah kapal itu, apakah kendaraan itu berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang ada atau enggak. Artinya dia bisa kecelakaan kapan aja ketika di dalamnya masih ada hazard. Seperti itu.
1: Iya, kira-kira rekomendasi apa ya Pak yang akan diberikan MTI kepada Kementerian Perhubungan maupun pemerintah pusat agar kejadian serupa tidak kembali terulang nantinya Pak? Rekomendasi apa? Apakah ada regulasi baru ataupun yang lainnya?
0: Kalau regulasi saya kira sudah ada ya, sehingga tinggal di sini pemerintah melakukan kegiatan audit dan inspeksi secara intensif, secara baik dan benar. Kemudian hasil audit itu harus kita mempunyai list masalah. Ada masalah di mana sih untuk menerapkan sebuah regulasi

0: adalah pertama lakukan audit untuk mengidentifikasi, mengenali hazardnya. Regulasi mana yang belum ada atau yang sudah ada tapi nggak efektif dan harus diperbaiki. Yang kedua, melakukan inspeksi. Jangan sampai regulasi-regulasi yang sudah dibuat tadi nggak dijalankan. Itu adalah inspeksi. Saya kira itu.
1: Iya. Tentunya juga para penumpang maupun dan awak kapal juga tidak memaksakan untuk keberangkatan apa jika terjadi kesalahan pada saat audit ya Pak. Sejauh ini kan kebanyakan masih karena buru-buru ataupun yang lainnya masih ingin tetap berangkat melalui kapal ini Pak.
0: Ya, pemerintah kan punya kapasitas, punya kewenangan mau untuk berangkat atau tidak berangkat. Namanya SIB, surat izin berlayar itu. Nanti situ, artinya dari situ kita harus pemerintah menggunakan kewenangannya, tanggung jawabnya. Jangan cuma hanya untuk izin apa tanda tangan atau ngasih duit atau apa, jangan itu. Tapi kita pastikan bahwa, oke, kapal ini berlayar dengan standar operasional prosedur yang sudah benar. Itu namanya seperti itu. Dan masyarakat tidak boleh melawan ketika si penanggung jawab tadi menyatakan ini nggak bisa berangkat. Ya udah, karena semuanya itu terkait dengan keselamatan. Lebih baik terlambat daripada tidak sampai sama sekali, kan seperti itu.
1: Ya, Pak Widal, mungkin terakhir ada yang disampaikan dapat baik kepada pemerintah maupun masyarakat dan perusahaan kapal yang saat ini tengah mengalami musibah di tengah laut.
0: Ya, pertama turut berduka cita dan prihatin yang sedalam-dalamnya atas kecelakaan ini. Ya. Jujur aja, saya pribadi maupun mewakili organisasi sangat sedih dan turut prihatin. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa memperbaiki diri. Kalau untuk pemerintah, kita harapkan, ayo kita giatkan melakukan kegiatan audit dan inspeksi. Nanti kalau memang perlu, MTI bantulah. Kita bantu bagaimana menyusun auditnya, melakukan inspeksi dan sebagainya, atau perguruan tinggi lainnya atau siapapun berkolaborasi. Yang pasti lakukan, jangan nggak dilakukan, itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Wildan atas kebersamaannya di Sumber Menyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan Wakil Sekretaris Jenderal MTI Bidang Keselamatan Transportasi, yakni dengan Bapak Wildan. Dan beliau juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk terus dilakukan audit sebelum melakukan keberangkatan menuju tujuan. Dan demikian dialog interaktif Sumeneb Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep pagi ini.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung DPR RI dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kantin hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 4 Agustus 2026 dalam program Jatim Hari Ini Berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya sembari juga menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, kami juga akan temani tentunya dengan komposisi-komposisi cantik. Satu di antaranya dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini datang dari Rizky Darmawan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu saat ini tengah mengkaji ulang kondisi area pendaratan atau landing zone para layang yang selama ini menjadi salah satu fasilitas penting bagi para atlet. Langkah ini dilakukan setelah munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mempengaruhi keamanan dan kenyamanan aktivitas para layang. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan survei dan pemetaan untuk mengetahui kondisi lahan yang masih tersedia. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan kawasan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, khususnya di sekitar sisi barat area pendaratan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya bangunan yang berpotensi mengganggu aktivitas olahraga udara tersebut.
2: Kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana nanti ditutup ini bangunan.
1: Selain melakukan pemetaan kawasan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi sejumlah fasilitas pendukung yang masih perlu dilengkapi. Penataan ini diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan olahraga, tetapi juga meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan Songgokerto. Pemerintah juga memastikan belum ada rencana untuk memperluas area pendaratan sebelum hasil kajian selesai dilakukan. Di sisi lain, kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar kawasan juga akan terus diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan seiring dengan pengembangan sektor olahraga dan juga pariwisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
3: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
3: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
3: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan, berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
3: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
3: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Anda di pagi hari ini datang dari William Nathan. Jelang laga kontra Persebaya, pelatih Arema FC Marco Santos tegaskan hormati lawan, tetapi tetap bidik tiket final Piala Presiden 2026. William, silakan.
1: Pertandingan paling dinanti di babak semifinal Piala Presiden 2026 akan tersaji malam ini. Arema FC menghadapi rival abadinya Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju partai final. Arema FC datang dengan modal positif setelah lolos dari fase grup melalui dua kemenangan yang mengantarkan Singoedan ke empat besar. Sementara Persebaya juga menunjukkan performa konsisten hingga memastikan tiket semifinal. Meski bertajuk derby, pertandingan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Laga digelar di tempat netral dan tanpa kehadiran penonton. Kondisi tersebut membuat atmosfer pertandingan dipastikan tidak semeriah pertemuan kedua tim pada umumnya. Namun tensi persaingan di lapangan diperkirakan tetap tinggi mengingat rivalitas panjang yang dimiliki kedua klub. Pelatih Arema FC, Marco Santos, memastikan timnya siap menghadapi pertandingan penting tersebut. Menurutnya, absennya Aremania memang menjadi kehilangan bagi tim Arema karena supporter merupakan bagian penting dalam pertandingan sepak bola. Meski begitu, Marco Santos meminta para pemainnya tetap fokus dan memberikan penampilan terbaik. Marco Santos juga mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal. Namun dia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk membawa Arema FC melangkah ke partai final. Pertandingan persiapan dari sisi teknik, taktik, fisik maupun mental terus dimatangkan selama tim berada di Bandung sebelum bertolak ke Bali kemarin. Pertemuan dua tim besar asal Jawa Timur ini pun diperkirakan akan berlangsung ketat sejak menit awal. Selain mempertaruhkan gengsi sebagai rival, kedua tim juga memburu satu tempat di final untuk menjaga peluang meraih trofi Piala Presiden 2026. Pemenang pertandingan Arema FC kontra Persebaya akan menghadapi juara pertandingan semifinal lainnya yang mempertemukan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Karena itu, semifinal kali ini tidak hanya menghadirkan derby Jawa Timur, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan empat klub terbesar di Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala Presiden 2026. William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sembari Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Agusin Irdiani siap menginformasikan untuk Anda bahwa DPRD Surabaya ajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Agusin, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Sudiatmoko ini mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 dengan mengibarkan bendera. Ajakan ini disampaikan usai menerima aspirasi dari komunitas bernama Kami Anak Negeri kemarin yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan semakin meningkat. Dan ia juga menjelaskan jika komunitas tersebut mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada warga yang belum mengibarkan bendera hingga saat ini. Namun menurutnya usulan tersebut juga tidak dapat diterapkan karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini tidak mengatur sanksi bagi warga yang belum mengibarkan bendera merah putih. Dan meskipun demikian, ia juga mengapresiasi aspirasi tersebut sebagai pengingat pentingnya menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia juga berharap pelaku usaha kawasan pemukiman hingga bangunan di sepanjang jalan utama ikut berpartisipasi mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan ini.
2: Kami menerima penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari komunitas yang menamakan dirinya Kami Anak Negeri, di mana poin-poin aspirasi yang disampaikan adalah terkait dengan begitu banyak warga Kota Surabaya ini yang sampai dengan hari ini belum mengibarkan bendera merah putih. Sementara di dalam surat edaran Mendagri sendiri itu sudah mengatur tentang kewajiban dari warga negara, baik itu yang di rumah maupun di jalan-jalan, para pelaku usaha untuk mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, kami tadi menyampaikan kepada rekan-rekan, dan satu lagi bahwa permintaan mereka adalah mendorong kepada pemerintah Kota Surabaya, jika ada warga yang belum mengibarkan bendera di tanggal 1 sampai 31 Agustus itu, mereka meminta untuk diberikan sanksi. Kan gitu ya. Nah, namun aspirasi yang disampaikan mereka yang terkait dengan permintaan untuk diberlakukan sanksi hukum kepada warga yang tidak mengibarkan bendera tentu tidak serta-merta bisa kita tindak lanjuti. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu tidak mengatur terkait dengan sanksi hukum kepada warga negara yang belum mengibarkan bendera merah putih khususnya di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya, dan ini juga berharap pemerintah Kota Surabaya dapat menghidupkan kembali kebiasaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebagaimana diterapkan di sejumlah daerah, dan menurutnya langkah tersebut dapat memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Dan ia juga menghimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ajakan di media sosial yang negatif seperti mengibarkan bendera saat yang tanpa dasar yang jelas. Ia juga mengajak warga tetap menjaga semangat kesatuan dan juga memaknai peringatan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Demikian Agusin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agusin berkaitan dengan DPRD Surabaya yang mengajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Kita bergeser ke kabar lainnya, ada R. Karyantoni yang menginformasikan pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Karyantoni, silakan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang telah memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dua pos Aju Semeru di Curakobokan, Kecamatan Candipuro, dan Ororo Ombo, Kecamatan Pronojiwo dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi peringatan dini, terutama Semeru. Langkah ini dilakukan menyusul masih tingginya potensi bencana yang dipicu aktivitas Gunung Semeru saat ini, khususnya banjir lahar dan awan panas guguran di sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu di gunung tersebut. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho ketika dikonfirmasi RRI mengatakan keberadaan pos Aju memiliki peran sangat strategis untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat, relawan hingga pekerja yang beraktivitas di zona rawan. Selain melakukan pemantauan lapangan, petugas di kedua pos juga bertugas menyampaikan update aktivitas gunung secara berkala. Untuk mendukung fungsi itu, pos Aju, Curakoboan, dan Ororo Ombo saat ini dilengkapi sirene peringatan dini yang dapat diaktifkan saat kondisi memerlukan kewaspadaan masyarakat. Sistem sirene tersebut pendengar diharapkan memberi waktu cukup bagi warga untuk menghentikan aktivitas di kawasan berisiko atau melakukan evakuasi sesuai arahan oleh petugas. Sinugro juga menekankan kecepatan penyampaian informasi adalah kunci dalam mengurangi risiko korban, karena itu BPBD menjadikan pos Aju sebagai pusat informasi sekaligus titik koordinasi petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dengan penguatan sistem peringatan dini ini, masyarakat dapat menerima informasi lebih cepat dan akurat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana dan meningkatkan keselamatan warga di sekitar Semeru. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Kayangani melaporkan.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Lepas dari satu komposisi yang kami hadirkan untuk Anda, kami ajak Anda juga untuk terus menengok kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini, Carol Umam sudah tersambung melalui telepon dan akan mengabarkan tentang Sekolah Rakyat Sampang mulai mengenalkan program unggulannya kepada para siswa baru melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain pendidikan berbasis asrama dan penguatan karakter, sekolah ini menargetkan setiap lulusan menguasai 3 bahasa asing serta memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakatnya. Carol Umam, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Sekolah Rakyat di Kabupaten Sampang menargetkan seluruh lulusannya mampu menguasai 3 bahasa asing dan memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakat. Target tersebut menjadi bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang mulai diperkenalkan kepada peserta didik baru selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, menjelaskan bahwa penguasaan 3 bahasa merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki seluruh lulusan Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap siswa juga diarahkan mengembangkan 1 keterampilan yang sesuai dengan potensi masing-masing baik di bidang seni, olahraga maupun keterampilan lainnya. Menurut Denok, sistem pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, seluruh siswa juga dibina melalui pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan life skill hingga pembelajaran kewirausahaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama. Melalui konsep pendidikan tersebut, Sekolah Rakyat Sampang berharap mampu mencetak lulusan yang memiliki karakter kuat, berdaya saing, menguasai 3 bahasa asing, serta memiliki keterampilan yang siap diterapkan saat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Carol Umam. Selamat kembali bertugas. Bergeser ke Angela Reska yang kali ini mengabarkan 2 siswa-siswi sekolah rakyat terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan di tahun 2026 kali ini. Angela, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Dari 70 pasukan, terdapat 2 siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan, yakni Nada Nakia dan Guan Indarto. Kepala SRMA 46 Pacitan, Bayu Arifianto, mengaku bangga atas prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu siswa-siswi SRMA 46 Pacitan yang berhasil terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan tahun 2026. Bayu mengatakan sebelumnya ia telah berpesan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik pada saat mengikuti seleksi karena Paskibraka tingkat kabupaten mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan menurut Bayu, jika suatu saat anak-anak ingin mengikuti jejak masuk ke Taruna, menjadi anggota Paskibraka bisa menjadi salah satu referensi. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Pacitan, Turmudi, juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka Pacitan tahun 2026 ini berjalan dengan baik dan lancar. Diketahui, ada 70 pasukan terpilih tersebut terdiri dari 36 anggota laki-laki dan 34 anggota perempuan. Para pasukan ini akan menjalani masa karantina sudah dimulai dari Senin kemarin tanggal 3 Agustus 2026 hingga tanggal 17 Agustus. Dan rencananya calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan akan dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ermina Jane yang juga akan mengabarkan berkaitan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Ermina, silahkan.
1: Iya, pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruara Sirait hari ini meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Tadi Menteri PKP sempat berbincang bersama warga penerima bantuan didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud serta perwakilan dari pemerintah Kota Surabaya. Rombongan ini langsung melihat kondisi rumah penerima bantuan dan berdialog dengan warga. Dan disampaikan bahwa program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS ini merupakan bantuan dari pemerintah yang mendorong masyarakat bisa memperbaiki rumah secara swadaya. Di mana setiap penerima ini memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah terdiri atas 17,5 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tenaga kerja. Di tahun 2026 sendiri, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan alokasi bantuan terbesar, mencapai 4.165 unit rumah yang direhabilitasi melalui program BSPS. Sementara itu khusus di Kota Surabaya, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun ini mencapai sekitar 1.420 unit. Jumlah ini meningkat 768% dibandingkan tahun lalu yang hanya 185 unit rumah. Dan selain memperbaiki kualitas hunian, pelaksanaan bantuan BSPS dari pemerintah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah sebab program ini juga melibatkan tenaga kerja lokal dan mendorong penggunaan material bangunan dari pelaku usaha setempat. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu penerima bantuan BSPS, Ibu Darsih, yang merupakan warga Ambengan Batu Gang 3 Surabaya, yang mengaku bersyukur bahwa rumahnya ini bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Namun ia mengatakan bahwa untuk biaya upah tukang senilai 2,5 juta rupiah baru bisa diterima pada termin kedua atau nanti ketika bangunan atau renovasi rumahnya sudah selesai. Demikian laporan Ermina dari Tambak Sari, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ermina, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Ribuan siswa semarakan lomba baris sambut HUT RI ke-81. Ninda, silakan.
2: Ya baik, pendengar, ribuan siswa sekolah dasar memadati ruas jalan di pusat kota Blitar untuk mengikuti lomba baris dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 161 regu dari SD dan MI tampil menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan di sepanjang lintasan yang dipadati warga. Lomba baris tingkat SD menjadi agenda pembuka rangkaian perlombaan HUT RI yang digelar pemerintah kota Blitar. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga bertujuan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada para pelajar sejak usia dini. PLT Kepala Diswara Kota Blitar Heru Eko Pramono mengatakan sebanyak 161 regu dari SD dan MI se-Kota Blitar mengikuti perlombaan dengan rute sepanjang kurang lebih 3 km. Peserta memulai perjalanan dari depan kantor wali kota di Jalan Merdeka, kemudian bergerak ke arah barat, lalu ke selatan di Jalan Teratai, kemudian kembali ke arah timur di Jalan Mastrip, selanjutnya rombongan melintasi

0: panjang rute perlombaan, di mana ada dua ruas jalan yang ditutup, yaitu Jalan Merdeka dan Jalan Cokro Aminoto. Petugas gabungan juga disiagakan di sejumlah titik sepanjang lintasan. Mereka bertugas mengatur arus lalu lintas sekaligus mengamankan jalannya peserta hingga seluruh regu mencapai garis finish di Mall Pelayanan Publik dengan aman dan tertib. Sementara informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ninda. Lepas dari Ninda Alivia, kita bergeser ke Ayu Citra. Guna meningkatkan kehandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Ayu Citra, silakan.
2: Ya, dengan meningkatkan kehandalan prasarana, maka saat ini sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Hal pendengar dilakukan oleh Vice Presiden KAI Daop 7 Madiun Ali Ahmadi saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Ya, masyarakat mendengar bahwa memang kegiatan ini dimulai dari stasiun Madiun, didampingi pula oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
3: Dalam perjalanan dresin cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
2: Ya, dan sementara itu, Ali Ahmadi menambahkan pula bahwa perusahaan jalur ini meliputi kondisi rel, jembatan, saluran hikmat, perlintasan sebidang, besok hingga perangkat persinyalan. Dan selain prasarana ini, pendengar, Ali Ahmadi juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan dan juga petugas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih, Ayu Citra. Kita bergeser ke kabar terakhir yang disampaikan oleh Emil Akbar. Pemkab Pasuruan tahun ini membangun banyak tandon dan menara air di wilayah kekeringan. Emil, silakan.
4: Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun tandon-tandon air di beberapa wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Dan saat ini tinggal diisi air aja oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu bisa dijelaskan total ada berapa tandon air yang dibangun?
5: Saat tahun ini kita menyediakan 32 tandon di 4 kecamatan.
4: Kecamatan apa saja?
5: Kecamatannya Winongan, Pasepan, Lumbang, Kejayaan.
4: Total 32
5: titik. Jadi masing-masing dusun itu ada beberapa titik.
4: Ini yang mencukupi berapa banyak satu tandon?
5: Kalau kapasitasnya 5.000 liter sih.
4: Ini setiap tahun atau baru tahun ini?
5: Sepertinya BPBD sudah pernah menyediakan tandon-tandon, cuman kita kemarin kebetulan mendapatkan tugas untuk membangun dudukan sama tandonnya.
4: Berarti pengadaan tandon dari APBD semua?
5: Dari APBD. Nanti airnya 1 miliar sekitar, kalau anggarannya 1 miliar.
4: Tahun sebelumnya belum ada APBD pengadaan tandon?
5: Kalau di Cilakarya belum pernah, tahun ini aja baru.
4: Dan posisinya saat ini sudah ready semuanya?
5: Ready. Sudah tinggal ngisi, mungkin minggu ini bisa diisi air oleh BPBD atau pihak-pihak yang mau mengisi, misalnya dari JSR dan lain-lain bisa mengisi.
4: Siapa yang ingin disampaikan masyarakat, Bu, apapun terkait dengan pembangunan tanah?
5: Mungkin bisa dimanfaatkan dengan lebih baik dan lebih bijak, lebih berhemat juga. Terus di saat kekeringan kita memang harus apa ya, waspada tentang penyakit-penyakit, ya penyakit tentang kekeringan dan lain-lain.
4: Terima kasih. Tadi saya langsung dari Ibu beliau terkait dengan pembangunan tandon air di wilayah-wilayah kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Emil Akbar. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya. Mengupdate juga kabar-kabar lain dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit. Sampai jumpa.
6: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riri Rizkyanti menemani Anda kesempatan semenap siang ini ya. Dan di hari ini pendengar kita akan berbicara soal literasi digital. Bagaimana mencegah kekerasan di ruang digital atau cyberbullying. Pastinya lewat 101,3 FM saya ingin menyapa Anda yang juga tengah tune in ya. Lewat 101,3 FM sambil menikmati suasana ruang kerja Anda. Kita temani dengan info-info menarik terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: yang judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah,

0: Iya nih,
1: lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, ada beberapa langkah ya yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah secara mandiri bagaimana cyberbullying di ruang digital. Nah, salah satunya dengan mengatur privacy akun dan filter komentar di media sosial. Jadi kita harus waspada juga ya dengan akun di privacy kita di media sosial. Kemudian juga berpikir bijak dan jaga etika sebelum mengunggah atau berkomentar. Langkah yang lain untuk pencegahan secara mandiri terhadap cyberbullying di ruang digital, yakni jangan membalas komentar jahat agar tidak memperkeruh keadaan. Nah, tiga langkah ini bisa kita lakukan sebagai pencegahan mandiri mendengar agar kita tidak terjadi cyberbullying di ruang digital ya. Kemudian untuk penanganan tindak lanjutnya, Anda bisa laporkan akun atau konten perundungan di administrator platform, termasuk simpan bukti berupa tangkapan layar, di screenshot ya, cyberbullying yang terjadi mungkin ketika dengan akun Anda jika perundungan itu berlanjut. Nah, kemudian baru cari dukungan emosional dari orang terdekat, seperti keluarga atau tenaga profesional. Ini penanganan tindak lanjut setelah Anda melakukan langkah pencegahan secara mandiri tapi masih tetap terjadi.
1: Sumenep siang ini.

Gerard Vermeersch adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeersch hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeersch lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

Dan pendengar, berbicara soal cyberbullying ya atau perundungan dunia maya, ini banyak menggunakan teknologi digital dan dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Ya, cyberbullying ini perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti atau kadang membuat marah, mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Misalkan nih, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Atau bisa jadi meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Banyak sekali perlakuan cyberbullying ya. Bullying secara langsung atau tatap muka, dan cyberbullying ini seringkali dapat terjadi secara bersamaan, pendengar. Namun, cyberbullying itu meninggalkan jejak digital. Jadi sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini. Nah, tentu ini jangan sampai terjadi, apalagi kita yang menjadi pelakunya, jangan ya. Justru kita perlu untuk menghentikan cyberbullying di media digital. Kadang dengan candaan satu sama lain, yang kemudian itu sebenarnya bullying ketika diteruskan keberlanjutan begitu ya. Karena dampaknya ketika terjadi di media online, di secara online ya, kita merasa seperti di

tidak ada jalan untuk keluar gitu, dan dampaknya mendengar dapat bertahan lama karena ini mempengaruhi seseorang dalam banyak cara, secara mental, emosional, fisik ya. Karena mental kan karena kita kesal, malu, bodoh, bahkan marah gitu.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Reporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Toli.
1: Ya kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Fazab dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI. Kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit dan juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya tarik agar waktu final, soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dian, mendengar ada satu berita kehilangan dari Panji Ketawang yang berada di Dusun Duko, RT1, RW1, Desa Betes, Kecamatan Dasuk, ya, Kabupaten Sumenep. Untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang berharga, yakni surat STNK roda 2 dengan nopol M4667YE atas nama Modrika yang beralamat di Dusun Duko, RT1, RW1, Desa Betes, Kecamatan Dasuk, Sumenep. Barang tersebut mendengar diketahui hilang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang dalam perjalanan dari Puskesmas Dasuk menuju rumah pelapor. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Panji Ketawang dengan nomor handphone 081-937-924-975 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPRRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26, Sumenep. Dan mendengar, kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Saat dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Allahu

0: maka Allah itu berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Dan itu ghina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak

0: Madura hari ini, hari ini. Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Madura hari ini hadir ke ruang dengar Anda, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang, untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar, hadirkan informasi untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan ya. Nanti ada rekan saya, Ishak Naya, akan berbagi informasi untuk kabar di Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu, Isnai, selamat siang.
1: Selamat siang, Ririn.
0: Kabar baik hari ini ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Panas banget nih sepertinya cuaca di Sumenep, Sampang juga berdemikian?
1: Iya, sama juga dengan Kabupaten Sumenep, Sampang juga panas.
0: Ada info apa saja, Isnai, akan tersaji lewat Madura hari ini?
1: Nanti yang tersaji di Madura ini dari Sampang 2, Bangkalan 2.
0: Empat informasi ya.
1: Ya. Dan informasi dari Sampang nanti yang hadir, BPBD selidiki suara gemuruh misterius di lahan tembakau Sampang. Dan nanti dari Sampang juga, Pemkab Sampang tegaskan pembelian BBM pakai jerigen bisa sah ya. Dan nanti bergeser ke Bangkalan, antisipasi El Nino, Bangkalan genjot irigasi perpompaan pertanian. Dan yang terakhir, ya Menko AHY salurkan bantuan air bersih dan kendaraan roda 3 untuk sampah. Itu saja Ririn yang akan tersaji di Madura hari ini dan mungkin informasi pertama dan sekaligus dari Pro 1 RRI Sumenep. Silakan Ririn.
0: Baik, terima kasih informasinya. 4 tersaji nanti ya untuk Sampang dan Bangkalan. Kita ada 5 informasi pendengar yang akan tersaji ke ruang dengar Anda lewat program Madura hari ini. Segera saja kita mulai perjalanannya.
2: Madura hari ini, hari ini.
0: Saya awali dari Sumenep terkait dengan sebanyak 44 aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sumenep pendengar yang mengikuti seleksi terbuka pengisian 4 pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Terakhir pendaftaran dan penyetoran berkas pada Senin di 3 Agustus kemarin. Di mana Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Sumenep, Beni Irawan mengatakan jumlah pendaftar seleksi terbuka 4 pimpinan OPD terus bertambah. 3 ASN mendaftar dari jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, lalu terdapat 18 ASN melamar pada jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kemudian 17 peserta mengincar jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol, lalu 6 ASN melamar pada jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan di Disperkimhub. Beni menjelaskan tahapan seleksi terbuka sama seperti proses pengisian jabatan sebelumnya. Seluruh tahapan telah disusun sesuai jadwal dan ketentuan yang diumumkan melalui laman resmi BKPSDM Sumenep. Menurutnya, proses pendaftaran masih berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan. Pihaknya berharap jumlah peserta yang menyetorkan berkas bertambah sebelum pendaftaran resmi ditutup. Ini informasi pertama yang tersaji ke ruang dengar Anda. Mendengar, sebelum saya kembali ke Sampang, saya hadirkan dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: Baik, mendengar saya masih punya banyak informasi lagi akan tersaji ke ruang dengar Anda, termasuk kabar dari Pamekasan nantinya ya. Kita ke Ishak dulu di Sampang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dan terima kasih buat rekan Ririn sudah menghadirkan informasi pertama. Dan pendengar, kita akan mendengarkan juga dari RRI Sampang, yang dimana pendengar, BPD selidiki suara gemuruh misterius di lahan tembakau yang ada di Sampang. Suara gemuruh misterius disertai aroma menyengat diduga berasal dari dalam tanah yang menghebohkan warga Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Fenomena tersebut muncul dari satu titik di lahan tanaman tembakau dan kini masih dalam penyelidikan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung ke lokasi saat pengecekan. Suara yang terdengar menyerupai gelembung dan aliran air ya dalam tanah. Petugas juga mencium aroma yang menyengat dari titik muncul suara. Dan pendengar, BPBD belum dapat memastikan penyebab fenomena tersebut. Meski tercium aroma seperti gas, petugas tidak menemukan adanya suhu panas di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, suara gemuruh hanya terdengar dari satu titik dan belum menyebar ke area lain. Untuk mengantisipasi penyebab pasti, BPBD masih menunggu pemeriksaan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini belum ada larangan bagi warga untuk mendekati lokasi, namun masyarakat diminta tetap berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi membahayakan. Fenomena serupa diketahui telah beberapa kali terjadi, terutama saat musim hujan ketika lahan tergenang air. Warga melaporkan titik tersebut kerap mengeluarkan gelembung, namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab suara gemuruh maupun munculnya gelembung dari dalam tanah tersebut. Dan pendengar, sebagai informasi berikutnya, kita masih dari Kabupaten Sampang, di mana Pemkab Sampang tegaskan pembelian BBM pakai jerigen bisa sah. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Pembelian tetap diperbolehkan apabila memiliki membawa surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi X-Star sesuai ketentuan BPIH Migas. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari, mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap seluruh pembelian BBM menggunakan jerigen merupakan penyalahgunaan subsidi, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Surat elektronik melalui aplikasi X-Star diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi seperti petani, nelayan, pelaku usaha mikro, transportasi air, rumah ibadah, hingga fasilitas pelayanan umum sesuai regulasi yang berlaku. Ia menghimbau masyarakat tidak terburu-buru menilai pembelian BBM menggunakan jerigen sebagai pelanggaran. Masyarakat juga diajak ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar subsidi energi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Dan itu Ririn sebagai informasi pertama dari Sampang, dan kita bergeser ke Ririn, silakan.

Perjalanan Madura hari ini masih lanjut menemani Anda mendengar, dan saya bergeser dulu ke info Pamekasan ya, terkait dengan harga bahan pokok di Pamekasan yang terus stabil. Ini memasuki awal bulan Agustus 2026, mendengar harga bahan pokok di pasar tradisional Pamekasan, khususnya pasar Kolpajung, terpantau aman dan tidak mengalami kenaikan. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Pamekasan, Abdurrahman Nahrul, melalui analisis perdagangan ahli pertama, Riva Silvani, mengatakan sejumlah kebutuhan pokok justru mengalami penurunan harga signifikan sejak akhir Juli kemarin. Komoditas yang mengalami penurunan harga diantaranya adalah telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih, hingga cabai. Harga telur berada di angka Rp23.000 per kilogram, mendengar dari yang sebelumnya menempati harga Rp28.000. Sementara itu harga daging ayam turun dari harga awal Rp40.000 sampai Rp42.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Silvi mengungkapkan bahwa penurunan harga serta kestabilan pasokan tersebut dipengaruhi oleh melimpahnya stok di tingkat pedagang yang didatangkan tidak hanya dari produksi lokal, melainkan juga dari luar wilayah Pamekasan. Selain faktor pasokan, pendengar, fluktuasi harga komoditas seperti telur dan daging ayam sangat berkaitan dengan adanya atau mulainya operasional program MBG. Menanggapi kondisi pasar tersebut, pihaknya memilih untuk tetap melakukan pemantauan intensif sambil memastikan kestabilan harga di lapangan. Sebelum saya lanjut kabar dari Pamekasan dengan info lainnya, mendengar, kita nikmati satu nomor lagu berikut.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sethu.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Masih kabar dari Pamekasan, pendengar lewat Madura hari ini, Pemdes Samatan Kecamatan Propo ini menggelar diskusi publik untuk menekan angka kecelakaan di Jalan Raya Propo. Diskusi bertajuk Membangun Perspektif Bersama dalam Mencegah Kerawanan Kecelakaan Lalu Lintas. Ini dilatar belakangi tingginya angka fatalitas kecelakaan di Jalan Raya Propo. Kades Samatan Muhammad Tamyiz menerangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kerap terjadi kecelakaan di Jalan Raya Propo, tepatnya 1 km ke timur dan ke barat kantor desa Samatan. Diskusi ini mendengar digarap bersama mahasiswa KKN Universitas Islam Madura, UIM. Narasumber kegiatan Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan, Ibda Dedi Dwi P, Kabit Lalu Lintas Dishub Pamekasan Andri Isfaraini, dan Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam. Sementara Kabit Lalu Lintas Dishub Pamekasan Andri Isfaraini mengatakan bahwa Jalan Raya Propo adalah milik provinsi. Untuk diketahui, pita kejut adalah marka berwarna putih yang dipasang melintang di jalan raya untuk mengurangi laju atau kecepatan kendaraan. Dalam kesempatan itu, Hairul Anam mengulas satu prinsip dalam dunia jurnalistik, bad news is good news, yaitu berita buruk adalah berita bagus. Asesor UKW Dewi Pers, satu-satunya dari Madura itu, mencontohkan peristiwa kecelakaan kendaraan di jalan raya. Dosen Unuba Madura juga mengulas butterfly effect, yaitu sebuah konsep bahwa perubahan atau tindakan kecil pada awal mula suatu kejadian dapat memicu perubahan besar. Kordes KKN UIM Mustafa berharap diskusi publik tersebut bisa berkontribusi untuk mencegah angka kecelakaan. Ya, tentunya pendengar, masih banyak informasi lainnya termasuk dari Sampang dan Bangkalan. Saya kembalikan ke Isnai.
3: Madura hari ini.
4: Dan terima kasih buat rekan Ririn ya, sudah menghadirkan beberapa informasi di Madura hari ini. Dan pendengar, kita hadirkan sebuah informasi dari Bangkalan, yang di mana pendengar, antisipasi El Nino, Bangkalan gencot irigasi perpompaan pertanian. Pemerintah di Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian memastikan kondisi sektor pertanian di wilayahnya tetap aman dan terkendali dalam menghadapi ancaman fenomena cuaca ekstrim El Nino yang diprediksi terjadi sepanjang tahun 2026 hingga 2027. Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian di Kabupaten Bangkalan, Abu Said, menyampaikan hingga memasuki bulan Juli 2026, aktivitas masa tanam dan panen para petani lokal berlangsung lancar sesuai dengan target jadwal yang telah ditetapkan. Hasil panen yang didapatkan tergolong sangat memuaskan guna mengantisipasi fenomena ancaman kekeringan pada musim tanam berikutnya. Menurut Abu Said, pemerintah Kabupaten Bangkalan bergerak cepat dengan mengoptimalkan bantuan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui penyiapan program irigasi perpompaan. Abu Said menambahkan langkah responsif tersebut terbukti memberikan dampak positif yang nyata bagi para petani di lapangan. Pasokan air dapat terus disalurkan ke lahan-lahan pertanian secara berkelanjutan. Bahkan sebagian kelompok tani di Kabupaten Bangkalan kini sudah dapat manfaatkan untuk memulai masa tanam padi yang ketiga di tahun ini. Lebih lanjut, ia menambahkan melalui intervensi irigasi dan kesiapan sarana perpompaan air, pihaknya optimis produksi pangan daerah akan tetap terjaga stabil serta meminimalkan risiko kekeringan maupun gagal panen akibat cuaca ekstrim El Nino.

0: Dan pendengar, kita dengarkan sebagai informasi penutup lainnya, masih dari Kabupaten Bangkalan, sebagai informasi terakhir dari RRI Sampang. Menko AHY salurkan bantuan air bersih dan kendaraan roda 3 untuk Sampang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas bantuan penyaluran air bersih serta armada roda 3 mengangkut sampah untuk pondok pesantren di 4 kabupaten di Pulau Madura. Penyerahan bantuan ini berlangsung usai AHY memberikan tausiah kebangsaan di hadapan para mahasantri pondok pesantren Nurul Khalil Bangkalan. Didampingi anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Dapil Madura, Hasani Juber, AHY menjelaskan bantuan air dan kendaraan roda 3 menyasar perwakilan pondok pesantren di Madura dan bantuan air bersih menyasar kawasan yang membutuhkan di Kabupaten Bangkalan. Ia menjelaskan pengadaan roda 3 mengangkut sampah menjadi langkah konkret pemerintah dalam merespon isu kebersihan lingkungan di daerah, dan AHY mengingatkan pentingnya tata kelola sampah yang teratur agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Lebih lanjut, AHY menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus hadir mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pelaku UMKM di Madura. Hal tersebut terus ditopang oleh percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, serta akses pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Madura secara menyeluruh. Itulah rekan Ririn, seluruh informasi yang hadir dari RRI Sampang. Tentunya silakan Ririn untuk sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini.
1: Madura hari ini.

Baik, terima kasih Ishak Naya dengan berbagai informasinya untuk wilayah Sampang dan Bangkalan ya. Saya juga masih punya beberapa informasi lain untuk Sumenep dan Pamekasan, mendengar. Kali ini pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar berbagai lomba di halaman kantor Bupati Sumenep. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. ASN di seluruh organisasi perangkat daerah mengikuti lomba tersebut. Di antaranya lomba lari karung, tarik tambang, dan tenis meja. Kemudian lomba balon berantai, dagongan, voli tabir, bola voli, menggiring bola menggunakan terong, makan kerupuk, dan masak mie goreng. Selain itu ada lomba gantung keranjang, spion, catur, sepeda lambat, lomba lagu dangdut antar OPD, lagu Madura, hingga jalan kaki terikat. Kegiatan tersebut mendengar digelar untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan kekompakan para abdi negara. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan pihaknya menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan. Di antaranya dengan menggelar berbagai lomba yang diikuti sejumlah ASN. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong antar ASN. Fauzi menyampaikan melalui perlombaan tersebut diharapkan bisa membangun kekompakan antar ASN. Sebelum saya lanjut dengan informasi berikutnya, mendengar, kembali saya hadirkan untuk Anda nikmati satu nomor lagu milik Monita Tahalia, Antara Kita.

Madura hari ini. Hari ini. Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2027 di wilayah kepulauan tetap menggunakan sistem pemungutan suara secara manual. Kebijakan ini berlaku bagi 65 desa yang tersebar di 9 kecamatan kepulauan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan, penggunaan sistem manual dipilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, keterbatasan jaringan telekomunikasi, akses transportasi laut, serta kesiapan infrastruktur. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tetap memberikan hak pilih menggunakan surat suara, sementara proses penghitungan dilakukan secara terbuka di setiap tempat pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku. 9 kecamatan yang akan menggelar pilkades meliputi Gili Genting, Gayam, Nongkunong, Raas, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Talango. Kecamatan Arjasa menjadi wilayah dengan jumlah desa peserta terbanyak, yakni 15 desa. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga akan mematangkan distribusi logistik, kesiapan petugas, serta transportasi menuju wilayah kepulauan, agar seluruh tahapan pilkades serentak 2027 dapat berlangsung aman, lancar, dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Keseluruhan informasi lewat Madura hari ini pendengar telah tersaji ke ruang dengar Anda, baik dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Dan saya Ririn Rizkyanti serta rekan saya Ishak Naya di RRI Sampang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Selamat siang, sampai jumpa. Pro 1.

0: pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Riren Rizkyanti, edisi 4 Agustus 2026. Pendengar pemirsa, pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut laga melawan Vietnam di fase grup Asian Cup 2026 akan menjadi ujian terberat bagi skuad Garuda. Meski begitu, ia optimis timnya mampu meraih hasil positif dan menjaga peluang menjadi pemuncak grup. Herdman mengatakan tim baru saja menempuh perjalanan panjang menuju Jakarta. Namun ia memastikan seluruh pemain tetap siap dan bersemangat menghadapi pertandingan penting tersebut. Menurutnya, 6 poin, 8 gol, dan hanya 1 kali kebobolan dalam 2 laga awal menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Laga melawan Vietnam pun diprediksi menjadi penentu langkah Garuda menuju babak berikutnya. Presiden Madura United Hasanul Kossasi menyuarakan harapannya agar pertandingan semifinal turnamen Piala Presiden 2026 tetap digelar di kandang masing-masing tim dengan kehadiran supporter. Menurutnya, atmosfer pertandingan akan lebih hidup sekaligus menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik. Hasanul menilai kemeriahan sebuah turnamen tidak lepas dari dukungan para supporter yang hadir langsung di stadion. Ia menyebut para kontestan merupakan klub-klub terbaik yang memiliki basis pendukung besar dan terus berbenah. Ia mengingatkan bahwa pada musim lalu pertandingan dapat berlangsung di kandang masing-masing dengan situasi yang dinilai aman, nyaman, dan kondusif. Hasanul juga menilai setiap penyelenggaraan pertandingan memang memiliki tantangan tersendiri. Lebih lanjut, Hasanul menegaskan hubungan antara klub dan supporter tidak dapat dipisahkan. Ia mengibaratkan keduanya seperti dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam membangun atmosfer sepak bola. Madura United terus mematangkan persiapan menghadapi Super League. Salah satu agenda yang dijalani tim berjuluk Laskar Sapi Kerap adalah genre internal. Game internal untuk mengukur perkembangan pemahaman pemain terhadap materi latihan yang diberikan pelatih kepada Zé Gomes. Pelatih asal Portugal itu mengaku puas dengan respon yang ditunjukkan anak asuhnya selama pertandingan internal. Menurutnya, para pemain mulai mampu menerapkan konsep permainan yang telah diasah dalam beberapa hari terakhir.
1: Hoje o mais importante é para o pouco que está bisa criar dan dari sisi latihan ini apa yang kita lakukan sampai sekarang ada kira telah datang bisa kita datang lepas kehilangan bola kita ada reaksi cepat kita kompakkan tim juga memang tidak perlu maksimal tapi untuk hari ini cukup bagus.
0: Ia menjelaskan fokus latihan tidak hanya pada aspek teknik tetapi juga membangun organisasi permainan secara kolektif. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah kecepatan pemain dalam melakukan transisi setelah kehilangan penguasaan bola. Selain itu, Zé Gomes menilai koordinasi antar pemain mulai menunjukkan perkembangan positif. Pergerakan tim sebagai satu kesatuan dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan ketat di Super League musim mendatang. Game internal tersebut juga dimanfaatkan tim pelatih untuk mengevaluasi sejauh mana para pemain memahami instruksi taktik yang diberikan selama sesi latihan. Madura United masih memiliki waktu untuk meningkatkan kekompakan tim sebelum kompetisi bergulir. Zé Gomes berharap para pemain mampu mempertahankan progres yang telah ditunjukkan, sehingga identitas permainan yang diinginkannya dapat diterapkan secara konsisten saat menghadapi pertandingan resmi. Komite Sepak Bola Mini Seluruh Indonesia, KSMI Kabupaten Pamekasan mulai menjaring atlet potensial guna mempersiapkan skuad terbaik menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur di Surabaya. Proses seleksi pemain tersebut akan dibuka melalui kejuaraan Kabupaten Kejur Cup yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus 2026. Ajang ini menjadi pintu utama dalam menyaring pemain-pemain berbakat di daerah. Ketua KSMI Pamekasan Mahfud meminta seluruh tim untuk menurunkan skuad terbaiknya agar tim pelatih dapat memantau potensi dan kemampuan teknis para atlet secara optimal dalam situasi pertandingan. Selain menguji keterampilan individu, tim penilai juga akan menilai aspek kedisiplinan, kerjasama tim, serta mental bertanding sebagai modal penting dalam bersaing di tingkat regional. Melalui persaingan yang ketat di tingkat kabupaten, KSMI Pamekasan optimistis mampu membentuk kedalaman skuad yang solid dan kompetitif demi membawa pulang hasil terbaik bagi daerah. Pendengar dan pemirsa, Kecamatan Kaliangan Sumenep gelar turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2. Kormir secara resmi menetapkan Kecamatan Kaliangan sebagai kampung olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
2: Turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 resmi bergulir di lapangan Hanoman Putih, Desa Kaliangan Barat, Kabupaten Sumenep. Kejuaraan ini menyedot perhatian besar masyarakat dengan total kepesertaan mencapai 128 klub kategori umum dewasa yang terdiri dari 64 klub kategori U15 putra serta 32 klub kategori umum putri. Camat Kaliangan Hakiki Maulana Firmansa menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti nyata besarnya kecintaan masyarakat setempat terhadap olahraga tradisional Balbudi.
3: Turnamen Bupati Cup kedua tahun kemarin dilakukan yang pertama itu di Desa Kalimo, yang sekarang ini di Desa Kaliangan Barat. Kedepan Bupati Cup ini tetap akan terlaksana dan semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti setiap turnamen.
2: Tingginya semangat masyarakat Kaliangan tersebut juga mendapat apresiasi luar biasa dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep. Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pelestarian budaya olahraga daerah, KORMI Sumenep secara resmi menetapkan Kecamatan Kaliangan sebagai kampung olahraga Balbudi. Penetapan gelar tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK dan piagam penghargaan secara langsung oleh Ketua KORMI Sumenep Imam Safi'i kepada Camat Kaliangan. Penetapan ini didasari oleh kuatnya basis olahraga Balbudi di kawasan tersebut yang mencatatkan sebanyak 55 klub aktif tersebar di 7 desa sekecamatan Kaliangan.
3: Segenap undangan, peserta, dan penonton yang saya banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di lapangan Hanoman Putih.
2: Ketua KORMI Sumenep Imam Safi menegaskan pentingnya konsistensi dalam merawat tradisi lokal melalui ajang kompetisi berjenjang. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan

Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenep.

0: Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi ya di 101,3 FM Pro Dangdut hadir. Saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentunya pendengar, kesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung, silakan lewat jalur telepon 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 334 5101. Itu juga nomor seluler Pro 1 RRI Sumenep. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, waduh, semangat sekali jadi
1: penonton. Oh iya, semangat baca ya. Bukan Maji Frianto ada baju, Mbak.
0: Alhamdulillah. Baju larang ya.
1: Alhamdulillah, berapa lomba penyiaran malam, Mbak?
0: Oh, syukur dah, senang dengarnya.
1: Alhamdulillah, kalau di Pamekasan masalah tembakau, alhamdulillah. Cuacanya sangat mendukung.
0: Iya. Yeah.
1: Harganya sangat mendukung. Ikor kenteng majer.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Namun tak majer apa pun dia kan, dari kerawa mandanya kan. Anu sebenarnya gimana cuacanya?
0: Panas sekali.
1: Panas, katanya kemarin ada anu ya, anu jatuh ke kuburan itu ya.
0: Apa?
1: Nah, anu Pak, ziarah ke kuburan ya?
0: Ziarah ke kuburan?
1: Ya, apa namanya itu? Ini apa namanya itu?
0: Apa ya? Ya, ya, baik, ya. Boleh lah, mau ziarah ke kuburan keluarganya katanya, yang meninggal.
1: Katanya, enggak, katanya ada apa, katanya ada acara apa, katanya di Sumber itu.
0: Oh, kalau yang Sabtu Minggu tuh Maharaya ada.
1: Oh, gitu ya. Iya, dengan Mbak siapa ini?
0: Buh, Mbak Kiatanya.
1: Mbak saya kan nggak tahu tadi namanya siapa. Takut sama Mbak Ririn, apa Mbak Gita, Mbak siapa gitu.
0: Iya, dengan Ririn ini Mas Jeffrianto.
1: Oh, Mbak Ririn, Mbak suaranya semuanya sih sama, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, kalau mengenai cuaca, kalau di Pagendingan, di Pamekasan siang ini, alhamdulillah cuacanya panas. Sudah kemarin-kemarinnya kencang di sini, Mbak.
0: Oh.
1: Iya, sangat kencang, Mbak, anginnya, Mbak. Ya, terus lagunya apa itu, Mbak?
0: Kita punya lagu Takdir, Nais Larasati, ada Denny Caknan, Sinarengan, Rizky Bilar, PPN.
1: Yang dari Imam Reservin ada, Mbak?
0: Imam, sebentar saya cek untuk hari ini adanya.

0: Hamdan ATT nih.
1: Hamdan ATT, tidak apa-apa, yang dari Hamdan ATT aja.
0: Boleh.
1: Ya, saya punya pantun, Mbak.
0: Ih, boleh.
1: Pakai pokan perlu adili.
0: Cakep.
1: Pakai suntik buru gadada.
0: Cakep.
1: Nah, nyaman ke tipokan terpaksa adili. Sempit sendiri aja gajah.
0: Yes. Pokok dapat duit, tekak lesai jaga aja.
1: Jaga aja makin panas, nggak mungkin nyiram buah kubak pun.
0: Iya.
1: Yang nyiram daun mas. Langkong Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salamnya buat semuanya ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Jeffrianto sebagai penelpon pertama di Prodangdut hari ini ya. Lanjut berikutnya, halo Prodangdut.
2: Yang duduk adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Dengan Sukron dari Perenduan Mbak Sumenep Madura hadir.
0: Lengkap.
2: Iya, ya harus lengkap Mbak. Apalagi udah hampir tanggal 17 Agustus ini.
0: Ya, banyak lomba-lomba kan di sana?
2: Oh, banyak. Banyak Mbak.
0: Ikut lagi juga Mas Sukron lagu lomba karaoke.
2: Untuk lomba karaoke mengikuti Mbak, maupun di tempat sendiri maupun di aplikasi.
0: Ya, sip dah. Semoga juara ya.
2: Iya, semoga bisa memberikan sesuatu yang terbaik lah.
0: Betul.
2: Iya, sama-sama sehat ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah, Ririnnya walafiat.
2: Iya, kalau Mbak Ririn ini. Kalau suaranya udah kayak gini jangan ditanya lagi. Insya Allah sehat.
0: Iya, pokok saya siaran pasti sehat lah.
2: Sehat, apalagi suara semangat kayak gini.
0: Iya, Agustusan.
2: Iya, tune in katanya Mbak Ririn.
0: Mantap.
2: Iklannya itu Mbak Ririn. Gitu. Oke, kalau udah sama-sama sehat, lagunya ada Bang.
0: Yang di request barusan Hamdan ATT Petualangan Cinta, lainnya ada Nais Larasati dengan Takdir, Deni Caknan Sinarengan, ada Rizky Bilar PPN.
2: Apa itu yang satunya itu Mbak?
0: Rizky Bilar itu duet bareng Abi Ramzi, Gilang Dirga. PPN itu
2: bukan
0: singkatannya
2: yang satunya itu Mbak.
0: Para pencari nafkah. Apa? Deni Caknan sama Bella Bonita.
2: Ya takdir ya.
0: Oh takdir Nais Larasati boleh.
2: Iya. Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
2: Yang pertama untuk Mbak Ririn. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Juga ada salamnya ada Mas Jeki Asmara. Kompakan juga. Juga ada Mbak Windanya juga. Ada Wanda. Yang dari Pemekasan Mbak Ririn. Ada. Siapa itu?
0: Siapa?
2: Kuda Laut. Ada ya. Mas Dewa Sirayeng. Juga ada yang dari Sumenep ada Mas Anwar, Mas Nizar. Juga ada Wanda. Juga yang dari kawasan Sumenep lagi ada Herman. Juga ada Mas Supriyadi. Ada Abah Suni, ada Kak Putra Setia. Salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
2: Mohon maaf yang gak kesebut sekarang. Moga-moga nanti di lain waktu bisa tersengkol. Buat Baririnnya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Mas Sukron.
2: Mari Baririn,
0: yuk.
2: Tetap selalu jaga diri bersama keluarga.
0: Amin.
2: Lagunya spesial buat Wanda.
0: Siap.
2: Mari, assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih. Dan kesempatan berikutnya, halo, Prodangdut.
3: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapakah di sana?
3: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Sehat, Mbak Evi?
3: Alhamdulillah sehat. Dirinya sendiri gimana?
0: Saya juga walafiat. Senang sekali bisa menemani.
3: Oh iya, sama kalau begitu.
0: Betul.
3: Mau request lagu?
0: Boleh.
3: Lagunya mau request yang Gaun Merah Jambu boleh ya?
0: Ditunggu
3: dari Ina Cynthia.
0: Ya.
3: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
3: Buat Mbak Ririn, selamat bertugas.

0: mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
0: Yang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Ya.
0: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Mama Susana, terus juga ada Mama Inta, ada Bu Pathor, ada Dewa Suraye, ada Asep Irama, terus juga ada kesemuanya aja, tanpa terkecuali deh.
1: Ya.
0: Ya, makasih atas satunya ya. Sama-sama. Tolong ikutin lagunya nanti
1: ya. Ya, oke, sabar ya.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. RRI Sumenep.
3: Selamat 1,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus perjalanan Pro Dangdut hari ini mendengar, dan Anda bisa bergabung lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Kita.
3: Ya, Mas Yuda, kabar baik?
4: Alhamdulillah, kalau kabar sih baik-baik aja gitu, Non. Walaupun ya suasananya sekarang ini sangat panas sekali, Non.
3: Oh, syukur deh kalau sehat.
4: Tapi kabarnya sampean gimana, Non, ya?
3: Beginilah adanya, saya siaran berarti saya sehat dong.
4: Kayaknya kalau kabar

0: Chandra ya, yeah. Sang ketua kita. Mm-mm. Selamat siang Bang, kalau bisa ditunggu bunganya. Mm-mm. Juga buat yang terhormat Mama Intan ya, mm-hmm. Dewi Angin-Angin juga. Juga ada Putri Cempaka ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini yang saya ketahui non gitu non ya.
1: Siap.
0: Bu Patford juga, juga ada Panji Ketawang ya. Mm-hmm. Semuanya yang saya belum sebut ya, mudah-mudahan ya kompakan aja.
1: Iya.
0: Yeah. Nah untuk pencendengan mudah-mudahan hari ini lebih cantik dari kemarin.
1: Amin.
0: Eksis saja di RRI.
1: Siap.
0: Tetap jadi pembeda. Dan saya Yuda Katuduk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Yuda di Karduluk. Kompak juga untuk semua keluarga di sana ya. Yuk lanjut lagi berikutnya yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pro
2: Dangdut, wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dari?
2: Dengan Irma, Mbak.
1: Oh, kabar baik Mbak Irma.
2: Ya, alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ririn gimana
1: sehat
2: kabarnya?
1: Sehat juga. Banyak lomba oh. Apa di Lekum Mbak Irma?
2: Ya, nggak tahu Mbak. Aku kan nggak kemana-mana, cuman di rumah aja.
1: Di RT sekitar rumahnya di dusun gitu, nggak ada lomba-lomba ya?
2: Ya, tentunya ada lah Mbak. Soalnya itu kan bendera-bendera itu banyak sudah.
1: Oh, meriah ya?
2: Iya. Aha. Lagunya ada Mbak Gita ya, Mbak Ririn.
1: Iya, kita punya Deni Caknan, Sinarengan, ada Para Pencari Nafkah, Rizky Bilar, Setelah Jumpa Pertama Ida Laila, mau yang mana?
2: Setelah Jumpa Pertama aja.
1: Boleh.
2: Salamnya? Oke, salam yang perdana buat Mbak Ririn, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Ada Jeki Asmara Arindi ya, ada Sukron Wanda, juga ada Abah Suni, ada Kak Riki Anggara, ada Iim, juga ada Baru Karisma ya, juga ada siapa lagi, ada Bupathor, ada Pak Cempaka Ayu, ada ke semuanya. Biar nanti sisanya di ruang rindu.
1: Siap.
2: Soalnya tuh banyak fan-fan di area itu, Mbak.
1: Betul.
2: Iya. Lagunya tak tunggu ya.
1: Oke.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar, Mam Ins?
3: Alhamdulillah, baik-baik sayang Mbak Riri.
1: Senang dengar suaranya.
3: Walaupun
1: Mama
3: panasnya, Intan. Panas tapi kok dingin ya Mbak Riri.
1: Panas dingin itu namanya.
3: Iya, sangat itu tepat cuaca nanu-nanu ya.
1: Macam-macam rasanya.
3: Panas tapi dingin. Ya itulah.
1: Ya, posang reng odi ini Mama.
3: Posang ini manusia. Maposang malolo ya Mbak Ririn.
1: Iya. Kita syukuri ya Mama.
3: Harus disyukuri apa adanya, diterima dengan ikhlas.
1: Nih, betul.
3: Tadi ada Yuda ya Mbak Ririn.
1: Ada barusan.
3: Itu hidup ya Yudanya ya Mbak Ririn.
1: Rekan.
3: Ya tadi ada Irma, ada Mbak Yuni Handayani, terus ada Susana Kanjeng Doso, Mbak Ririn,
1: yeah.
3: Ada Evi juga, ada Bu Fathore, Mas Hendra juga, ditunggu gabungannya ya.
1: Yeah.
3: Cempaka juga, Mbak Ririn. Mm-mm. Lagunya, pingin denger lagunya Bilar, kayak apa ya, Mbak Ririn?
1: Nah, itu rombongan sama Abi, kemudian...
3: Ya, nyedingakil ya, Mbak Ririn.
1: Boleh.
3: Buat Mbak Ririnku, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Untuk semuanya ya, tanpa terkecuali yang sudah bergabung, baik yang belum. Makasih Mbak Ririn.
1: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Intan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Manta.
1: Benarkah kemiri bisa menebalkan alis? Rupanya, sejak dulu alis tebal dan hitam ini dianggap sebagai salah satu penunjang keindahan wajah ayu seorang wanita, terutama para putri bangsawan. Nah, cara membuat kemiri untuk alis sangat simpel. Setelah ditumbuk, oleskan minyak yang keluar dari buah kemiri pada alis dan biarkan semalaman. Hasilnya bisa terlihat beberapa hari kemudian. Apabila dilakukan secara rutin, bulu alis Anda bisa semakin tebal dan hitam.
2: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.
3: Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi ya. Perjalanan Pro Dangdut masih lanjut terus pendengar. Banyak kesempatan buat Anda yang ingin bergabung, boleh lewat jalur telepon 662317 dan juga 665396. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dangdut adalah kita. Gimana kabar Sambian, Mbak Rini?
3: Kabar baik, alhamdulillah. Dari siapakah di sana?
4: Dari Mandararu Baru, masa?
3: Abah Suni.
4: Sama Abah Suni gitu.
3: Enggak, takut salah.
4: Enggak, suaranya tak seperti biasanya gitu. Mungkin
3: kenapa?
4: Bisa lupa gitu.
3: Iya, iya, iya. Sehat, iya. Abah Suni?
4: Iya, alhamdulillah. Iya, kabarnya kalau di sini keadaan panas disertai angin.
3: Sama.
4: Dan alhamdulillah bagi pemanen tembakau kering semuanya dan harganya masih stabil gitu.
3: Alhamdulillah, senang dengarnya.
4: Iya, kalau yang jelek gitu ada 30, kalau yang baik ada yang 70 gitu.
3: Oh, lumayan ya, cukup mahal tuh harganya 70.
4: Iya, tergantung kualitasnya gitu. Iya, ada yang 30, Mbak Ririn.
3: Oh.
4: Tergantung kualitasnya gitu.
3: Iya.
4: Iya, kalau yang sampai 70 gitu daun tengah ke atas gitu. Kalau yang 30 daun paling bawah gitu. Ya, kalau sama-sama sehat. Lagunya ada apaan, Ning?
3: Ada lagunya Deni Caknan, Jihan Audi, Happy Asmara, Mulan Jamila. Mau yang mana?
4: Happy Asmara aja gitu.
3: Siap.
4: Karena panas-panas begini, agar semua pemimpin RRI tetap asmara.
3: Asik.
4: Salamnya yang perdana buat Sambian, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
4: Dan semoga sama-sama diberi kesehatan, tetap jadi lindungan Sang Ilahi Rabbi gitu.
3: Amin.
4: Ada Mama Bathor, Mama Yuni, Mama Intan, ada Epi, ada Pak Cempaka, ada Mama Susana. Dewa Suraying ditunggu gabungannya bersama Pak Muda Laut di Pamekasan gitu. Ada Jeki bersama Winda, Sukron bersama Wanda, Riki Anggara, Supriyadi, dan di Pamekasan ada Risa Jenar, Abah Hanif, ada Sahdan, ada Roni. Ada siapa lagi Putra Setia bersama Anwar. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali gitu. Buat Neng dirinya satu-satunya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Abah Sunit. Dan kompak juga ya untuk semua keluarga di Mandararu Baru. Sehat-sehat semuanya. Next, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Adalah kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah di sana?

0: Faruk, Mbak.
1: Faruk Karisma.
0: Iya.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Masalah cuaca, ya, panas sekali, Pak.
1: Ya.
0: Dan juga anginnya kencang banget. Iya. Makanya saya ini enggak keluaran, Pak.
1: Di rumah saja, ya?
0: Takut kulit saya, takut hitam.
1: Iya.
0: Iya, Mbak. Kalau kena matahari, ya...
1: Saya aja nanti. Tiap hari keluar rumah, pergi ke kantor.
0: Iya. Alhamdulillah. Eh, Mbak, boleh request lagu, Mbak?
1: Ingin yang mana?
0: Saya kemarin request sama Mbak Gita, ya salah. Salah penyanyi. Ini saya nanya sama teman, saya pengen tahu lagunya Benci, Pak.
1: Lagu siapa itu?
0: Dari Mansur.
1: Oh, tapi enggak benci saya kan ya?
0: Kenapa, Mbak?
1: Enggak benci penyiarnya kan ya?
0: Ya enggak lah, Mbak, cuma lagu, Mbak. Pengen tahu liriknya, Mbak. Okay. Karena di sini enggak ada lagunya.
1: Siap.
0: Cuman lagu ya, kalau sama pandu siarnya ya ke semuanya kru RRI tetap ku sayang gitu loh, Mbak.
1: Siap.
0: Salamnya ya, Mbak, ya.
1: Untuk siapa?
0: Salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Juga barusan ada Mbak Suni, ada Mbak Irma, Cempaka Ayu, Bu Pathor, Mama Susana. Dan juga ada Jackie Asmara, Arindi, Adelia Farid, Wanda Supron, juga Sahdan di Sampang. Dan juga Pak Ketua, Pak Hendra.
1: Ya.
0: Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Ya.
0: Makasih waktunya, Mbak Ririn.
1: Sama-sama.
0: Oke, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih juga untuk Mas Faruk Karisma. Kompak bareng semua keluarga. Halo, berikutnya Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
2: Ya, Putra Setia.
1: Masih tetap setia ya?
2: Iya, masih tetap setia.
1: Kalau di Tonduk itulah ada lomba-lomba apa Agustusan ya?
2: Kurang tahu. Biasanya dulu di 2025 karaoke itu antar kecamatan.
1: Sekarang?
2: Karena kita tangkil muda gitu.
1: Oh, kita mulai.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi apakah masih belum mulai gitu? Nggak tahu, di kecamatannya belum dengar kabar.
1: Oh,
2: saya.
1: Oh, siap. Lanjut.
2: Dan semuanya lombanya berjalan dengan lancar gitu ya.
1: Amin.
2: Punya lagu apa, Mbak Ririn?
1: Kita ada Happy Asmara yang sudah di request tadi, sempat ada yang minta Ini Cynthia nih, ada Mansur juga, mau yang mana?
2: Ini Cynthia apa?
1: Daun Merah Jambu.
2: Daun Merah Jambu gitu.
1: Punyanya
2: Mbak Ririn apaan, Mbak Ririn?
1: Ada Happy Asmara, Denny Caknan, Jihan Audi, Mulan Jamila.
2: Begitu aja ya. Ya, tak borong semuanya lah, Mbak.
1: Wish, mantap.
2: Iya. Soalnya kalau Putra Setia lagunya bukan lagu-lagu suka lagu-lagu yang lawas gitu.
1: Oh gitu, oke.
2: Ya, salamnya buat Pak Ririn, selamat bertugas gitu ya.
1: Terima kasih.
2: Barusan ada ABS ya. Abah Sunni, Mama Intan, Mas Yuda juga ya. Halo Situbondo, kemana dia ya? Mudah-mudahan beliaunya sehat juga.
1: Yeah.
2: Di sana ada Ustadz Ajaib, ada Amok Marokol juga, ada Damar Angkasa juga di situ Bondo. Dan juga di Kangen, halo Rafa, halo Nadine juga istiqomah ya. Mudah-mudahan dianya sehat selalu. Di Masa Lembu ada Pia Kuba, ada Mia Gali juga, fans senior RRI Sumeneb.
1: Yeah.
2: Di Singaraja Bali ada Mak Mama Felix juga ya. Mudah-mudahan dia sehat. Mudah-mudahan bisa monitor melalui RRI digital gitu ya, Mbak Ririn ya.
1: Betul.
2: Juga di Sepudi ada Nyirembun ya. Juga Kekepeng ya. Itu fans senior juga. Mudah-mudahan di Lenteng ada 5S, ada Ibu Radenata juga. Tentunya

0: salamnya ke semuanya saja tanpa terkecuali. Yeah. Ini fan-fan senior yang saya ingat, lain yang enggak ingat ini Mbak Riri. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Sehat-sehat juga semuanya di Tondok Raas ya.

Ngireng taretan sumenap majar listrik e awal bulan sebelum tangkrel dupolo saben bulan. Majar listrik tepak betona ajege kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majar listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan bedi kapareng sanksi e pekek sementara segel MBC. Telat dubulan bedi kapareng sanksi e pekek sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari dubulan beti kapareng sanksi bekal e pungkar sateje KWH meter ben sampungan kabel e compok sareng langkenan epon beti e cabut PLN ngireng majer lebih kempang lebet aplikasi PLN mobile. Majer listrik e awal betul lebih tenang ate seneng areng sareng awuje teki sumenep tambe maju kabar panika e sampeaki sareng badan pendapatan daerah kabupaten Sumenep.

0: 1 RRI Sumenep.
1: Rodangdut adalah kita. Rodangdut RRI Sumenep.
2: Ya, lagu Ina Cynthia dari Mbak Evi Delenteng yang sedang request ya. Itu buat latihan di karaoke besok ya. Sama lagunya dua pilihan ya. Buat Mas Yuda di Karduluk juga sudah terputar. Jangan khawatir, yang lain juga masih menunggu. Nanti ada Happy Asmara. Tadi sempat ada yang minta juga Mansur ya. Benci, siap, ditunggu aja. Spesial juga buat Mas Afif. Waduh, ini pecinta setia juga ya di Prodangdut yang ini. Mas Afif tapi enggak pernah masuk gabung sih. WA terus, coba telepon WA juga bisa Mas Afif biar yang lain juga pada dengar suaranya. Oh, ini tuh yang namanya Mas Afif kan gitu. Saya terima penelpon lagi ya. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan di Pamekasan.
3: Iya benar. Sehat.

0: Alhamdulillah, Ririnnya sehat. Mas Wawan juga ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Iya, saya yakin karena bisa nelpon berarti sehat.
1: Oh iya, kalau enggak nelpon ya enggak sehat lah. Tidur di
0: Begitulah.
1: rumah sakit.
0: Ya. Lagi ikut lomba apa nih, Mas Wawan?
1: Rumah makan.
0: Wadah ya, makan kerupuk ya?
1: Wadah saya nanti bosnya itu.
0: Wish,
1: Bukan
0: mantap.
1: keropok, itu bukan keropok. Anu, apa...
0: Makan nasi.
1: Bukan ayam.
0: Oh, makan
1: Ayam.
0: ayam. Naik
1: Ya,
0: kelas.
1: kalau dihabisin 3 menit itu 1 ekor ayam, nanti dapat hadiah dari saya langsung.
0: Itu lomba
1: Iya.
0: lomba mahal itu mahal.
1: Lomba makan, iya.
0: Itu di mana? Di mana tempatnya? Saya mau ikut itu.
1: Oh, mau ikut di
0: Iya.
1: balai desa.
0: Di balai desa, Desa Telanakan.
1: Kenapa?
0: Di Desa Telanakan, desa apa?
1: Ya ampun, kenalakan di mana saya? Kadur saya,
0: Oh, di
1: Mbak.
0: Kadur. Oh, iya, Mas, maaf, maaf, maaf. Di Kadur.
1: Aduh, iya. Kalau ikut,
0: Siap,
1: nanti
0: siap.
1: hadiahnya double.
0: Oh,
1: Kalau
0: gitu.
1: kalau Mbak Arifin ikut.
0: Gitu ya. Oh,
1: Oh
0: siap.
1: iya, lawan
0: Saya
1: kan
0: mah
1: jauh.
0: urusan makan
1: Kenapa?
0: tuh apalagi tuh masa 1 ekor ayam. Ih, jago lah.
1: Wah, tapi besar lo ayamnya.
0: Besar ya. Oh, kocok
1: Saya
0: banget.
1: sudah iya.
0: Iya, iya, iya. Mantap,
1: Makanya.
0: mantap. Kalau di sini tuh mau makan kerupuk.
1: Dulu tahun dulu ada kasih hadiah dengan saya itu.
0: Iya,
1: Saya
0: mantap,
1: dapat. Ada yang
0: mantap.
1: nomor satu.
0: Oke
1: Kalau
0: dah.
1: sebelum sehari itu harus makan, jangan makan satu malam. Jangan
0: Kalau
1: makan kalau
0: lapar,
1: biasa.
0: iya,
1: Ya, iya harus lapar
0: harus
1: itu kan. Kalau kenyang
0: lapar.
1: kan dah habis.
0: Nah,
1: Gimana
0: ya,
1: menit kok.
0: Bi. Betul,
1: Ya
0: betul.
1: sudah, apa lagunya ini?
0: Kita punya lagunya Happy Asmara, ada Jihan Audi, Mulan Jamila. Mau yang mana?
1: Yang judulnya apa, Mbak?
0: Happy Asmara itu Ilu Imu, I Love You, I Miss You maksudnya. Ada Jihan Audi Ambiar, Mulan Jamila Toel Toel. Ada yang minta lagunya Afan di A5, Oi.
1: Waduh,
0: Mansur
1: ya
0: S,
1: udah.
0: Benci.
1: Apa
0: Ada
1: Masur? Apa Masur?
0: Benci.
1: Benci tapi rindu itu. Sudah putar semua aja.
0: Siap.
1: Tidak ada yang cocok. Salam ya, Mbak ya.
0: Boleh.
1: Terutama buat Mbak Ririn, sehat selalu panjang umur, Mbak.
0: Amin.
1: Siapa ya? Ya sudah aja lah, lupa saya. Semuanya tamar kecuali Mbak, matur nuwun.
0: Siap, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa nama teman-temannya ya. Aduh, ya sudah. Yuk, lanjut lagi. Siapa yang ingin bergabung? Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah di sana?
2: Dengan Iim di Basoka, Mbak Ririn.
0: Kabar baik Basoka, Mbak Im.
2: Alhamdulillah baik. Kabarnya Mbak Ririn sendiri gimana?
0: Saya juga sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Apa?
2: Apa ya? Sampai belebetan.
0: Mau bagi salam juga untuk yang lain?
2: Mau request lagu?
0: Boleh.
2: Apa aja lagunya tadi?
0: Ada
2: Pak?
0: Happy Asmara, Jihan Audi, Mulan Jamila, Mansur S,
2: Yang Jihan Audi?
0: Afan, Ambiar.
2: Aduh, apa ya? Yang toil-toil aja.
0: Siap. Tunggu aja ya.
2: Ya, salamnya. Yang pertama buat Mbak Ririn bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
2: Barusan ada Bang Wawan. Kenapa sampai lupa sama teman-temannya gitu?
0: Ambiar gitu.
2: Aduh, ya Allah. Terus ada Jeki Arindi, Mbak Irma. Ada Abah Suni, Mama Susana, Evi, Rian. Ada Bu Fathur, Bunda Yuni. Ada ke semuanya tanpa terkecuali. Ya, spesialnya. Oh iya, ada Sahdan juga. Jeki Arindi, lupa. Dan spesialnya buat Kak Faruk di Bangkalan sana. Buat Mbak Ririnnya, terima kasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Alhamdulillah, terima kasih kembali. Mas Afif bisa kok. Tadi Mas Wawan pakai telepon WA, Mama Intan, Mas Yuda, itu semua telepon WA. Bisa, coba aja. Nanti saya angkat. Jangan khawatir. Afan dulu kita nikmati ya.

0: sumenep siang ini. Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dangdut adalah kita. Prodangdut RRI Sumenep.
2: Dan pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita juga akan segera usai ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar, dan yang sudah berkesempatan gabung, terima kasih. Yang belum berkesempatan, jangan khawatir. Prodangdut kembali hadir besok ya, di jam dan frekuensi yang sama. Pastinya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga semuanya pada terhibur dan tentunya diberi kebahagiaan ya, untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Perlu diinformasikan adzan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Ririn Rizkyanti yang bertugas undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: كم من عمل يتصور بصورة أعمال حية ويصير دنيا من أعمال حية. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jaringan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan, tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, sebagai orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu. Maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwur bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'iyya. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siokianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
2: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
1: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
2: Ya mau gimana lagi, Bu Siska? Kasihan istri saya. Tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
1: Gini deh, Pak. Sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
3: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: sore mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemaniku dari Noah sebagai pembuka jumpa kita di Kentongan edisi sore ini 4 Agustus 2026.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
0: Bersama saya Siti Aisyah, selama kurang lebih 5 jam ke depan ya, saya akan menemani Anda di rangkaian Sumenep sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat, dalam keadaan yang bahagia juga, karena kita sudah ada di hari keempat bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia yang ke-81 ini ya pendengar. Biasanya ucapannya menurut KBBI yang benar itu kalau ucapan dirgahayu, langsung dirgahayu Republik Indonesia. Kalau ada angkanya, selamat hari ulang tahun begitu ya. Ada selamat HUT ke-81. Baik, baru saja saya diingatkan sama Bunda Ririn tadi soal bagaimana penulisan kita yang benar ya. Setiap tahun kadang-kadang kita kadang lupa begitu karena cuma setahun sekali mengucapkan itu. Nah, itu dia juga yang harus menjadi refleksi. Kenapa cuma hari atau selama bulan Agustus saja kita seolah-olah ingat dengan perjuangan bangsa ini? Jangan demikian ya pendengar. Semoga kita senantiasa sepanjang waktu, tidak hanya di bulan Agustus, tetap berkontribusi terbaik untuk bangsa ini. Baik, kembali pada Kentongan edisi sore hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Ada sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi seputar mitigasi kebencanaan dan juga info penting yang perlu kita ketahui bersama. Di antaranya cuaca lebih kering, musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang. Selain itu juga ada laporan dari Miftahul Umar, reporter kami, soal antisipasi El Nino, bangkalan genjot irigasi perpompaan pertanian. Selain itu juga ada informasi dari BPBD Bangkalan seputar usaha untuk melakukan dropping air bersih ke desa terdampak kekeringan. Jadi ada dua informasi penting dari Bangkalan seputar kekeringan. Kemudian juga ada informasi soal kekeringan panjang yang mengancam Pulau Madura. Pemerintah diharapkan harus menjamin ketersediaan air bersih di kawasan Madura Raya. Seperti apa? Berikut ini informasinya saya hadirkan di Kentongan.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
0: Menjelang pergantian musim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, Madura memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kalaksa BPBD Sampang, Fajar Arif, melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik KL Muhammad Hosin mengatakan, musim kemarau kali ini diperkirakan bersifat lebih kering. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun lalu yang cenderung merupakan kemarau basah. Hosin juga menjelaskan, saat ini sebagian wilayah di Sampang sudah mulai memasuki musim kemarau puncak atau puncak musim kemarau. Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap desa-desa yang berpotensi mengalami bencana kekeringan. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan data tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan wilayah status kekeringan melalui surat keputusan SK Bupati Sampang. Pihaknya juga menghimbau masyarakat Sampang, terutama yang berada di daerah rawan kekeringan, untuk mulai mengantisipasi dampak kemarau dengan menggunakan air secara efektif dan efisien. Saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Perumda Sumekar ya, Sumenep, yang juga menghimbau masyarakat di musim kemarau ini untuk berhemat air atau menggunakan air secara efektif dan efisien. Karena memang di musim kemarau, debit air itu cenderung berkurang kan, tentunya pendengar, dan aliran dari PDAM biasanya tidak standby atau tidak terus-menerus berlangsung 24 jam di kawasan tertentu. Dan kapan hari itu di program Halo RRI ada laporan dari masyarakat, kemudian ditanggapi dan dijelaskan seperti itu. Kemudian dihimbaulah kita bersama ini di musim kemarau untuk lebih efektif dan efisien dalam menggunakan air.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
0: Dari Sampang kita bergeser ke Bangkalan. PMK Bangkalan melalui Dinas Pertanian bergerak cepat mengantisipasi El Nino melalui program irigasi perpompaan. Pasokan air ke lahan pertanian dipastikan tetap lancar hingga 2027 atau tahun depan. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Umar.
2: Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian memastikan kondisi sektor pertanian di wilayahnya tetap aman dan terkendali dalam menghadapi ancaman fenomena cuaca ekstrim El Nino yang diprediksi terjadi sepanjang tahun 2026 hingga 2027. Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan Abu Said menyampaikan hingga memasuki bulan Juli 2026, aktivitas masa tanam dan panen para petani lokal berlangsung lancar sesuai dengan target jadwal yang telah ditetapkan. Hasil panen yang didapatkan tergolong sangat memuaskan. Guna mengantisipasi potensi ancaman kekeringan pada musim tanam berikutnya, menurut Abu Syaid, pemerintah Kabupaten Bangkalan bergerak cepat dengan mengoptimalkan bantuan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui penyiapan program irigasi perpompaan.
3: Tanam berikutnya ini kan sudah memasuki tahapan El Nino. Jadi El Nino itu sudah kita antisipasi, kita persiapkan dengan adanya program IRPOM, irigasi pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat mendukung untuk mengantisipasi terjadinya El Nino.
2: Abu Said menambahkan langkah responsif tersebut terbukti memberikan dampak positif yang nyata bagi para petani di lapangan. Pasokan air dapat terus disalurkan ke lahan-lahan pertanian secara berkelanjutan. Bahkan sebagian kelompok tani di Kabupaten Bangkalan kini sudah dapat memanfaatkannya untuk memulai masa tanam padi yang ketiga di tahun ini. Lebih lanjut, ia menambahkan melalui efisiensi irigasi dan kesiapan sarana perpompaan air, pihaknya optimis produksi pangan daerah akan tetap terjaga stabil serta meminimalkan risiko kekeringan maupun gagal panen akibat cuaca ekstrim El Nino. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
0: Baik pendengar, informasi berikutnya masih dari Bangkalan. Kali ini pernyataan dari BPBD seputar dropping air bersih yang dilakukan di desa terdampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan juga mulai melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja menyebut, kegiatan ini merupakan langkah rutin mitigasi untuk melakukan kebutuhan dasar, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setiap tahun. Dropping air bersih telah dilakukan di beberapa titik rawan, di antaranya wilayah Kecamatan Kokop, Blega, Tanah Merah, dan Konang. Mekanisme permintaan bantuan dilakukan melalui surat resmi dari kepala desa ke kecamatan, kemudian dilakukan ke BBBD.
4: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Nah, untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
0: Selain penanganan darurat, Arif menambahkan solusi jangka panjang berupa pengeboran atau pipanisasi dari sumber mata air menuju rumah warga menjadi kewenangan OPD lain seperti PUPR atau PRKP dengan koordinasi melalui kecamatan. Data mitigasi menunjukkan titik kekeringan di Bangkalan mulai berkurang dibanding tahun sebelumnya.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
5: Totalnya 100 ribu kak, pakai kantong plastik? Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
6: Pakai aja.
5: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
6: Oh, gitu.
7: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
5: Informasi terakhir di Majalah Udara Kentongan edisi hari ini. Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Sandi Safari, pendengar mendesak pemerintah Provinsi Jatim dan pemerintah Kabupaten di Madura Raya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan panjang yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau tahun ini. Menurutnya, ancaman kekeringan tersebut berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi ratusan ribu kepala keluarga di Jawa Timur, terutama di wilayah Madura yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan rawan krisis air. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Pamekasan itu juga menghimbau masyarakat di seluruh wilayah Madura untuk mulai menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mengelola penggunaan air secara bijak ini menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi dampak kekeringan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber air bersih. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Trunojoyo Sumenep memprediksi kondisi cuaca di Pulau Madura akan semakin kering dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut dipicu oleh menguatnya angin timuran yang bertiup dari benua Australia dan membawa masa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia. Hari Sandi menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Demikian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Pastikan stay tune di Sumenep sore ini.
3: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait hari ini dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Surabaya. Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Warga harus berbagi sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Dampak musim kemarau lebih terasa di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain bagi warga Dusun Tambak Selo, Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Mereka harus berjuang keras mendapatkan air bersih setelah beberapa sumber air di wilayah itu mengering selama 2 bulan terakhir. Sekarang ini, warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
3: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersih sangat sulit. Ya, tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit, Pak. Ya, terutama yang pertama di sini, cuma ada 1-2 lah, Pak, yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
2: Hal senada disampaikan dari warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
4: Udah kering. Sekitar 2 bulan.
5: Untuk masak,
4: minum, mandi, dan lain-lain. Enggak ada.
5: Ini satu-satunya daerah sini.
2: Warga Dusun Tambak Selo berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur.
0: Baik, kita menuju ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, PMI bersama BPBD Ponorogo hari ini mendistribusikan air bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, karena ada 153 jiwa terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Palang Merah Indonesia PMI Ponorogo melakukan dropping atau penyaluran air bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal.
0: Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan. Palang Merah Indonesia.
6: Itu dilakukan sebagai wujud komitmen PMI melaksanakan misi kemanusiaan, terutama membantu warga di daerah krisis air bersih. Apalagi berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang.
7: Dan itu sudah muncul pertama di Dusun Bungur, Desa Munggung, Kecamatan Bungkal. Ini titik awal. Kita jangan sampai kita ini menyaksikan penderitaan warga yang terdampak, sulitnya air kita bisa ini langkah awal kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat.
6: Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetya menuturkan, saat ini ada 153 jiwa di Duku Bungur, Desa Munggu Bungkal yang kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD pun telah melakukan dropping air bersih sejak sepekan lalu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan PMI yang ikut serta menyalurkan air bersih di desa terdampak kekeringan.
8: Kita kolaborasi dengan PMI, akan mendistribusikan air bersih di Desa Munggu, Dukuh Bungur, Kecamatan Bungkal tersebut. Jadi kemarin kita sampaikan ke pihak desa karena memang sebagian itu sumur dan sumber-sumber air itu masih ada, cuman dalam tanda kutip mulai berkurang. Jadi untuk pekan pertama di bulan Agustus ini, kita jadwalkan satu minggu satu kali, dan itu nanti seandainya memang semakin kering dan sumber-sumber air semakin kritis, akan kita distribusikan, mungkin bisa kita jadwalkan seminggu dua kali.
6: Di pekan pertama Agustus ini, belum ada laporan dari desa lain yang meminta pasokan air bersih dari BPBD. Berdasarkan hasil asesmen, ada sejumlah desa yang setiap tahun langganan kekeringan, seperti di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, serta Desa Duri dan Wates di Kecamatan Selahung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikan juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
9: Baik, terima kasih Prita, pendengar juga pemirsa. Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus dikebut. Hingga saat ini progres pembangunannya mencapai sekitar 80%. Khoirul Umam Mas Duki selengkapnya melaporkan untuk Anda.
10: Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini pembangunan infrastruktur tersebut telah mencapai sekitar 80%.
11: Sudah dimulai dan sudah 80% pembangunannya, dan sekarang masih dalam tahap memasang tiang-tiang lah. Tiang-tiang sudah sampai ke lautan pasir ini. Dan kendalanya di sini teman-teman pekerja ini hanya suhu dingin dan beberapa alat kadang ngadat karena dingin gitu, jadi agak terhambat.

0: TNM ini sendiri ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Di mana sasaran TNM di fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengeboran air, kemudian renovasi rutilan 2 unit dan rehab puspul desa Banyepen.
1: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TNMD Brigjen TNI Yanto Renat Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TNMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
2: Program TNI ini dilaksanakan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
1: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim Wasef mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar Tim Wasef dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMD ke-128 di wilayah tersebut.
3: Demikian dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama rekan Aprilia Purbosari.
4: Baik, terima kasih Aisyah. Pendengar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ini mengembangkan Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan. Berikut laporan Gia Dipora.
5: Belajar akuntansi dan mendeteksi kecurangan keuangan tidak lagi harus melalui buku atau ruang kuliah. Berangkat dari anggapan bahwa materi anti-fraud kerap dianggap rumit dan membosankan, sekelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mengembangkan game Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan layaknya seorang detektif. Divana Lita Naila Paramita selaku CEO Dirty Ledger menjelaskan seperti apa simulasi game tersebut.
6: Jadi dalam simulasi game ini kami mengangkat seperti case based learning. Jadi memang ada kasus di sana. Mungkin salah satu contohnya ada spoiler seperti mungkin hilangnya CFO atau Chief Financial Officer dari suatu perusahaan yang tiba-tiba menghilang. Jadi di sana pemain berperan sebagai dari fraud detektif. Jadi mencari tahu mengapa bisa CFO ini dikatakan menghilang.
5: CTO Game Dirty Ledger Muhammad Hanif Prahasta, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menjelaskan terkait proses pengembangan game tersebut yang dimulai sejak bulan Maret.
7: Proses pengembangan gamenya sendiri dari Maret sama April seperti yang disampaikan oleh CEO Kak Diva, itu kita mengadakan namanya ideasi. Nah, untuk ideasi sendiri itu kita menentukan scope atau cakupan dari game ini, apa untuk dimainkan oleh siapa, kemudian menggunakan bahasa apa, kemudian apa-apa saja fitur yang ada di dalam game ini dan tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke bulan Mei, di situ kita mengadakan namanya pembuatan cerita dan dilanjutkan dengan pembuatan aset dan pengembangan gamenya sampai sekarang. Jadi kalau dihitung dari April kira-kira itu sudah ada 2 bulanan kita mengerjakan game ini.
5: Sementara itu, CMO Dirty Ledger Hendra Dwi Permana, mahasiswa FEB UNEJ mengatakan inovasi ini diharapkan menjadi media belajar yang lebih interaktif, tidak hanya bagi mahasiswa akuntansi tetapi juga masyarakat umum.
8: Bahwa pembelajaran terkait dengan fraud maupun keuangan, kecurangan keuangan itu merasa membosankan maupun sudah tidak efektif lagi. Kita membutuhkan cara yang lebih efektif agar dalam mempelajari sesuatu itu menyenangkan dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, kita berinovasi untuk membuat game di mana game ini dapat mengaplikasikan maupun dapat mengasah kemampuan mahasiswa akuntansi maupun masyarakat umum terkait dengan kecurangan keuangan.
5: Melalui pendekatan game, Dirty Ledger diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik sekaligus meningkatkan literasi anti-fraud di kalangan generasi muda. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
9: Terima kasih Aprilia. Pendengar, kampus Indonesia dan Malaysia bekerjasama melakukan uji biopori saat kuliah kerja nyata untuk mengatasi masalah banjir di Lamongan. Selengkapnya dilaporkan Farin Reki.
10: Banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, mendorong lahirnya kolaborasi lintas

0: Tenggara untuk mencari solusi. Universitas Islam Lamongan menggandeng University Tun Hussein On Malaysia dan Universitas 17 Agustus Surabaya mengembangkan program pembuatan lubang resapan biopori sebagai upaya mitigasi banjir yang sekaligus akan dijadikan bahan penelitian. Ketua Litbang Unisla, Nur Aziza Afandi, mengatakan Kecamatan Turi dipilih sebagai lokasi percontohan karena salah satu kawasan yang kerap mengalami genangan saat musim hujan. Program ini juga menyasar ibu rumah tangga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan biopori dan pengolahan sampah organik.
1: Bahwasanya Turi ini kalau di kemarau itu kan kekurangan air, pada saat musim hujan itu kelebihan air. Nah, dengan biopori ini kita bisa fungsinya untuk merecharge air tanah sehingga pada musim kemarau itu bisa kita manfaatkan airnya. Jadi air itu nggak langsung hilang tapi tersimpan di dalam tanah. Sedangkan komposter, yang fungsinya sebagai komposter itu bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di rumah tangga.
0: Perwakilan dari University Tun Hussein On Malaysia, Profesor Zaki Beno mengaku terkesan dengan konsep KKN di Indonesia yang mampu menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program yang menyelesaikan persoalan nyata.
2: Ini untuk pertama kalinya saya melihat satu usaha daripada pihak universiti kepada komuniti melalui kerja KKN ini dan merupakan satu benda yang sangat menarik dan boleh diaplikasikan di UTHM untuk aktiviti KKN yang di sana. Jadi ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada UNISLA yang mendedahkan kami, menjemput kami dalam aktiviti yang seumpama ini yang mana satu idea baru yang boleh kami kembangkan di UTHM.
0: Melalui kolaborasi internasional ini, UNISLA berharap KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menghasilkan inovasi berbasis riset yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi persoalan banjir. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda. Laporannya disampaikan Farida Kusnia.
4: Bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda, yakni Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Usai konferensi pers, pelantikan guru besar UKWMS, Rektor UKWMS Sumi Wijaya, berharap kampus swasta ini dapat bertambah lagi jumlah guru besarnya.
5: Untuk tahun ini sebetulnya kalau dilihat dari pertambahannya, jumlah daripada guru besar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, paling tidak kami sudah bertambah kurang lebih sekitar 5 dengan tambahan 3 ini. Karena target dari goal kami sebetulnya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah 66 tahun berkiprah di dunia pendidikan, kami memang harus mengakui kategori penambahan guru besar kami memang relatif lambat. Tetapi saya berharap dengan istilahnya era yang semakin berkembang dan tuntutan perkembangan zaman yang ada, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat istilahnya menambah lagi jumlah guru besar yang lebih banyak dan target dari kami kurang lebih sekitar 20 orang. Orang guru besar dan didoakan semoga istilahnya semakin banyak bertambah karena kami memiliki 40 program studi sehingga harapannya kalau ada satu dari setiap program studi dapat istilahnya meraih apa yang kami impikan selama ini.
4: Salah satu guru besar bidang mikrobiologi pangan Fakultas Teknologi Pertanian UKWMS yang akan dilantik, Profesor Ignatius Srianta membagikan orasi ilmiahnya tentang peran strategis mikrobiologi pangan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan.
6: Jadi kalau tepung biji durian tuh, biji durian kita proses pengeringan, ya ada perlakuan pendahuluan seperti pengupasan, kemudian dipotong, kemudian dijemur, kemudian digiling gitu ya, itu tepung biji durian.
4: Guru Besar Bidang Teknik Industri Fakultas Teknik UKWMS Profesor Dian Retnosari Dewi membagikan orasi ilmiahnya tentang transformasi produk service system supply chain untuk mewujudkan keunggulan

0: kan, tidak lagi harus kepemilikan tapi penguasaan penempat, cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa.
1: Segera Pak ya?
0: Sudah juga. Kemudian syaratnya, coba lihat dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi ke pendampingnya memilih yang benar, karena sangat tidak ya, Bu.
2: Salah seorang penerima BSPS, Darsih, warga Ambengan Batu, Gang 3, Surabaya, mengaku bersyukur rumahnya mendapatkan bantuan perbaikan.
3: Ya, mudah-mudahan segera Mbak tertutup itu loh rumahnya. Kan tinggal dikit Mbak, rumah saya. Tinggal tutup gitu loh Mbak, apalanya yang
2: belum. Hal senada disampaikan Asih Rukiati, warga Tambak Sari Selatan, Gang 12, nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
4: Alhamdulillah, sama sekali. Gak bangga sama pemerintah sudah membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa dengan kata-kata ya, sangat bahagia banget pun.
2: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambak Sari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambak Sari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
5: Pendengar, SPPG Barokah Medoan Ayu Rungkut terus melakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan kasus keracunan massal. Laporannya dihadirkan Faiz Putra.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Barokah Rungkut Medoan Ayu Surabaya terus lakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan terjadinya keracunan di area wilayah Medoan. Hal tersebut diungkapkan Kepala SPPG Dabur Barokah Arif Tirtana menanggapi peningkatan kasus keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono. Arif mengatakan upaya pengawasan dan kontrol pada setiap piring yang akan disajikan kepada siswa merupakan komitmen sejak awal dan selalu menjadi prioritas utama yang dilakukan pihaknya. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu membeli bahan baku dengan kualitas terbaik yang berasal dari pusat perbelanjaan atau pasar yang terjamin mutunya. Selain itu, tahap penyortiran bahan juga menjadi langkah krusial mengingat kualitas bahan yang digunakan SPPG harus segar dan melalui pengolahan yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Terlebih, selain proses pembelian bahan baku, sortir, dan pengolahan bahan, prosedur lain yang menjadi fokus utama, yakni menggerakkan ekonomi lokal agar program MBG dapat memberikan kesejahteraan bagi pedagang.
7: Jadi memang SPPG sendiri itu diharuskan untuk membeli bahan dengan kualitas terbaik, terus untuk menggerakkan ekonomi lokal, jadi seperti pasar, kalau tadi ya beli di pasar Mengadua, terus di pasar sekitar sini kan ada pasar Setain, pasar Semolonya, terus pasar-pasar keras ini juga ada. Tetap meskipun kita beli di pasar, kan kita tetap harus sortir. Kita harus sortir untuk membeli bahan-bahan terbaik. Jadi biar quality controlnya nggak terlalu susah ya. Karena kalau misalnya kita beli barang-barang buruk ya, kita beli barang-barang istilahnya curah atau apa ya, tadi yang pertama tim kita masih harus misalkan memisahkan lagi barang-barang yang bagus dan yang tidak ya.
6: Menurutnya, langkah tersebut perlu diawasi bersama oleh seluruh pihak, tidak hanya petugas SPPG saja, namun juga penerima manfaat serta masyarakat sekitar. Tujuannya agar program MBG dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai informasi, peningkatan status keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono merupakan respon atas dugaan keracunan massal yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Faiz Putra melaporkan.
5: Pendengar, Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II. Faris Yarbo melaporkan.
8: Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait musibah kebakaran kapal Mutiara Sentosa II. Wakil Menteri Perhubungan Suntana saat ditemui usai menjenguk korban di RSPAC Surabaya memastikan bahwa sebelum insiden terjadi, KM Mutiara Sentosa II telah melalui prosedur pemeriksaan laik jalan sesuai

0: standar operasional. Oleh karena itu, pihaknya enggan berspekulasi mengenai dugaan penyebab kebakaran maupun rumor kurangnya skoci penyelamat sebelum hasil investigasi resmi dikeluarkan.
1: Semua kapal apapun maupun pesawat sesuai regulasi di perhubungan itu dilaksanakan rem cek pemeriksaan. Kapal yang mengalami kecelakaan ini terakhir dilaksanakan pemeriksaan rem cek pada saat bulan Juni. Nah, kita sedang memeriksa pemeriksaan itu, tapi kami yakinkan pemeriksaan itu rutin dan sesuai dengan SOP. Nah, perkembangan informasi yang kita dapat akan kita dalami dengan proses penyidikannya.
0: Sementara itu, upaya evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas, Muhammad Syafi'i, mengonfirmasi hingga saat ini sebanyak 233 orang berhasil dievakuasi, dengan rincian 176 korban diantaranya telah tiba di Surabaya.
2: Terevakuasi dengan data total 233 orang yang sudah terevakuasi di kota Surabaya ini melalui baik itu Pelabuhan Tanjung Perak dan juga pelabuhan yang ada di Ketapang dan diangkut jalan darat ke Surabaya, total ada 176 korban. Di mana dari 176 korban ini kita sangat berduka ada 5 kondisi meninggal dunia.
0: Saat ini 9 korban tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit PAC Surabaya. Sementara 5 jenazah korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim dan sudah diserahkan kepada keluarga korban untuk proses pemakaman. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Anika Sana.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiang Shou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Zhang Feng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Ye Su, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifa mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
5: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
4: Sementara itu, Mr. Ye Su juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi.
6: Ah,

0: tetapi hasil pertandingan bukan satu-satunya tolak ukur yang dikejar, karena yang terpenting adalah proses pembentukan tim menuju bergulirnya Super League. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Mendengar demikian kabar dari Surabaya, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
2: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sumenep sore ini.
1: ...42 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sumenep sore ini masih menemani Anda bersama saya Ais dan juga rekan saya Balkis di teknik ya, yang bertugas sore ini bersama dengan Wasil. Nah, pendengar, bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga tetap semangat. Besok lomba apa di lapangan Pemda atau di lapangan desa Anda, pendengar? Boleh dikabarkan ya, yang di daratan maupun kepulauan, ada lomba apa saja, sudah berlangsung atau belum, apakah Anda sudah jadi juaranya? Apapun itu, semoga kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kontribusi yang baik ya, untuk negeri tercinta. Apapun aktivitas Anda, semoga Pro 1 RRI Sumenep menjadi referensi utama untuk Anda berbagi informasi dan inspirasi, dan termasuk juga rri.co.id atau rri.co.id, karena kami juga tuliskan apa yang sudah disiarkan melalui radio dan kemudian kami tulis juga melalui rri.co.id agar semakin bisa tersebar informasi positif dari kami. Salah satunya di program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, untuk Anda yang melewatkan tadi pagi itu ada banyak hal positif ya yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hudzaifah Esos MH soal manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep, Ustadz Ahmad Hudzaifah, menegaskan, manusia itu tidak akan bisa bersilat lidah saat menghadapi persidangan Allah di akhirat kelak. Menurutnya, Al-Quran telah memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai bagaimana seluruh perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan secara mendetail tanpa ada satupun yang terlewat. Beliau mengutip surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15, kemudian dilanjutkan dengan surat Yasin ayat 65. Dijelaskan bahwa di akhirat nanti mulut manusia ini akan dikunci rapat oleh Allah. Kecenderungan alami manusia yang kerap berkilah, mencari alasan atau membenarkan kesalahan sewaktu di dunia tidak akan berlaku lagi. Sebagai gantinya, anggota tubuh seperti tangan, kaki ini akan berbicara dan bersaksi secara jujur. Lisan atau mulut yang sering dipakai berbohong sewaktu di dunia akan ditutup oleh Allah. Tangan akan berbicara sebagai simbol orang yang berbuat dan memegang kekuasaan. Sementara kaki menjadi saksi karena dialah yang mengantar manusia menuju perbuatan tersebut. Lebih lanjut, Ustadz Hudzaifah juga menyampaikan kesadaran akan hakikat ini seharusnya membentuk personalitas dan integritas yang tangguh pada diri seorang muslim. Orang yang bijak tidak akan menggantungkan harga dirinya pada pujian manusia maupun merasa jatuh akibat celaan orang lain. Hal ini dikarenakan yang paling

mengetahui kualitas dan posisi diri seseorang yang sebenarnya adalah dirinya sendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ustadz Hudzaifah juga menghimbau pendengar di Mutiara Pagi hari ini, di mana umat Islam untuk senantiasa meneladani keteladanan para nabi dan rasul yang senantiasa jujur mengakui kesalahan, bertaubat, serta terus memperbaiki diri. Jangan sampai kita bersilat lidah dan tidak jujur pada diri sendiri. Ingat bahwa catatan amal kita kelak sangat detail, bahkan ucapan sekecil apapun tidak akan ada yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, kalau baca artikel Mutiara Pagi di rri.co.id ini biasanya refleksnya langsung istighfar kita ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu dia pendengar, tapi tentunya tidak hanya soal Mutiara Pagi, program-program lain juga tentu saja Anda bisa baca tulisannya melalui rri.co.id. Jangan lupa Anda akses sepanjang waktu setiap hari dan bagikan sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari program kami. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini saya hadirkan lagu kebebasan dari Gangsta Rasa.

0: Bangsa tuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih di Sumenep sore ini, dan saya masih ajak Anda untuk menelusuri rri.co.id. Kalau tadi kita dari Mutiara Pagi, kali ini kita bergeser ya, pendengar, masih seputar yang adem-adem. Kali ini adem-ademnya makanan, tapi ada tidak sih yang dapat kabar soal kuliner, pasti langsung nuansanya adem. Kadang ada yang bilang kalau sedang emosi akan turun emosinya kalau sudah makan, begitu ya pendengar. Apakah Anda termasuk yang demikian? Kali ini kita kupas soal wajik gula merah tetap jadi kue tradisional favorit keluarga Indonesia. Ini kok ya pas, tadi saya sempat makan wajik gula merahnya Sumenep. Ternyata, waduh, enak sekali ya. Apakah kuncinya dari gula merahnya atau apa nih? Anda bisa

ada 2 lembar daun pandan, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh garam. Bahan-bahan sederhana ini mampu menghasilkan kue tradisional yang cita rasanya autentik. Aduh, enak sekali. Proses pembuatannya diawali dengan merendam beras ketan selama beberapa jam, kemudian dikukus hingga setengah matang. Selanjutnya, ketan ini dimasak bersama campuran santan kental tadi, gula merah, gula pasir, daun pandan, dan garam, hingga seluruh cairannya meresap ke dalam ketan. Setelah itu, adonan kemudian dikukus kembali sehingga matang, bertekstur pulen. Wajik diaduk sampai lengket dan mengkilap, lalu dipadatkan ke dalam loyang. Setelah dingin, wajik kemudian baru dipotong-potong nih. Biasanya kalau motong-motong, setahu saya tuh pisaunya itu dicelupin ke, semacam air begitu, pendengar. Biasanya, kalau yang berkaitan dengan bahan ketan-ketan itu, apakah di sini juga sama kebiasaan Anda kalau bikin wajik, apakah seperti itu? Siapa tahu sama. Kemudian tentu saja bisa disajikan, bisa jadi teman minum teh, minum kopi, atau minum apa lagi ya. Kalau jus sepertinya kurang cocok ya. Yang pasti wajik ini otentik memang rasanya. Dan ternyata wajik khasnya Sumenep itu enak begitu ya. Ada kesan bagaimana ya mendeskripsikannya. Kalau yang saya rasakan itu ada gurih-gurih yang tersimpan yang ada di wajiknya Sumenep. Kalau di Jawa biasanya di daerah saya, kawasan Bojonegoro seperti yang sebagian Anda sudah tahu ya, daerah asal saya. Nah, di situ berdengar wajiknya itu teksturnya lebih keras. Kalau di Sumenep itu sepertinya lebih sedikit lebih lembut. Atau kebetulan yang penjual ini suka yang bikin agak lembut. Atau wajik-wajik lain juga agak lembut kalau di Madura. Coba info ya di 0811-3345-101. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Yuk kita nostalgia penggemarnya Justin Bieber, Favorite Girl untuk Anda.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saatnya cek fakta pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id /sites/karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun tersebut.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep sore ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi masih di 101,3 FM 1098 kHz AM serta aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download untuk streaming kami dari manapun Anda berada. Ya, pendengar, kami masih ajak Anda untuk menelusuri info-info terkini dari rri.co.id garis miring Sumenep ya. Jadi khusus dari kawasan Sumenep. Kali ini korban dari KM Mutiara Sentosa 2, update terbaru dari Rumah Sakit Kalianget RSI Kaliang Pendengar. Empat korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam RSI Kalianget setelah dievakuasi menuju Kabupaten Sumenep pada Senin 3 Agustus dini hari kemarin. Sementara 6 korban lainnya langsung diberangkatkan ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Kesembilan korban tersebut tiba di Pelabuhan Kalianget sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat pada 3 Agustus, kemudian menggunakan KN SAR Permadi 249 milik Basarnas Jawa Timur. Setibanya di pelabuhan, tim gabungan langsung melakukan proses evakuasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum korban dibawa ke fasilitas pelayanan medis. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu mengatakan pihaknya mengerahkan personel untuk mengamankan sekaligus mendampingi proses evakuasi korban sejak kedatangan di Pelabuhan Kalianget. Menurutnya, fokus pihak Polresta saat ini adalah memastikan proses penanganan 9 korban yang tiba berjalan dengan aman dan lancar setelah dievakuasi dari lokasi kebakaran. Selain pengamanan di lokasi, Polresta Sumenep juga terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, serta instansi terkait lainnya guna mendukung operasi pencarian korban yang masih belum ditemukan. Berdasarkan data sementara, 227 orang telah berhasil ditemukan. Dari jumlah tersebut, 5 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 39 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Ari menjelaskan, operasi pencarian masih menghadapi tantangan akibat kondisi cuaca di perairan yang kurang mendukung. Meski demikian, seluruh personel yang terlibat tetap melanjutkan upaya pencarian secara maksimal. Hingga saat ini, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 masih terus berlangsung dengan melibatkan Basarnas TNI Polri serta sejumlah instansi terkait. Pemerintah menghimbau masyarakat menunggu perkembangan resmi dari posko terpadu seiring proses verifikasi data korban dan operasi pencarian yang masih berjalan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan untuk kumandang adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Kalau saat ini masih 17.06, jadi masih ada 22 menit lagi menuju adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Tentu saja nanti ada rangkaian adzan maghrib ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tapi sebelumnya kita akan menuju satu nada. Anda pilih yang mana nih pendengar? Bukan program request lagu ya. Ya sudah, pilihan saya aja kalau gitu. Dari MD yang di playlist oleh Mbak MD kita.

Pada umumnya, banyak orang beranggapan bahwa plastik adalah bahan non-organik yang berasal dari petroleum. Padahal, petroleum itu sendiri berasal dari plankton-plankton yang kemudian menjadi minyak bumi dan akhirnya dijadikan bahan dasar plastik. Memang banyak orang selalu menyalahkan plastik karena non-organik. Sebenarnya, anggapan yang demikian itu adalah salah. Justru, plastik tersebut adalah organik. Hanya memang sulit terurai, dan ia bisa diurai 500 hingga 1000 tahun lamanya. Hal itulah yang jadi masalah. Kenapa plastik tersebut tidak ramah lingkungan? Bukan karena ia non-organik. Dengan demikian, yang dilakukan saat ini adalah bukan memusuhi plastik, tapi bagaimana mempercepat proses penguraian plastik yang awalnya bisa terurai hingga ribuan tahun, bisa jadi lebih singkat. Saudara Sugianto melalui perusahaannya mengembangkan produk plastik yang ditambahkan oksium. Oksium merupakan aditif yang dapat mempercepat terjadinya proses degradasi plastik dalam waktu 2 tahun melalui oksidasi, termal, dan fotodegradasi. Dengan inovasi yang dilakukan PT Tirta Marta tersebut, Asosiasi Pengelolaan Sampah Indonesia atau INSWA telah memberikan sertifikasi Green Label pada produk plastik Oksium. Dengan menggunakan plastik terurai, sampah plastik diharapkan tidak lagi menumpuk, tidak lagi menghambat saluran air dan tanah, dan dapat berfungsi kembali sebagai penyerap air hujan.

0: ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar walaupun hanya berupa kue. Enggak boleh, karena enggak apa? Boleh. Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silakan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 1.
1: Roll 1 RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita masuki rangkaian dari Kumandang dan Maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya hari ini. Berkumandang nanti pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat, pendengar.

0: Sumenep sore ini.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian sore. Kali ini kita akan dengarkan Al-Quran Surah Bani Israel ayat 11 bersama dengan Qori Safrianto.

Sí.

1. 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarḍah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah. Ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ummi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar Kota Tuban, bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari nama besar Sunan Bonang. Meski Kota Tuban bukan satu-satunya kota tempat Sunan Bonang berdakwah, tetapi karena ia dimakamkan di Tuban, maka tidak salah jika ia sering disebut Sunan Tuban. Namun ada pula yang menyebutkan makamnya berada di Lamongan. Seperti para wali yang lain, Sunan Bonang juga mendirikan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid tersebut dikenal sebagai Masjid Astana yang berada di bangunan kompleks makam Sunan Bonang, bersebelahan dengan kompleks Masjid Agung Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim sering menggunakan alat musik tradisional yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis gamelan yang terbuat dari besi atau kuningan yang bagian tengahnya dibuat menonjol. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu yang lunak, maka akan timbul suara yang merdu. Pada waktu itu, bunyi demikian sudah sangat mengasyikkan telinga. Apalagi yang membunyikan bonang itu adalah seorang wali. Maka bunyinya mempunyai pengaruh yang luar biasa. Sehingga banyak penduduk yang berbondong-bondong ingin menyaksikan dan mendengar dari dekat. Sunan Bonang yang cerdik sudah memperhitungkan hal itu. Maka ia mempersiapkan kolam di depan masjid. Siapa yang mau masuk ke masjid harus membasuh kakinya. Setelah mereka berkumpul di dalam masjid, ia pun mengajarkan tembang-tembang yang berisikan ajaran Islam. Sepulang dari masjid, tembang itu mereka hafalkan di rumah. Sanak saudara mereka pun turut menyanyikan tembang tersebut karena tertarik akan kemerduan lagunya. Demikianlah cara Sunan Bonang berdakwah, sehingga santrinya tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Sebelum menjadi Masjid Agung Tuban, masjid ini dikenal sebagai Masjid Jami Tuban. Sejarah pembangunan masjid ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sunan Bonang. Pembangunan masjid ini sendiri dilaksanakan pada tahun 1894, terpaut sekitar 4 abad dari masa Sunan Bonang. Namun demikian, kehadiran masjid ini telah menjadi saksi sejarah keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Masjid Jami Tuban pertama kali dibangun pada abad ke-15 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo, Bupati Tuban ke-7. Letaknya tidak jauh dari kompleks makam Sunan Bonang. Raden Aryo Tejo sendiri merupakan Bupati Tuban pertama yang memeluk Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan masjid ini diperluas menjadi bangunan masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Tuban hingga saat ini. Masjid tersebut sempat mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi pertama dilakukan pada 1894, yakni pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Kusumo Diko, Bupati ke-35 Tuban. Saat itu, Raden Tumenggung menggunakan jasa arsitek berkebangsaan Belanda, BOHM Toxopeus, sebagaimana disebutkan dalam prasasti yang ada di depan masjid ini. Jika mengamati bentuknya, Masjid Jami Tuban ini memiliki ciri khas tersendiri. Secara garis besar, bentuk bangunannya terdiri atas dua bagian, yaitu serambi dan ruang sholat utama. Bentuknya tidak terpengaruh dengan kebiasaan bentuk masjid di Jawa yang atapnya bersusun tiga. Arsitektur masjid ini justru terpengaruh oleh corak Timur Tengah, India, dan Eropa. Sekilas tampak ada kemiripan dengan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, terutama bentuk berandanya yang dipertahankan hingga saat ini. Renovasi selanjutnya dilakukan pada 1985, masjid mengalami perluasan. Kemudian di tahun 2004, dilakukan renovasi total terhadap bangunan Masjid Agung Tuban oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Renovasi yang dilakukan kali ini meliputi pengembangan satu lantai menjadi tiga lantai, menambah sayap kiri dan kanannya dengan mengadopsi arsitektur bangunan berbagai masjid terkenal di dunia, serta menambah 6 menara masjid dengan luas keseluruhan 3.565 meter persegi. Pendengar, demikian untuk Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan edisi berikutnya.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Tips mengatasi stres dalam hidup dan di tempat kerja. Stres adalah keadaan jiwa yang paling populer di abad ini. Coba ingat-ingat kembali berapa banyak orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mengalami stres, atau mungkin kita sendiri sedang mengalaminya. Stres bukan suatu penyakit. Tetapi jika kita tidak dapat mengatasinya dalam waktu tertentu, kita akan terkena banyak masalah kesehatan. Berikut tips mengatasi stres di tempat kerja. Rencanakan dengan baik aktivitas kita. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas. Pernah mengalami masalah-masalah di tempat kerja? Coba ingat-ingat kembali, adakah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Ikutlah membangun iklim kerja yang menyenangkan. Pastikan kita mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab kita, serta jangan ragu untuk bertanya. Lakukan beberapa kali break untuk beberapa menit selama kita bekerja. Santai dan jangan melakukan apapun. Ambil nafas dalam-dalam, miliki sikap toleransi kepada sesama rekan kerja, delegasikan sebagian tanggung jawab kita kepada anak buah kita. Pertahankan semangat tim, sediakan lingkungan kerja yang cukup baik.

Saatnya Anda ikuti Berita Bahasa Madura edisi 4 Agustus 2026 bersama Ririn Rizkyanti. Anda juga bisa mengikuti Berita Bahasa Madura tidak hanya di 101,3 FM, tapi juga melalui YouTube RRI Sumenepnet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Beding Aturaki berkabar dalam Basa Madura katepaten Aresa Mangken. Salasa 4 Juli 2006 lekor. Sarang ten kaula Ririn Rizkyanti. Sebeding ngaturaki kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan. Pamarentah Kabupaten Sumenep bedinata ulang MBG neng sadaya wilayah. Cara kak dinto elampaaki keangkui mastayaki program kasebut sajalan kalaben lancar tor amanfaat seraje de sadaya masyarakat. Salah setung mager sare asal Sumenep Sahlan anilai manabi nata ulang MBG aropa aki bagian sepenget penting dalam ajaga kualitas edalem program.
1: Penataan ulang program MBG menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan evaluasi. Dan evaluasi bukan berarti program MBG dihentikan, malah program MBG diperkuat agar pelaksanaannya lebih efektif dan tertata, dan manfaatnya lebih terasa.
0: Sahlan ngarap samoga dari hasil nata ulang, pamarentah bisa lebih nyampurna aki saat aja pelaksanaan MBG, sehingga manfaat epon bener-bener arasa, tor bisa ningkataki kualitas gizi masyarakat.

0: kabar Satrosepon. PMI Kabupaten Pamekasan mulai alampa aki pangireman aing berse, de magarsare, sekatepeen bencana kakerengan emosem nimor tahun samangken. Sopaja sateje masyarakat tak kantos kekurangan aing, kaangkui kaputuan resa are. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh Adebu, pangireman kasebut ada saraki, elapangan sarang usulan pamarentah tisa sekatepeen bencana. Menurut Hairul, pangireman aing berse, ampon kalampan langkong neng saminggu.
1: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini, kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
0: Hairul nambah lagi saat mangken pangireman aing berse cuma fokus di sebagian desa yang kecamatan Telanakan sarang Pademawu. Mela dari Kak Dinto, petugas PMI Makon, desa tejo masyarakat sopaja akuna aki, aing kalaben hemat sesuai kebutuhan selama mosem nimor.

0: kabar sepongkasan. BPBD Kabupaten Bengkalan ampun mulai ngirim aing bersih di daerah-daerah yang ngalami bencana kekeringan emosem nimor tahun samangken. Kepala Bidang Kedaruratan Terlogistik BPBD Bengkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, Natoraki, kegiatan Kak Dinto, arupa aki kegiatan rutin, saben tahun ebeto mosem nimor. Menurut Epon, pengiriman aing bersih ampun elampa aki di daerah Kecamatan Kokop, Plike, Tanah Merah, Sarang Tisa Konang.
1: Jadi dalam sepekan ini, dalam setiap harinya itu insya Allah 3-4 titik yang kita distribusikan bergantung dari hasil asesmen yang kita lakukan. Jadi kalau di asesmennya itu misalnya memungkinkan 4 titik dalam satu desa atau dalam satu hari 3 desa, cuman titiknya bergiliran mengingat biar pemerataannya.
0: Arif nambah lagi keangkui ngorangi bencana kekeringan pihak pon badi majalan aing lebet pipa dek pok compok maker sare dari somber aing hasil ngebor. Saengke data kekeringan etahun samangken yang wilayah Bengkalan ampun mulai ngorangi manabi epending lagi sarang data tahun dimin. Pamirsa, Sakak Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Budu nak kerpui, Ki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nasape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk naceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk nak embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk nak motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk nak koceng, sebut teki, engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto kaben, otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto kereku.

0: 101.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 18 lewat 17 menit ya, waktu Indonesia Barat. Dan tadi Anda sudah ikuti berita bahasa Madura. Untuk yang ketinggalan bisa langsung menuju YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa di subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share ya. Cari kesukaan Anda, ada fitur playlist juga pendengar. Jadi program-program, misal Anda suka program Sumenep Menyapa, boleh ada lihat playlistnya. Kemudian Halo RRI juga ada. Nah, esok hari jadwalnya, untuk Anda yang punya aduan, keluhan, maupun informasi penting di sekitar Anda, langsung bagikan di 0811-3345-101. Masih di rangkaian Sumenep sore ini, untuk kumandang adzan Isya wilayah Sumenep dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada 18.40 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi masih ada banyak waktu, sekitar 22 menit lagi ya. Dan kita juga masih akan terus mengajak Anda untuk update informasi di rri.co.id. Kali ini info dari FOPI, pendengar, Federasi Olahraga Petang Indonesia. Pengurus FOPI Kabupaten Sumenep berupaya menambah jumlah atlet guna memperkuat kontingen daerah. Saat ini FOPI Sumenep tercatat hanya memiliki sekitar 15 atlet aktif yang terbagi dalam kategori junior dan senior. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, FOPI Sumenep menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau MGMP PJOK tingkat sekolah. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengatakan penambahan atlet pelajar ini sangat krusial mengingat banyaknya agenda kejuaraan yang akan dihadapi ke depan. Sebagai bentuk implementasi kerjasama, Taufik menambahkan jika FOPI juga akan menggelar kejuaraan internal antar sekolah sekaligus sosialisasi cabur petang kepada para guru PJOK agar pembinaan dapat berlangsung efektif sejak dini. Sejuta cinta dari Yovie Nuno untuk Anda pendengar.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan. Pro 1, Kanal

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih dari rri.co.id, Sumenep pendengar. Hamparan tambak garam di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep menghadirkan pemandangan yang mencuri perhatian para pengguna Jalan Nasional Sumenep Surabaya. Di tepi tambak berkibar bendera merah putih berukuran 6x4 meter yang berdampingan dengan bendera PT Garam. Kehadirannya ini seolah mengajak setiap orang yang melintas untuk menumbuhkan kembali rasa bangga terhadap Indonesia sekaligus semangat membangun kemandirian bangsa. Korporat Sekretari PT Garam, Indra Kurniawan, pada hari ini mengatakan pengibaran bendera raksasa di kawasan tambak garam Kecamatan Saronggi ini memiliki luas sekitar 1.156,6 hektar merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk membangkitkan semangat swasembada garam nasional. Pada musim garam tahun ini, pendengar, PT Garam menargetkan produksi mencapai 370 ribu ton. Target tersebut diharapkan bisa memenuhi dari sejumlah lahan pergaraman yang dikelola perusahaan, terutama yang berada di Pulau Madura sebagai sentra produksi garam nasional. Indra optimistis target tersebut bisa tercapai. Menurutnya, dukungan musim kemarau yang semakin membaik menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tambak. Kondisi cuaca yang mendukung diharapkan mampu menghasilkan produksi garam yang lebih optimal dibandingkan sebelumnya.

0: Sumenep sore ini.
1: Jelang kumandang adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pada pukul 18.40, kami hadirkan lagu religi ke ruang dengar Anda pendengar.

Pro 1 RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya berkumandang adzan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankan.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di ego, ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisi review pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu.

0: jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
1: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
2: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
1: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
4: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
5: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
4: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
5: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
6: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
4: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
7: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
8: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang pusok. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
7: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
9: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara AWMC kita hentikan.
7: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
10: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
12: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan

0: Okay. Mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
1: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
1: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
6: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampailah terjadi.
5: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi

0: Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat angkatan laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
2: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia, dan terutama pusat dari angkatan laut ini kan di Surabaya.
1: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
4: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2020.

0: Lembaga Republik Indonesia Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
1: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November, dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
0: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
2: 2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya itu selesai.

0: selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
1: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Ratulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh, tentu tidak dong, masyarakat.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti mimbar agama Islam. Kali ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri, kualitas ibadah di akhir zaman.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tema kita kali ini adalah merupakan, yakni kita memang ya ngeri-ngeri sedap tadi. Kita sudah termasuk umat yang terakhir. Baginda Rasul merupakan nabi terakhir, berarti di akhir zaman. Dan umat Nabi Muhammad merupakan umat yang terakhir pula. Umat yang memang kalau kita lihat kekuatan fisik, kekuatan dan lain-lain dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu jauh di bawah mereka, di Jawa, umat-umat terdahulu. Namun demikian, salah satu keistimewaan dan keunggulan serta prioritas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kita walaupun berada di akhir zaman, kita walaupun berada di dengan kondisi kekuatan baik ibadah ataupun yang lainnya jauh di bawah mereka, di bawah umat-umat terdahulu, tapi manfaat dan kualitas di mata Allah berupa pahala dan dampak-dampaknya serta pengaruh kepada bagaimana kondisi, bagaimana derajat mereka nanti di hadapan Allah di akhir, di hari kiamat, itu jauh di atas mereka, melampaui mereka. Nah, yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah khusus umat Nabi Muhammad, khusus kita yang berada di akhir zaman. Kalau kita mungkin yang lahir di era 70-an, lahir di era 80-an, lahir di era 80-an ini masih merasakan bagaimana perbedaan usia muda kita, sejak anak-anak kita dulu, dengan masa remaja dan usia anak-anak zaman sekarang, ini zaman now. Kita sebut sekarang zaman generasi Z, atau bahkan ada yang mengatakan kita itu adalah merupakan anak-anak kita sekarang, atau pemuda-pemuda, anak-anak serta pemuda sekarang, hal disebut dengan generasi strawberry. Artinya apa? Generasi strawberry merupakan generasi yang kalau dilihat begitu cantik, begitu indah, sangat mengagumkan. Tetapi ketika sudah kena pencet sedikit, maka akan lembek. Artinya apa? Anak-anak sekarang beda kekuatannya dengan masa remaja kita yang lahir di usia 70-an dan 80-an. Anak-anak muda sekarang, itu ya mudah cengeng, mudah cemen, dan seterusnya. Nah, di zaman saat seperti ini, di zaman digital, di zaman perkembangan teknologi luar biasa semacam ini, maka akan muncul juga fitnah-fitnah akhir zaman. Yakni fitnah terhadap budaya, fitnah terhadap keberlangsungan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam akan kami sampaikan kepada pemirsa sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "I'tamiru bil ma'ruf wantahu 'anil munkari." Tetaplah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada umat-umatnya, kepada kita semua, tetaplah kalian tegak lurus dan jangan pernah bergeser dari amar ma'ruf nahi munkar. Ayo tetap, kata Rasulullah, "I'tamiru bil ma'ruf." Tetaplah kalian beramar ma'ruf, perintahkan yang baik, sampaikan yang baik, sampaikan kebenaran. Wantahu 'anil munkar, dan semampu kita juga harus intahu 'anil munkar, mencegah kemungkaran yang akan terjadi. Kenapa, kata Rasulullah, hatta idza ra'aita syakhsan muta'an, hingga kalian nanti ketemu dengan akhir zaman. Di mana ciri-ciri akhir zaman itu adalah syakhsan muta'an, kekikiran yang dituruti. Kikir, orang pelit, merasa eman dengan hartanya, merasa individualisme. Kemudian dari sifat individualisme itu akan berpikir tentang dirinya dan keluarganya saja. Jauh dari bagaimana mengembangkan masyarakat atau membantu orang lain. Ini disebut dengan syukhon mutoan, kikir. Kita bandingkan dengan zaman zaman sekarang dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman baginda Rasul sebagai contoh, para pendengar dan pemirsa sebagai contoh, zaman baginda Rasul, Rasulullah bersabda, ajilul asya qoblal isya, dahulukan makan malam qoblal isya, sebelum sholat isya. Sholat isya Rasulullah dan bersama para sahabat itu di masjid Nabawi bersama baginda Rasul. Sholatnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ajilul isya, ajilul asya, dahulukan, segerakan kalian makan malam sebelum sholat isya. Para hadirin dan para pemirsa, ini memang kalau kita lihat dari sudut medis kesehatan, ini memang baik secara medis Rasulullah menyampaikan. Tetapi di balik itu ada sebuah strategi bagi Rasul. Mengapa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk ajilul asya, qoblal isya, dahulukan, segerakan makan malam sebelum sholat isya? Karena Rasulullah membangun kebersamaan di situ dan membangun untuk saling membantu satu sama lain. Sahabat baginda Rasul tidak semuanya kaya. Rata-rata dari mereka itu adalah kelas menengah ke bawah, artinya cukup atau bahkan kekurangan di dalam makan, di dalam makanan. Maka tradisi yang dibangun oleh baginda Rasulullah pada saat itu adalah setelah makan bersama keluarga sebelum sholat isya, ba'da maghrib makan bersama keluarga, maka para sahabat itu terbiasa sisa-sisa dari makan bersama keluarga, entah satu porsi atau apapun yang menjadi sisa, dua porsi atau setengah porsi pun, ia bawa ke masjid dan diinjistegahkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang belum belum memiliki makanan untuk malam itu. Saling berbagi. Ini tujuan tujuan politis atau tujuan strategi Rasulullah di dalam hadis Rasulullah tadi, dahulukan makan malam sebelum sholat isya, karena isyanya biar sisa makanannya bisa dibawa ke masjid dan bisa diberikan kepada sahabat yang kelaparan atau belum mendapatkan makanan pada malam itu. Kita sekarang bandingkan, atau masih masa remaja kita belum ada kulkas, bandingkan dengan budaya masyarakat sekarang sudah luar biasa. Makanan satu hari, sisa-sisa makanan ya tidak keluar, tapi disimpan di lemari es. Kemudian besok harinya juga begitu, dan seterusnya. Jadi kesempatan untuk berbagi sudah mulai berkurang. Syukhon muto'an, orang kikir yang dituruti. Itu kata Rasulullah, akhir zaman akan muncul semacam itu. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang selalu dituruti. Dituruti. Apa yang tidak, apa kemaksiatan apa di zaman sekarang yang tidak mudah? Cukup dengan ya handphone, cukup dan lain-lain. Begitu mudah sekarang. Wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti, kita bisa melihatnya sekarang ini. Anak remaja sudah mulai luar biasa pergaulannya, yang tua pun juga begitu. Kemudian wa dunyan muksaratan, dan dunia yang didahulukan, muksarah, yang mempengaruhi. Artinya orientasi masyarakat pada saat itu adalah materi. Materi. Sepinter apapun, sealim apapun,

0: sekaliber siapapun, ketika tidak punya materi, maka kapabilitas serta kapasitasnya tidak begitu tinggi di mata masyarakat. Kemudian, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yi, kata baginda Rasul. Yang terakhir, wa ijabu, orang berpendapat dan selalu, ketika berpendapat, orang itu akan selalu mempertahankan pendapatnya dan merasa takjub dengan pendapatnya, merasa unggul pendapatnya daripada orang lain. Ini kita bisa lihat bagaimana hiruk pikuk zaman sekarang tentang ya kata saya, kata-kata itu. Kemudian ketika kita bertemu dengan zaman seperti itu, kata baginda Rasul, fa'alaika binafsik, maka teguhkan pendirianmu. Fa'alaika binafsik, maka teguhkan pendirianmu. Wada'anka al-awam, dan tinggalkan masyarakat awam yang seperti tadi itu. Wada' binafsik, artinya uzlahlah. Teguhkan pendirianmu dan pegang pendirianmu dengan syariat agama Islam. Tinggalkan mereka, tinggalkan budaya mereka, tinggalkan kebiasaan mereka. Jangan ikut campur dengan kebiasaan yang sudah Allah ya Rasulullah sebutkan tadi. Kemudian, fa'inna mi waraikum ayyamu sabri. Karena ketika sudah suasana seperti itu, hawan muttaba'an, hawa nafsu yang luar biasa dituruti. Kemudian orang-orang semuanya sudah kurang empati dan kepedulian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, materi menjadi junjungan, materi menjadi junjungan, dan orang semuanya mengagumi pendapatnya sendiri, maka di saat itulah merupakan masa-masa kesabaran. Ayyamus sabr, begitu kata Rasulullah. Kita harus benar-benar bersabar. As-sabru fihinna mislul qabdi al-jam. Kesabaran pada saat itu ibarat memegang bara di dalam api. Bara api, kita menggenggam bara api. Bagaimana bara api? Ketika kita genggam dengan kuat, maka tangan kita akan terluka, terbakar. Ketika dilepas, bara apinya akan mati. Kemudian, kata Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh baginda Rasul, keunggulan pada masa itu adalah lil amili fihi mislu ajri khamsina rujulan ya'maluna misla amaliki. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, amal perbuatan, amal soleh yang dilakukan oleh umatku pada saat itu setara dengan 50 orang yang beramal seperti yang ia lakukan. Semisalnya, satu amal ibadah, satu amal soleh yang dilakukan pada zaman fitnah itu, pada zaman kesabaran itu, setara dengan amal ibadah yang dilaksanakan oleh 50 orang yang semisal. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, 50 orang, iya. 50 orang, amal sholat seorang di saat itu sama dengan sholat 50 orang yang semisal pada saat ini, kata Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan seperti itu, maka para sahabat, ya bukan provokasi, bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna aw minkum. Pahala 50 orang yang dilakukan oleh seorang pada zaman itu, minhum, apakah setara dengan amal mereka pada zaman itu, atau minna, setara dengan amal ibadah para sahabatmu ini, ya Rasulullah, kami para sahabatmu ini, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Faqala ajru khamsina minkum, setara dengan 50 amal ibadah minkum dari kalian, wahai sahabatku. Artinya apa? Amal ibadah pada saat itu ya, wahai para pemirsa, kata Rasulullah, setara dengan 50 amal para sahabat bagi Rasul. Sholat pada zaman fitnah, sholat pada zaman kesabaran itu, seorang yang sedang sholat setara dengan sholatnya 50 Abu Bakar, setara dengan sholatnya 50 Sayyidina Umar, setara dengan sholatnya 50 Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain. Masya Allah, itu keunggulan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua. Pada generasi Z, jangan berputus asa untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar. Jangan pernah kita putus patah hati dan patah harang. Situasi apapun yang terjadi pada saat ini, ayo kita tetap tegakkan amar ma'ruf dan kita tegakkan pula nahi mungkar. Agar apa? Amal ibadah kita setara dengan 50 para sahabat.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Sumenep malam ini.
1: Baik, mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya di lembar yang keempat di bulan Agustus 2026 mengawali kebersamaan kita. Malam hari ini kami hadirkan mini drama radio persembahan RRI Sorong dengan judul Asa di Tanah Harapan. Selepas mini drama radio, jangan beranjak dulu, akan kami rangkai dengan Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Baik mendengar, langsung saja saya Aris dari studio mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketung pupuk?

0: dengan pupuk apakah ini? Organik. Terakan mempan buat usir hama. Kau tahu?
1: Bapak, justru karena kita pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi, kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pu mata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana kah? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren, jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Keikok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat.

0: cepat dari beras biasa.
1: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang Subersi. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas dan sap mama su hemat uang tara beli gas lagi kah?
2: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
3: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
4: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di Ngobras untuk edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Kita akan membahas tentang bagaimana komunitas mengisi kemerdekaan di era modern. Sesaat lagi di Ngobras Pro 1 RRI Sumenep.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi terbebas dari penjajahan. Perjuangan tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kini, tantangan yang dihadapi bukan lagi mempertahankan kemerdekaan melalui peperangan, melainkan mengisinya dengan berbagai karya, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dan salah satu kekuatan yang memiliki peran besar di dalam upaya tersebut adalah komunitas. Jadi pendengar, komunitas ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul berdasarkan minat, profesi, hobi, maupun kepedulian terhadap isu tertentu. Dan keberadaan komunitas mencerminkan semangat kebersamaan serta gotong royong yang menjadi salah satu nilai luhur bangsa Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang positif, komunitas mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekitar sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional. Nah, salah satu bentuk untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Banyak komunitas yang menyelenggarakan pelatihan keterampilan, kelas literasi, seminar, diskusi, hingga pendampingan bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Dan kegiatan tersebut membantu meningkatkan pengetahuan serta kemampuan masyarakat supaya lebih siap dalam menghadapi tantangan di era digital. Di bidang sosial, komunitas hadir sebagai penggerak kepedulian terhadap sesama. Berbagai aksi kemanusiaan seperti donor darah, bakti sosial, pembagian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, pendampingan penyandang disabilitas, hingga kegiatan tanggap bencana menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih tumbuh kuat. Kepedulian sosial inilah, pendengar, yang kemudian menjadi salah satu makna penting di dalam mengisi kemerdekaan. Nah, komunitas budaya juga memiliki kontribusi besar di dalam menjaga identitas bangsa melalui pelestarian bahasa daerah, seni tradisional, permainan rakyat, kuliner khas, hingga berbagai festival budaya. Komunitas memastikan bahwa warisan leluhur tetap dikenal oleh generasi muda. Upaya tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu yang telah membangun bangsa dengan keberagaman budaya sebagai sebuah kekuatan. Nah, di sektor ekonomi, komunitas kewirausahaan ini berperan mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui berbagai pelatihan, pendampingan, promosi produk lokal, hingga pemasaran digital, komunitas membantu pelaku usaha

meningkatkan daya saing. Semakin kuat perekonomian masyarakat, semakin besar pula kontribusi yang diberikan dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, kemajuan teknologi juga turut dimanfaatkan oleh berbagai komunitas untuk menghadirkan perubahan positif. Komunitas literasi digital, kreator konten, maupun pegiat edukasi memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menangkal penyebaran hoax. Dan langkah tersebut mendengar menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih di Ngobras malam hari ini ya, kita masih membahas tentang bagaimana komunitas mengisi kemerdekaan di era modern. Nah, pendengar, komunitas ini juga menjadi tempat bagi generasi muda untuk mengembangkan karakter dan juga jiwa kepemimpinannya. Melalui kegiatan organisasi, anggota komunitas belajar bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah.

0: salah dan mengambil keputusan. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam mencetak generasi yang mampu berkontribusi bagi bangsa di masa depan. Mengisi kemerdekaan juga dapat dilakukan dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Berbagai komunitas yang anggotanya berasal dari latar belakang suku, agama, profesi, dan usia yang berbeda membuktikan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bekerja sama. Justru, ya, melalui kebersamaan tersebut, nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan persaudaraan akan semakin kuat. Dan pada akhirnya, mengisi kemerdekaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dan komunitas menjadi salah satu motor penggerak yang mampu menghadirkan perubahan melalui aksi nyata di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Ketika masyarakat aktif berkarya, saling membantu, dan terus berinovasi, maka semangat perjuangan para pahlawan akan tetap hidup. Inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan tetap berlandaskan semangat persatuan. Merdeka! Sekian Ngobras untuk edisi malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan
1: ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah,
0: waspada, ya? Bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko gitu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Azoh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup, makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. 101 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali hadir menemani Anda di Ruang Rindu. Selasa 4 Agustus 2026 kami sudah mempersiapkan beberapa lagu yang akan kami hadirkan. Semoga saja lagu-lagu nantinya yang dibawakan oleh artis favorit Anda akan mampu mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan selalu Anda. Langsung saja, sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, kami terima dulu. Dan untuk Anda yang ingin menghubungi kami, silakan di nomor seluler ya. Seluler kami di 0811-334-5101 ya. Atau Anda juga bisa lewat nomor telepon kami di 0328, jangan lupa kode harian ya. 665396 juga 662317. Ya, langsung saja selamat malam. Assalamualaikum. Iya, oke. Jika Anda mengalami kendala mungkin bisa menghubungi kami di nomor lainnya ya. Kami punya 3 jalur telepon. Halo. Assalamualaikum. Iya, halo. Assalamualaikum. Ya, di oke, kurang siap mungkin ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi kecilin dulu ya monitornya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak Sofi ya, Mbak Sofi.
2: Ya, kabar baik ya Mas Aris.
1: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Apa ya?
1: Kenapa? Kabar. Iya.
2: Ya, enggak kenapa-kenapa gitu loh. Lagunya kayak enak-enak gitu loh Mas Aris.
1: Lagunya enak, ya.
2: Iya, bagus-bagus.
1: Iya, semuanya memang bagus-bagus. Tapi harapan kami semoga saja lagu yang bagus ini bisa mengungkap atau bisa mengingat kenangan indah, ya. Bisa iya. Bercerita di sini atau bisa juga berbagi lah, ya.
2: Iya.
1: Oke. Gimana dengan lagu awal tadi bersama Mas Anang, ya?
2: Iya. Aku nyalamin salam ya.
1: Iya, monggo silakan salam buat siapa?
2: Salamnya buat yang perdana pastinya buat Mas Haris, saya selamat bertugas. Semoga sehat ya selalu gitu loh Mas Haris.
1: Iya, terima kasih doanya.
2: Iya, aku doain juga loh Mas Haris.
1: Iya, tentunya buat kesemuanya ya. Karena doa baik itu juga akan kembali kepadanya ya.
2: Iya.
1: Mendoakan orang jangan khawatir, walaupun dirinya enggak didoakan pasti kembali kepadanya ya. Iya, lanjut. Nah, tapi yang pasti juga sama ya. Kita sama-sama mendoakan yang baik-baik lah. Oke, lanjut.
2: Ya, salamnya yang kita makasih ada Bunda Yuni, ditunggu gabungannya Bunda. Juga ada Arindi, ada Roni, juga apalagi Farid ya juga ya, semuanya kita makasih. Ada Riki Anggara, Riki Esmaela juga, Farid, Karisma, ada Esi, ada Irma, Iin juga, ada Bunda Fathor, Abah Sumi, lalu Mas Hendra kita juga,
1: iya.
2: Mama Intan.
1: Oke, ke semuanya ya, dan Mbak.
2: Semuanya, ke semuanya ya.
1: Terima kasih.
2: Lagunya selanjutnya aku tunggu sampai aku tidur ya, Mas Hendra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi ya, hadir bersama kita, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu. Di belakang Mbak Sofi, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Alip.
3: Dari Solo.
1: Iya, dari Solo. Pak Alip atau Pak Ibrahim ini ya?
3: Iya, Alip Pratama.
1: Wah, Alip Pratamanya. Bukan Sambian tadi di awal Pak Alip, bukan ya?
3: Iya, ya.
1: Oh, bukan. Bukan Sambian tadi ya? Iya, apa kabar dulu malam hari ini?
3: Iya, baru datang undangan itu.
1: Wah, baru datang undangan apa?
3: Ya, pestaan itu.
1: Oh, pestaan. Dekat tetangga ya? Family atau gimana?
3: Iya, di rumah Haji Makadjasin itu.
1: Wah, di Pak Yasin, Nom ya. Yasin. Kok nggak gabungan? Kenapa katanya Pak Alip? Oh, nggak tahu, nggak sempat nanya tadi ya?
3: Nggak sempat. Nelfon nggak diangkat-angkat.
1: Nelfon nggak diangkat-angkat, sibuk mungkin. Baik, langsung saja Pak Alip, salamnya buat siapa Pak Alip?
3: Salamnya untuk ya pembesarnya.
1: Mm-hmm.
3: Selamat bertugas. Ya, bisa ada Mbak Sofi ya.
1: Mbak Sofi tadi.
3: Iya. Ada Dewa Surain, ada Ibu Yuni,
1: Ibu Yuni,
3: ada
1: Ibu Fathor,
3: Ibu Fathor, ada Om Boang,
1: Om Boang juga,
3: iya, ada Abah Suni,
1: Abah Suni,
3: iya, ada para biar semuanya, ya ada Jepri di Makassar itu,
1: iya.
3: Kesemuanya
1: tak terkejut. Nah, terima kasih.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama, Bang Ali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali pertama di Slopeng ya, baru datang dari hajatan. Makasih Bang Ali. Di belakang Bang Ali, halo. Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, berkelana ke masa lalu.
1: Iya, Bang Riki ya.
4: Betul, kabarnya gimana Mas Wari?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, kalau sudah baik, sama-sama kalau informasi di sini cuaca dingin. Untuk persiapan tembakau ini sudah mulai menurut, berarti harus membutuhkan air ya, kalau di Konor itu
1: di mana yang butuh air di mana Bang Riki?
4: Ya di sawah.
1: Oh, untuk sawah maksudnya, bagian sawah. Tak pikir ya,
4: sekarang kan sudah kering sudah tanah itu.
1: Enggak, tak pikir untuk apa kebutuhan kita sehari-hari, minum, mandi.
4: Enggak, kalau di sini cukup.
1: Cukup ya.
4: Ya, meskipun di dataran ke utara ini kan dataran tinggi sudah. Cukup masih banyak sumber.
1: Masih banyak sumber, Alhamdulillah.
4: Iya.
1: Iya.
4: Enggak tahu kalau seperti rubah itu, tapi itu sudah banyak sumber sekarang. Sudah banyak yang ngebor.
1: Banyak yang ngebor. Semoga saja apa ya, kemarau tahun ini tidak membuahkan sesuatu masalah lah ya, karena sudah mengantisipasi sebelum-sebelumnya ya. Tapi paling tidak kita tentunya harus bijak. Memang kalau pas lagi kemarau kayak gini, memang dapat air berkurang ya, Bang Riki ya.
4: Berkurang.
1: Iya, maka dari itu.
4: Agak menurun.
1: Agak menurun. Berarti kita harus gunakan sebaik-baiknya ya.
4: Sehemat mungkin lah.
1: Sehemat mungkin, betul. Iya. Langsung Bang, salamnya buat siapa Bang? Tapi Bang Riki sehat ya Bang Riki ya?
4: Ya.
1: Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Senang dengarnya. Oke, langsung.
4: Yang perdana buat Mas Wari, selamat bertugas. Selamat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Selamat rezekinya, barokah umurnya. Amin.
1: Amin.
4: Terus barusan ada Alip pertama.
1: Alip pertama.
4: Sama Pak Jiasin. ya itu teman lama sebetulnya mungkin nggak tahu sama saya dia 3 tahun tidak show mas Wali.
1: Gitu mah.
4: Ya, tapi sering sembahyang di sholat di masjid pujuk kursi itu saya.
1: Itu.
4: Kalau sudah pulang itu.
1: Kalau sudah pulang masih di sana ya. Iya, ya. Kan pas lagi di pinggir jalan masjidnya kan ya?
4: Iya, di pinggir jalan.
1: Iya.
4: Terus saya... di Beringin itu, di Pasar Beringin, di Beringin Timur itu.
1: Aduh.
4: Muhammad Irama itu yang sering ketemu di sana.
1: Oh gitu, oke Bang Riki, lanjut Bang
4: terus
1: Riki.
4: Ada Dewa Suraing, ada Mbak Suni, ada... siapa lagi? Dari Ima, ada Irma, ada Evi, ada Dewi, ada Bu Banda Fathor, ada Mbak Susana. Ada juga Semara sama Rindi, ada Esri, ada Faruk, ada Dewa Pangkasan, ada Bu Yuni Handayani.
1: Mbak Yuni, Bu Fathor, iya.
4: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Dari, oh iya, Bang Riki ya, boleh ditambah? Bang Riki, ya? Saat sekarang kan apa ya, bulan kemerdekaan lah biasanya banyak di apa di... kampung-kampung atau di gapura yang selalu menghiasi apa ya dengan warna-warni. Kalau di Bang Riki gimana Bang Riki?
4: Ya sudah ada sebagian Mas Ori.
1: Sudah ada sebagian.
4: Ada lampu, ya lampu klap-klip.
1: Oh gitu. Okay.
4: Terus ada bendera. Tapi kalau lomba-lomba masih belum.
1: Masih belum ya.
4: Ya
1: oke. Okay.
4: Tanggal 10 ke atas mungkin biasanya.
1: Tentunya kita harus yuk berpartisipasi. Kita gibarkan bendera walaupun kecil di depan rumah atau dihiasi dengan merah putih apalah
4: itu,
1: ya.
4: Harus itu.
1: Tapi
4: bagi kita rakyat Indonesia yang baik.
1: Iya, sambil lalu kita mengenang
4: itu.
1: Iya.
4: Elemen bangsa.
1: Betul, sambil lalu kita
4: harga mati.
1: Iya, betul, betul sekali. Ya,
4: terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Waktunya.
1: Sama-sama.
4: RRI terus mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantap sekali. Terima kasih Bang Riki. Sabar dulu, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya.
5: Satu.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami ya. Dua buah lagu baru saja kami hadirkan. Bagus, silakan dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami kali ini bersama 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Nyonya Fathurrahman, Mas Wali.
1: Oh, dengan Nyonya Fathurrahman. Oh, Bu Fathur, ya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Mm-hmm. Lewat memori kenangan masa lalu.
1: Lewat lagu kita kenang masa lalu. Iya, mantap. Dari tadi udah banyak kami hadirkan lagu-lagu. Gimana lagu-lagunya tadi, Mama?
2: Saya gak begitu menyatu dengan lagu tadi, Mas Faris.
1: Oh.
2: Soalnya saya buka YouTube. Ya, oh. YouTube.
1: Oh, gitu.
2: Baru dengarkan. Pokoknya... masih tong tuh Mas Faris, yang diputar oleh Mas Faris.
1: Nanti biar menyatu, yang satunya lihat apa dulu, biar konsen ke sama Ruang Rindu dulu ya.
2: Udah,
1: biar konsen.
2: Tak matiin.
1: Udah dimatiin.
2: Udah.
1: Oke, ya. Silakan Bang Ali mau jalan-jalan dulu boleh. Tadi ada Bang Ali Pratama. Ada, iya. Bang Riki Anggara, lanjut mah.
2: Itu saya bolong ke kona Alip.
1: Oh, cak menkaba Alip, cak ja, berbicara lengkap. Yang sudah bolong sudah, yang keringnya ada, yang ditekel ada, lengkap gimana?
2: Iya itu. Bolong rupiah itu Mbak Alip.
1: Pesennya tak luang Mbak Alip.
2: Agak gue.
1: Allah tak kebuangku. Cek kebetir.
2: Tempoh entar.
1: Gimana kapan tolosnya ma? Ayo ma, bareng ma. Besok ma.
2: Kemana besok?
1: Ke rumahnya Pak Alip ma. Saya jemput ma. Ini sepernah ma ya.
2: Ya
1: iya. Iya. Langsung.
2: Jadi ini belum sehat.
1: Kenapa?
2: Tidak ngerti sayang. Tadi.
1: Baca ini gendung ama, pokoknya siap-siap gelung pakai ma, lipen, pokoknya apa lengkap kapi ma ya. Besok ma, insya Allah jam 10 ma ya. Lanjut ma.
2: Jadi teman 10 orang pokoknya.
1: Ya, lanjut salamnya buat siapa ma?
2: Salamnya ya. Yang perdana tentunya buat Mas Waris, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Sehat terus bersama seluruh keluarganya Mas Waris yang ada di rumah.
1: Semoga saja Fanfin RRI juga semuanya sama, semuanya seperti doa Mama Pato.
2: Semuanya pokoknya RRI juga. Mudah-mudahan seperti itu juga adanya. Amin. Angkasawan angkasawati juga Mas Faris, semuanya juga sehat ya.
1: Iya, amin.
2: Dan seterusnya amin ya rabbal alamin. Salamnya lagi kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan, juga buat Pak Bukabu, juga buat Pak Rasid, juga buat Faisal, lagi buat Pak Adi Pratama, Mama Intan lagi dan Mbak Cempaka, Pak Dewa Soraye, Irma juga ya, Faruk Karisma,
1: ada Bang Riki Anggara juga tadi nah.
2: Iya, saya ngucap Riki Anggara, maaf ya, kurang sopan orangnya ya.
1: Ngucap apa?
2: Jadi saya manggil Pak Riki Anggara.
1: Abah atau Abang, Bang Riki ya.
2: Bang Riki Anggara. Terus Dr. Jeki Asmara, Iim, gabung Iim, juga buat Evi, juga buat Abah Suni dan Dewi.
1: Iya, terima kasih ya, Ma.
2: Pak Acep juga dan Geleke.
1: Iya.
2: Yang terakhir, okay. Faruk Karisma sudah tadi ya?
1: Sudah.
2: Irma juga. Yang terakhir buat Pak Hendra Gita dan Mas Panji Ketawang.
1: Iya.
2: Selamat malam. Buat teman-temannya, buhatornya yang ada di Pamekasan sana, insya Allah nanti misalkan saya bisa gabung lagi ya.
1: Mm-hmm.
2: Mau disebut nanti ya.
1: Iya.
2: Tuh, Pak Yamuna, Mas Waris. Lupa ya, Mas Waris. Panggil Mas Waris.
1: Siapa?
2: Pak Yamuna.
1: Mbak Aja Muna. Ya lagu buhator, Waci.
2: Waci, mari Waci. Iya. Yang ada di Pakong juga Buta Pla.
1: Buta Pla. Iya, oke, terima kasih, Ma.
2: Iya. Ibu sak menika mawon, Mas Aris. Kagem jenengan, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama. Di belakang Mama Fator. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai, Mas Waris.
1: Say, Mak bener nyak bisnya lemes di rumah.
3: Bener lemes nih, Mas Waris.
1: Bagaimana?
3: Rebaan tak patah nyaman.
1: Boh, tak ada ke bisnya banyak berarti, Mak tambah sakit.
3: Tak ada ke bisnya banyak. Malam-malam hari kerok. Keluar cap.
1: Aduh, mumpung uang masih banyak, langsung periksa ke dokter Mas Jeffrey ya.
3: Sudah, katanya dokter penyakitnya kurang uang.
1: Kurang uang?
3: Iya.
1: Aduh, uang itu sebenarnya bukan sesuatu apa yang banyak yang bisa menyembuhkan, tapi uang itu bukan banyak dan sedikitnya, tapi tergantung dari orangnya. Tapi kalau kita punya satrek, tapi kita selalu apa, tidak menyukuri rasa kurang ada, tak bisa, tidak bisa. Padahal tadi. Tapi kalau kita hanya punya 1.500.000, tapi disyukuri, padahal sandi satrek gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Alhamdulillah.
1: Nah, sekarang Mas Jeffrey punya uang berapa?
3: Alhamdulillah kalau Jefrianto tidak dikasih tahu kalau masalah uangnya berapa.
1: Oh, cuma geng bodoh ya? Bodoh ya?
3: Ternyata kan orang yang ngocak sedikit demi sedikit. Ngocak satrek, ngocak satrek.
1: Geng kun muni kebeli sampai 10 wiki, bodoh ya?
3: Muni kebeli sampai 10 wiki, kalau sampai, demi geraju sampai.
1: Aduh, nyongku besen. Alhamdulillah.
3: Mas Waris.
1: Ya.
3: Saya cuma prihatin sama masyarakat ya sekarang ini.
1: Ya, prihatin ya, kenapa?
3: Sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat itu mas bensin, Mas.
1: Bensin?
3: Ya, setiap pom bensin itu sekarang antri semua, Mas.
1: Iya.
3: Ada Pertalite sama Pertamax ini. Pertamax sudah naik 4.000, Mas.
1: Pertama sudah naik, memang naik. Maka itu memang kita harus sekarang apa, kita make sepuluhnya, maksudnya kalau hanya mau main ke tetangga, cok nyambi motor sabuk lah, atau paling tidak sekarang ini apa terlalu banyak mau apa uangnya rakyat. Sekarang pom bensinnya sakonik, tadi ada antri melolo ya.
3: Iya, betul, Mas.
1: Tapi
3: seperti Mas Jeffrianto, kalau orang Pemekasan, kalau nak naik sepeda mau jalan, tak bisa, Mas.
1: Ya, pokoknya bagaimana caranya. Tapi yang pasti kalau punya uang tuh sementara Mas Jeffrey, cendera kebeli motor belum Mas Jeffrey. Pom bensin ada.
3: Beli kapal.
1: Ya, kebeli kapalnya, Man. Jadi langsung bensin. Nggak, kalau masalah apa bensin ya Pertamina, karena itu mungkin nah, permasalahannya karena cara angkutnya atau permasalahan di pengambilan di tempat apa namanya itu biasanya di kilang minyak ya, di tempat
3: itu, Mas, tadi masyarakat yang bilang saya dengar ada bermasalah di daerah Buki itu pembikin kena. Ada yang pakai mobil tapi kan isi mobilnya diisi, drumnya diisi.
1: Wah,
3: yang bawa drum itu masih di belakang, Mas. Habis, Mas, di belakang antri, nggak dapat ternyata yang di depan yang
1: Ya, jangan dong ya, jangan kan tidak boleh.
3: Itu, anunya tidak adilnya itu, Mas.
1: Bukan tidak adilnya, apa? Ya. Memang mereka aturannya gini. Memang yang namanya Pertalite ini untuk subsidi ya, bukan untuk dijual. Kalau dijual mau dijual gimana lagi? Memang itu untuk masyarakat yang ya, memang yang khusus yang apa? Bukan untuk diperdagangkan ya Pertalite itu.
3: Iya.
1: Iya.
3: Yang punya drama kasihan yang orang ngantri di belakangnya itu.
1: Iya, bisa bayang nggak yang anu dulu pak, jender pak.
3: Iya, itu kasihan. Yang keluhan masyarakat di drama kasihan gitu, Mas.
1: Iya, semoga saja tidak terjadi boleh ya.
3: Amin, amin, amin.
1: Iya, oke. Okay.
3: Lancar-lancar lagi.
1: Lancar-lancar lagi.
3: Harganya ya tidak naik, tidak turun gitu, Mas.
1: Mm-hmm. Maksudnya ya. Apanya?
3: Harganya, Mas.
1: Harga apa?
3: Harganya Pertalite-nya sama Pertamax-nya semoga tidak naik, tidak turun gitu.
1: Benda, insya Allah nah. Yang penting pokoknya apalah kita selalu bersyukur lah.
3: Iya, betul-betul. Ya. Iya. Satunya itu bersyukur gitu ya.
1: Iya, tapi paling tidak saat sekarang Mas Jepri apakah ada bendera merah putih atau ada umbul-umbul?
3: Mas Jepri sudah ditaruh tengah sawah, tengah bokoh.
1: Bumai sebuah tengah bokoh maksudnya gimana?
3: Bumai macam, berarti Mas Jepri berarti Torok Merdeka.
1: Oh, ya di rumah paling tidak di rumah sapu.
3: Iya, taruh di rumah lagi satu.
1: Ya sapu di rumah boleh ya.
3: Ya yang kecil taruh di sawah.
1: Bagaimana bisa maju muntah menghormati anu para pejuang.
3: Ya, hormat kalau lagi di ram siap. Prok.
1: Iya. Lanjut aja Bri. Salam aja Bri.
3: Semuanya ya. Tadi yang masuk itu perempuan dalam kenal dari Mas Jepranto.
1: Lu mau kenal?
3: Tak kenal, tak kenal.
1: Bu. Si Andi Gelung Mireng ya.
3: Oh, Gelung Mireng. Ya. Oh, Mas Jepranto. Mas Jepranto, si Andi Gelung Tengah. Sekarang kau, Mas Waris.
1: Sami-sami, sama-sama. Amin.
3: Lancar umur.
1: Amin.
3: Lancar bertobatan.
1: Amin.
3: Penyakit. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih nyambung Mas Jeffrey-nya ya tak kok ibas ngucap alar mukul lanjeng leher gaduh. Amin. Lanjeng umur, lanjeng bertobatan. Ya betul Mas Jeffrey ya. Oke, satu lagi di belakang Mas Jeffrey. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Ifon ya. Iya, Bang Ifon. Oh iya,
4: Bang Ifon. Bagi rindu.
1: Betul.
4: Ewan memori tidak kena masyarakat.
1: Bang Ifon, mohon maaf sebelumnya Bang Ifon. Ya, ya. Bang Ifon, ini berbicara tentang masalah apa keluhan masyarakat seperti apa yang disampaikan Mas Jeffrey tadi. Pom minyak kekurangan solar atau bensin. Kalau Bang Ifon kan dekat dengan pom. Kalau di pom apa Talang kedua, Talang Siring gimana? Kedua ada?
4: Sama Bang Aris.
1: Sama
4: itu
1: ya.
4: Sama khusus yang tadi hari ini itu khusus dregen-dregen masih nggak boleh khusus hari ini karena ada kontrolan katanya. Jadi untuk nelayan sementara tidak boleh beli pakai dregen.
1: Nah.
4: Jadi kalau untuk mobil-mobil tetap ngantri itu sampai ke masjid itu biasanya.
1: Aduh iya.
4: Iya boleh sampai di jembatan, lepas di jembatan kadang. Paling ya 25 mobil. Kalau agak sore tinggal sedikit sudah paling nggak 10 mobil di iya. Masjid itu depannya masjid.
1: Itu. Oh gitu. Tapi biasanya saat sekarang kan aturannya memang nggak boleh pakai jerigen. Cuman kalau untuk nelayan-nelayan kalau pas lagi mau beli solar gimana caranya Bang Ivan itu Bang Ivan?
4: Tetap boleh. Kalau
1: boleh ya.
4: Nelayan itu bukan punya kartu sudah.
1: Oh ada kartunya kartu ya.
4: Tapi
1: setuju.
4: Untuk hari ini soalnya misalnya ada operasi kan katanya nggak boleh just hari ini, boleh tadi pagi gitu.
1: Tapi
4: untuk besok bisa, insya Allah bisa lagi gitu pakai trigen. Tapi harus ngantri juga Mas Arief.
1: Iya, tapi karena memang kalau untuk nelayan karena memang bukan untuk dijual juga untuk kerja sama dengan mobil. Cuman caranya kita pakai jerigen mungkin ada kebijakan. Karena untuk nelayan Pak, mungkin ada dari kepala desa atau persatuan nelayan nanti. Oke Bang Ivan, terima kasih kabarnya. Langsung okay, salamnya buat siapa?
4: Salamnya dulu Bang Arief.
1: Iya, salamnya buat siapa?
4: Oke, yang pertama buat Mas Arief selamat bertugas, selamat malam. Mudah-mudahan pulangnya sampai rumah dengan selamat.
1: Amin, terima kasih.
4: Iya. Mas Jeffrey.
1: Mas Jeffrey.
4: Ya,
1: nyampe sana.
4: Duit,
1: banyak, betul, nyampe sana.
4: Jadi ada Ibu Pak Thor.
1: Ibu Pak Thor.
4: itu ada Ricky Anggara, juga ada Alif Pratama, Abang Tuni, tak tunggu gabungannya. Juga Tante Mama Susah yang ada di Kolor itu.
1: Wah, Susana, bukan Tante Malu Susah.
4: Akhirnya Susah, Malu
1: Tanah. Susah pun tak bisa masuk.
4: Oke lah, Mane, untuk semuanya saja tanpa terkecuali, Bang Haris.
1: Sama-sama, Bang Ivan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara saya, Bang Ivan. Yeah, si genteng ya. Terima kasih pendengar. Satu lagu boleh dong, yuk. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, yang berbagi rindu. Berkelana ke masa lalu.
1: Abah Suni ya?
5: Iya tentu.
1: Iya Abah Suni. Abah Suni, kalau ini sebentar bercerita ya. Semoga saja ya, tidak merata lah. Berarti sebagian. Kalau masyarakat sana gimana tentang adanya BBM? Apakah lancar?
5: Iya.
1: Di Rubaru?
5: Sama seperti di Pemekasan gitu.
1: Oh, sama, berarti rata semua ya?
5: Iya, merata kalau sekarang.
1: Iya, kita sabarlah. Ya, sabar.
5: Iya, kalau di pegunungan kalau punya sepeda engkol ya pakai itu lah.
1: Iya, di pegunungan enggak gitu susah ya.
5: Iyalah.
1: Tapi walaupun di kota juga enggak gitu susah. Iya, yang penting ada keinginan ya.
5: Pakai sepeda listrik gitu.
1: Yang penting ada keinginan. Iya. Oke, ini lanjut dah. Terima kasih kabarnya, infonya, ya. Bang Abah.
5: Iya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
5: Yang perdana persambian teman bertugas. Dan semoga sama-sama sehat, tetap di lindungan Sang Ilahi Robi gitu.
1: Amin, terima kasih doanya.
5: Ada Pak Kuda Laut, skrip Mas Ivan gitu.
1: Iya, Bang Ivan. Ivan.
5: Bang Ivan. Ada Mama Susana, ada Pak Cempak. Ada Ivi. Ada Pak Ketua ditunggu gitu.
1: Iya, Pak Indra ditunggu, Pak Indra.
5: Mama Batfor, Mama Yuni, Mas Alif.
1: Alif Pratama.
5: Masa Jenar, Abah Halim, Ceki, Reki, dan kesemuanya aja.
1: Iya.
5: Insya Allah sisanya di gending-gending nanti kalau bisa masuk.
1: Oke, makasih ya.
5: Buat Mas Faruk bersama Ustaz Mukhtar ditunggu gabungannya gitu.
1: Iya, terima kasih ya, Pak.
5: Atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah Suni. Terima kasih juga buat semuanya. Yuk, kali ini kembali kita nikmati lagu Ruang Rindu untuk Anda.

Bagaimana, terima kasih dan akhirnya kebersamaan kita di Ruang Rindu sampai di sini dulu, dan pastikan Anda jangan beranjak karena saat lagi seperti biasa kembali kami hadir di Budaya Madura, dan saya mohon undur diri. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang malam mangken beten kula. Caris seperti biasa Abang Kipole dalam acara budaya Madura. Terasan hari mangken hari salah setanggal 4 bulan Agustus 2016. Panyuon malam moga sedayana kaparingan kesehatan. Ben melan moga geding-geding atau budaya seperti kator malam mangken nambana kesampuanan moga datang dari tan seja. Yang kata ki bektong ngiring ya tuna lengki sambil lalu degandaan ki sambil lalu melestari budaya Madura. Itelok jalur telepon. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Penting-penting Madura. Lagar mantep ong ku Mas Waris.
0: Engki, asareng pasiran ini ya.
1: Engki dari Mas Jofrianto dari Mekasan Mas Waris masuk boleh.
0: Masuk boleh, belum buka sarong mbian Jepri.
1: Ya, mana buka sarong yang telep roh Mas Waris.
0: Mak beni, mak suara nak anu, nak dolem, dolem.
1: Kami tak ada lemah.
0: Ada lemah?
1: Ngano keluar dari dalam nyebul ke atas.
0: Bisa kirangku ano kapirang nak sak dalam mah.
1: Oh dalam. Mungkin dari jaringan. Dari jaringan mungkin.
0: Benih jaringan dah bagus nyaman ye.
1: Oh nyaman.
0: Coba apa bek ano nak paranyingin ada rat sekoni embian.
1: Paranyingan sekoni.
0: Embian.
1: Masuk bon.
0: Coba luha.
1: Halo luha lu.
0: Kurang ranjing isa ko ni di kantor.
1: Halo.
0: Kurang gi bodo boleh gi.
1: Halo.
0: Pusing ah minyak orang niki sia.
1: Lah. Ka sampang le meleoli.
0: Bo, rem.
1: Anteng gendo, kan dingin-dingin ni ka.
0: Heeh.
1: Sakke song cemburu kada dele. Lah kata gempang orang ngala koli. Makai pendek aja kajelek.
0: Boh, menidana apa? Ini kan si tung bahala. Si satu kelaguan si bagus. Tidak ada goli, dan apa jadi ngebojol? Oh, dah ni kena lagi.
1: Saya bakun sampean.
0: Saya bakun.
1: Alhamdulillah. Apa ini kan?
0: Boh, ini genting badan si dulu mana.
1: Judul lah jenar yang bermakas dan judul lah apa?
0: Macam ni yang judul saya jangan lihat ini dari kibonan. Kibon bener ngaki je, Pri. Ambian nantanya judul kibon lepon ambian nikah nyeraduan. Maksudnya, Maksudnya, si calon ano, penerus budaya. Daftar lagi ke kulit ke boleh, Pri.
1: Bada, makasian, bada.
0: Nyaman siaraan, ini kah?
1: Nyalana Arlena, ban Fadilah.
0: Arlena Ben Fadilah. Benih.
1: Arlena Ben Fadilah bagian Sinden.
0: Oh.
1: Bagian Sinden pada anak acara demi kesedanan.
0: Oh, nyaman gini ya. Lah, ya siap lah. Fadilah. Fadilah ya siap lanjut.
1: Salam ada ka Pak Nur Kumala.
0: Pak Nur Kumala.
1: Di Sinden juga. Sama Bu Padhor, sama Jeki Asmara. Sama Mbak Evi
0: boleh.
1: Buat Roni Sanjaya saya lanceng pagi saya lanceng lanceng.
0: Anjing takai, anjing takai. Nua, anjing ke TV.
1: Abah Halim.
0: Bayuni,
1: acara pun ngece.
0: Buat akhir, Mbak Yuni, akhir yang itu.
1: Bukan saja dulu, pun telponan saja dulu. Buat Mas Waris, Mas Waris kelangkong.
0: Sami-sami, Mas Jeffrey.
1: Kepala yang cuma sampean.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingi pun Mas Jeffrey, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ikam, mani. Halo. Halo. Ai mata habis ni. Ijo apa boleh bi lu. Budak na bana ni. Ada tolos. Halo, assalamualaikum.
2: sekere gente kaula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mika sih.
2: Alhamdulillah.
0: Anu, siapa nih ya? Kulo mak anu, anyar, fan anyar, ye. Halo. Oh, bu, kaya ni mian bul macam bur, boy mu. Bu mak jong jua ai, mian tak patut di joko cuten.
2: Terus
0: empon ten kalau tak jong jong na mak jadi anu nama ecatet tu samian.
2: Jong jong si tak nyake.
0: Bu. Pada giring jongo cu tak nyaki, dia ada makin dia contoh na bu.
2: Maka seliti, kenapa ngerti bibi?
0: Oh, si, enten menembian ceng suara, tanya deki kasih lain, bian campurung ku suara, lakar pantas bian cek titi rebutan bu. Oke, cemu nembian senyaman, aja mau napa cuy, napa ada erma? Ada erbon cuy, napa aing cuy, napa bu, ini bu.
2: Bolak pun cuy,
0: ada jadi nemu boy menempuk si situng dah udah di lanjut buki.
2: Oh, sekarang kong bisa gabung pole.
0: Ki.
2: Ini kan khusus lah Makassan Mas Farid.
0: Oh Makassan ki. Ben mau coba ke lebu nolok saya ke lebu ki.
2: Pasirah.
0: Bok mau coba ke lebu nolok saya ke lebu pun Makassan. Ki kapi salam hormat. Tori abung gabung lagi.
2: Tori. Tore torot cuman kau yang kian kian juga.
0: Ki, ti selain siap siap suruh aku ya sabuk sarong leju ki. Ki.
2: Sekalipun ya torot cedok buyune Handayani, sarang Arindi, Adelia Farid. Juga ya torot cedok Pak Mahesa Jenner.
0: Mahesa Jenner. Ipon. Ipon juga. Makasun ke sebu Ipon si genteng ini ya ki. Biar ni Allah kela amain Bu Fator ke jompok ya na.
2: Oh, okay. Sandi.
0: Sandi. Sandi. Bu Sandi tak sehan tu ni ke, telang siring biar.
2: Oh, dikenal saan
0: ni. Ki. Norok lah ke norok, main kau ni pun Jeffrey. Tidak main taraki pun Alip Pratama, taraki Pak Alip ki. Mereka ni kasak lagi, lakuna. Ki.
2: Bu
0: masih tak sehat malu lo jadi yang banyak saya kindung ya bu. Pokoknya berniat sangkup mian. Lanjut bu.
2: Terus bede Arga Dana. Bede Pak Ima. Bede Ketohir. Pak Kasmono sekarang.
0: Pak Kasmono. Ki.
2: Ketohir juga. Pone bede Buati.
0: Buati.
2: Bede Pak Sokker sekarang. Pak Nur Pumala. Butafla gabung bu.
0: Butafla bu. Agabungan bu.
2: Gabung Butafla. Syukuran ki sarang Wanda juga.
0: Ki.
2: Sasa Jena sebudi pemekasan.
0: Enki.
2: Nyon Sapora. Sampang. Bege Syahdan Mas Farid.
0: Ki.
2: Sarang Mahmuda. Mahmuda kami kacir mek dan dah gabung
0: ah. Mahmuda gabung Mahmuda.
2: Abis kau ni kata gabung lebih dah tahun ngarah.
0: Aduh ni cerita kita emak. Tapi malam muka sehat. Mi an mintar julunan lagu Mahmuda lagu ki.
2: Imian
0: ki.
2: Penting sehat Mahmuda.
0: Ki penting sehat. Ki bu kalangkong bu. Enki.
2: Kena ropana pada saya cerita tentang semudah Mas Farid.
0: Sera.
2: Aduh,
0: aduh. Bukah, jok siapa?
2: Kolor, kolor.
0: Oh, anu.
2: Batu sana, dia pakai.
0: Oh, pipi. Ki, sang pipi. Pipi, ya.
2: Ya, ada pipi, batu sana.
0: Berpipin mula, ya. Aduh, ampun, ki.
2: Baru pergi masih di kau lagi.
0: Jangan, wah. Ambian, kena asal lem, gitu.
2: Kipon,
0: saya
2: dari Mas Farid.
0: Rokok
2: es, rokok es kot balik mira si.
0: Si.
2: Kalau kot yang sabor.
0: Ah, bila nak curi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mak nyaman dah ngempuk je dia kena si rokok itu tolak semiranya. Aduh lah, pas ngojak si balik biasa nak lar olar aleng kerolar daun rumahnya ngak doi tak kelar bulu sini ser bila tidung rumah ingat boy si njelah mun balik ibingeng ipon mama Fatori atau nelengki. Selamat malam, assalamualaikum. Aduh, matando cekak ni kenang jalur seluler kita ni tan. Amat nabi tak anu siapa dah pindah nak berikan 665 atau bukan 662. Aduh, bakun ni kata anda yang terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ni senuruh makasih. Nah. Buh, mak nyaman anu buatur makin bantu ni. Ya, jerimbian banor.
3: Banyak seruah aja.
0: Oh, aduh, bon bekah.
3: Para lulus ya, bon.
0: Barak-barak. Nyaman. Berarti Pak Gamaan. Banyak olin dengan jadi.
3: Kuntan itu kan. Kekangan buat mesra.
0: Nanti ini urusan nom leka ini. Urusan nom leka. Kuntan itu. Ya.
3: Kerak pun saya pun. Pantun pun.
0: Nyaman. Nyaman. Nyaman. Tak mang lojek itu direbutan lah kan. Lanjut pun ki.
3: Thank you. Penangkong. Sukan. Sama je seri kalau pun. Malah kalau kan tu kali.
0: Bada gila. Minyak besin. Minyak besin ni tak ada.
3: Pun tak pekai tengah. Biasa pekai tengah pun je seri.
0: Bo minyak besin ni mungkin. Jok ano. Minyak.
3: Tentu pun minyak.
0: Minyak ki alhamdulillah.
3: Siap. Ya, kena pakai tengah menor di
0: bawah. Cik Joko, coba Nur. Cik Pak Nur je nak. Ya, lanjut Pak Nur. Salam ke Pak Nur.
3: Ini juga kutu pakai tengah. Ini pun salam ke aku, Jeffrey. Ini kak, bulu pun nak gabung Jeff. Bukan dekat Roni.
0: Roni.
3: Bukan dekat Ivan yang saya beri talang.
0: Ivan, Ivan.
3: Cikgu
0: rumah kaipan kata Bupat Hor. Buat sini aku dalang ni pun, Bian. Ano, laku mimpian kan semua mendapat anu matahor abu batur kula, anu. Apa patahor nak kita dalang. Tidak kola si ngonin na, palaiman lagi.
3: Oh, ini
0: sama sahabat kamu sana. Sahabat yang kasa keluning masjid. Biasa nak solat kasa. Dekik teragi ke jompon di pun mengula.
3: Oke.
0: Cik pacolon pula nak kaya soko ni serano, Bupatur.
3: Hindu mah.
0: Okey.
3: Juga anda ke Fee ada gabung ke Fee?
0: Bebe diri ke Fee, bada pun Fee. Kata
3: sekali kata pun tak kira pun teredu.
0: Tak kira pun Fee. Fee pun teredu ke ampu ada orang japi nak gelombong. Puru teredu ke.
3: Sacam.
0: Arocok marulu warna.
3: Juga anda ke Tauhir. Juga anda ke Raden Dari. Raden Zahid.
0: Raden Zahid, Cibedi Zerongki, mat malam.
3: Yang guru garu. Masuk rukun dia mungkin. Gabung Raden Zahid. Bukan dekat Ketohir. Bukan dekat Misa Jenar. Bukan dekat satu jenis salam kompakan.
0: Kelangkong, Pak Nur.
3: Si, sami-sami Kelangkong betul. Kenting apa, soal keputaran lekasan. Lekas duduk leng-leng kecung ni, ini son ni kan.
0: Ki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nying kata ki bakto, maksudnya apa bak singkat ke saya ki. Ki momen satisa si yolok, ada tak muter kenting. Ibing-ingi pon panor, halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ih, ya siapa dia kena?
4: Selamat. Siang, selamat malam, Cik Warid.
0: Kiti ketun. Puh, makbur macam burboi, kiti ketun.
4: Oh,
0: ya.
4: Benih macam bur, Cik
0: Warid. Derma.
4: Ki, nyobambi, ya.
0: Oh, dah ni kena. Nyaman, bet nah. Tetapi budaya matur ngiring, tun. Cik Bailang, tun. Empian cocok. Musuh bubator nyaman. Tadi suara nambian lemalem masa bubat tori setel. Aduh, mangiteun kau orang.
4: Kita mengharapkan
0: bubat, mangiteun. Nah, ini kiki mun yang siang, anu, belum
4: apa mau niat ya?
0: Masih jalan dah kok.
4: Oh, iya. Suara nak gula ni ke macam lep ke ateh.
0: Oh, duk ni kena don. Oh, okay. Don, ki don nyam.
4: Malam sampai mana? Anu kura? Sampai mana?
0: Enggi. Nyaman gi. Kalau pai. Ini
4: lagi suara nak gula kura. Boter.
0: Boter. Tasena. Tasena. Enggi. Gitu. Ki, nakong langkong mangkin ni kaya bulan Agustus, bade bulan Agustus setingiring budaya-budaya okay. Ni kaya perlu juga ilestariaki bade na budaya karena ni kaya bade kemarti kaan, jadi mila dari kaya dinto ngiring, sana usan apa, tak noro abrang kami ngormat nyabok bendera adu aki, okay. Para pahlawan siampun gugur, kan dia ni kaya gitu.
4: Okay,
0: ki, lanjutun, salam betun ngotera genting ulutun, ki
4: salam si pertama. Itu lagi nih juga pancing dengan.
0: Ki.
4: Selamat bertugas, saya perintah sehat ki.
0: Amin.
4: Itu kan pada Pak Nur Kumala.
0: Pak Nur Kumala.
4: Dan pada Umbuang.
0: Umbuang. Leke. Ki leke.
4: Dan pada Pangeran Bukabu.
0: Nom Gama. Ki.
4: Pada Bupathon.
0: Bupathon.
4: Pada Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
4: Kan pada
0: pipi pipi seperti koror mi aku luruh log
4: nah sore mah
0: nah
4: gabungan mah
0: boji nak lu deki motor genting jo log makin
4: mari nak lu genting
0: ki
4: oke kan pada apa suni
0: ki apa suni kapi laju gitu
4: kan pada Ali Pratama
0: Wonder ki kapi iPhone boleh pon bu iPhone nah ada iPhone yo log menurun. Bu mari lo yo log tiga bi. Ai. Bodoh hum membia.
4: Datang dan jalanan.
0: Bu mari kau julun boy bi maro mani dina ki bi.
4: Oke, okay. Kan aku lebih biasa nak gabungan ke ruang rindu. Bu. Anda tak masuk.
0: Ada kini kak nak.
4: Ya, kita masuk ke tak kibah pina. Oh, baru datang ni kak.
0: Oh, ngulu mi noro lumba mian dan noro lumba lumba
4: enten. Tak datang kan jadi Agustusan parah.
0: Ah, boleh mi bodoh nak perlombaan apa kalau nora dia gibi.
4: Oke, okay,
0: lomba
4: nyanyi
0: bodoh. Lomba nyanyi ah.
4: Dari tambang bodoh.
0: Bon dari tambang ada tak kelar bulu bi.
4: Ada. Ah. Kan minta tolong ke Pak Nur.
0: Oh, ini nak bon ki ke langkong bi.
4: Ki ke langkong.
0: Ki. Ngireng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti min ngireng biar saki kenting si kabiten biar saki arang-sarang.

0: Mia saya tadi tantur boleh ke biar sampun ya ropa ke kinti yang saya kapitan melar muka nambah naka sampunan ki muka dek nomanom dek pukempuk dek kakak juga dek alek-alek saja pukmona mat malam juga pukul sebenarnya neng kota ukir gimana bibi saya juga agak bung malam mungkin pada salam dari Buk Fakhor aja ya Boni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kadiwe, ki kadiwe.
1: Kadiwe.
0: Ki.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Apa ki boleh bari?
0: Apa ki boleh? Kalau masih ntar kan om lekem biar, anu apa?
1: Anu bu lanyo kasih sabar.
0: Oh iya, anu kirim mun biar kini serga kan om lekem. Masalah
1: banyak perusahaan baris. Kelekem banyak perusahaan.
0: Bo, itu
1: kak. Tidak kirim jaman.
0: Bo, itu kak punya anu masih pasal lagi empon kentar ya.
1: Terus, kamen si rompan dan kak sa.
0: Iya. Napa, beres napa nyaman
1: ini? Oh, ini napa bibit dan. Di Gianggar aja kena montak mendeng. Ini pun lagi di Gianggar aja pun gitu.
0: Oh, dan ini kena. Ki. Bari Gianggar ambuan nombian ini kentar ya. Bila... Napa nga solat duhur bojeng nang iti nembian ki ngembian tanda keluar sakan de jando rumah.
1: Asli kan bujuk orseng.
0: Oh ki. Sanapa kali panjenengan num kagasanum?
1: Kagara.
0: Panjenengan.
1: Kagak lega.
0: Bo beni ka ajama aga masjid ki sa.
1: Oh iya masjid ke semak kula Paris.
0: Ki, mata pernah bangki sareng anu, sareng soro moso ka di anu sareng. Aduh Riki.
1: Kian oleh pasalep pasalep.
0: Oh lep pasalep ki.
1: Jemaah.
0: Oh ki jangan kelemik. tak yang gue sekali. Yang kelemik tak antar sekali. Kenapa tak dari menyaman lagi?
1: Berjemaah balik.
0: Oh alhamdulillah. Berarti lejekan keluak kapur ke sangki. Keng tak salep berarti kinum leka.
1: Okay.
0: Ki apa kak diwo? Ki lanjut kak diwo? Salam kak pasir kak diwo.
1: Anu apa? Lacu sibuk nalanyo kalau pada orang kak kanyi leke, pada turnya leke.
0: Aduh, jadi
1: sepur. Kalau anak karano kak gula merah ini kanyi leke.
0: Butuh jen gula merah.
1: Ki, cek Jepun apa apa pun ya leke. Lembur rok korok ego. Epade gula merah ego.
0: Terus.

0: lebur soro noro ya bon bila laki malu sa pangaray.
1: Udah ni kena. Iya enggak diwa mencerah pantun lah.
0: Salamnya pun kasi na baris.
1: Engki kalangkong saporan na kau lagi.
0: Ya Bapak Hendra Jika.
1: Pak Hendra.
0: FPC Alvarez.
1: Kenapa Bolana?
0: Anu Bolana, telepon Pak Hendra mana bi masuk ke RRI bila 17 tahun ya, bila Agustus. Ini Pak Kon mas, anu gak siapa Pancasila. FP lah kau ngapalak sila kuan.
1: Oh apal won. Apal.
0: Apal ke bila lo iin, jangan iin gak siapa, tahu ni kira terus na.
1: Oh.
0: Pancasila ya, jawab pun aja Pancasila lah cuy.
1: Oh, dan ini noro engki. Pancasila. Ki, noro.
0: Salam kepada sedia na Paris
1: engki. Engki kadiwa.
0: Kare Paris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantau sekalangkong de kadiwa IV serapa laki IV ki. Sobat Hendra ipa majaan no. Anang yado diki bila Pancasila aja. Bingenge pun kadiwa. Halo, assalamualaikum. Aduh, kau lu ni kan mak seluler berde gangguan teretan ni. Halo, mana bi berde gangguan ya tonal yang kile ber 665 atau ber 662 teretan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarang Ricky. Hi.
2: Kena ja.
1: Ricky.
2: Wah. Geki ja.
1: Zara.
2: Geki gula ja.
1: Bacaan kau lah apa pun?
2: Ricky.
1: Ya, tak jangan bian gini. Ya. Yeah. Pada pana. Ya. Yeah. Maal.
2: Saya.
1: Alhamdulillah. Teng jalanan biantan.
2: Ten, keng tak sabi semula kira aja ni kamu monitor mulai kau sangat aja.
1: Oh, gigi. Angguan dah. Seluler ni kak tak bisa mulai kira.
2: Jadi kau mulai ngalai kan ni kaya.
1: Oh, bisa ni kak. Keng ngantos sembian mari ni gigi.
2: Gigi salam apa pun kan sembian betul
1: dan. Ah.
2: Gigi mana bila mana tengah teh sama kita pada selamat sampai.
1: Amin.
2: Karena waktu nak kerja kuning, saya lama pun kerja satu ujian.
1: Engki kalangkong, Jeki.
2: Ini kebun angka, Jak.
1: Ki. Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing ingin pun, Jeki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, jadi tani pun. Ini apa sangi, Fi, Mian?
3: Ini adalah kaman, teman, hari.
1: Ini apa sangi, Fi? Selamat main.
3: Ini saya rojak cemnya, pun.
1: Lagi nah, moni fon tentai rojek nacem nyan kunum lek ke sibri sibri acem bene fi bu. Tak ngerti ke fi le bu bon ni.
3: Tar jelo nan ken dan jelo nan
1: cuma. Jelo nan bi la kunami amain bi no ifon bi ai.
3: Mon bu bat hor tra amain nak ko ngare.
1: Bo main ke sabunya kanjan bu batur ke.
3: Benya orang boleh boleh giling.
1: Ah, boleh sebab ni. Benya boleh giling aja ulun boy. Ah, mungkin mungkin ki kalau resan sakit anu songkan apa nya? Songkan
3: apa? Songkan pada er.
1: Beni, nyamun pada erun saya nyaman. Jadi abi mentelo bereng, du bereng ni. Anu, kenang na sandal kasa sakit je pon.
3: Oh,
1: tapa leco.
3: Oh anu Pak Nur Kumala ni kan.
1: Bisa. Bisa ni. Oh, kendari Pak Nur ni ser Pak Nur abit
3: mon. Pak Nur, kendari Pak Nur. Ngereng sareng gulu Pak Nur.
1: Andul. Kabarin lagi. Lanjut lagi pon.
3: Ye. Ki salam dek sudah jen saur hari.
1: Engki kelangkong
3: mari pon. Hari ki kelangkong.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matang sa kalangkong dari tanifon, dari tan sendiri. Talang di lengki malam bangke di bingkeng epon. Halo, assalamualaikum.
4: Kecetik maturah, mantap ongku dari tan, Kak Waris.
1: Ini ke roti, roti. Roni.
4: Roni.
1: Roni. Caringnya, nyaman cik malah ada dembian, Ron.
4: Roni Sanjaya lanceng ke Baceng.
1: Oh, lanceng ke Baceng.
4: Mister Selain.
1: Ki.
4: Awas.
1: Thank
4: you. Selamat pertama kita lagi di Kecak Waris. Muka-muka selamat sumamper dengan Timon Peleman Bianggi.
1: Thank you.
4: Tukanan dekat Gretan Jeki, Ipon, Pak Nur Kumala, Evi.

0: Irma, kesetajana fan RRI Pro 1 kompeten saja.
1: Thank you, kelangkong Roni.
0: Noro bunte
1: jawab. Kiro noro.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingking ngepon Roni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini dari tanah Sepi. Leres di Sepi.
2: Dari seputaran kota nih
1: jawab. Oke.
2: Suarana berserak-serak.
1: Oke. Anu, baru macam tak pati nyaman doh Ron, nama dah rumah.
2: Thank you, dapat saya kan,
1: aduh, berbahari pun.
2: Berdua sana, rasa minggu, Jawares.
1: Aduh, lepas, anu, nantar ke pak dokter ngincu malat tapi pas suntik TB, lagi ya.
2: Enggak, jangan. Jawares.
1: Suntik TB.
2: Alangan kelu, mari alangan mare, ale kanyi kalau nyilo.
1: Oh, panas do lemi, coba. Doa dan nubi, doa dan apa, yang nyor, ki. Yang duka. Ki, coba kelu, ki.
2: Dapur saya, Jawaris.
1: Dapur saya, alhamdulillah.
2: Dapur saya penting, pokok saya. Gara-gara ting-kenting, rok-norok.
1: Rok-norok. Yang ki.
2: Salam ada, Jawaris.
1: Ki.
2: Kita sehat sekarang satu di keluarga.
1: Amin.
2: Le, pada Pak Nor, Bang Jeffrey.
1: Jeffrey.
2: Pada Toeng.
1: Kong Toeng.
2: Pada Bu Yuni.
1: Mbak Yuni.
2: Pada Bupat Hor.
1: Bupat Hor.
2: Bu Ang.
1: Pada Alip Pratama.
2: Apa?
1: Alip Pratama.
2: Alip Pratama. Kalau kau lupa ya, Oris.
1: Gigi.
2: Pada Surajing.
1: Pada Surajing.
2: Kalau lupa ya juga Jawaris. IFP Irma, pokoknya ke satu juga pun Jawaris.
1: Engki, kalang kong siap, kijem.
2: Sami-sami, kau udah nikah agak bun, kau udah ngajeng-ngajeng Jawaris.
1: Dek rumah.
2: Engki juga, torok, tak pada sayangku, kijem.
1: Aduh, saking eston, engki. Kalang kong, masal muka cepet saya, kijem.
2: Amin, amin.
1: Kalang kong, Jawaris. Ki, sayang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imbing-ingi pun nasib. Halo, assalamualaikum. Aduh tak ada. Mana mi tak ada ngiring Nabi Arsaki boleh kenting ki. Kator juga nda si mulja umbuang. Nom leket tak ketinggalan. Juga na Pak Jikama, Pak Endra, Mas Panji, Buk Suci juga rumah Abi Tongku Buk Suci kena. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa?
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting matura. Cik kebesan Mas Wadi.
1: Dah gini. Yang kau lumimpian lah seharian pun apa? Entah ni.
3: Ngantau.
1: Das ngantau.
3: Jangan gak ditau tak terima soal ibu.
1: Ki. Ini alhamdulillah. Ki.
3: Lanjut pas ki. Kalau sami-sami saya.
1: Alhamdulillah.
3: Tak buat tau-tau pasti kena. Saya tak ajak kau dari
1: tau. Engki ngereng.
3: Engki ibu. Bada Asep. Bada Irma, tarjukan bada Suci, T.E. Kak Dinto.
1: Boh, bermama T.E.
3: Tolos elang, sambung gabar.
1: Tolos elang, T.E.
3: Sarjana ekonomi, mana bisa Suci, T.E.
1: Suci, T.E. T.A. T.E. Tolos elang. Si, Suci, jodoh.
3: Tarjukan Mama Intan,
1: Romi. Mama Intan.
3: Pradewa, Kak Dinto. Dewa Suraji, di kama. Pak Sapper, terujukan Winda, terujukan Pak Ketua, sekarang Mas Panji, kan itu ya, Andos.
1: Thank
3: you. Ini terkasih sejenis tanpa terkejuan di atas telepon, matur, saya langsung.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngirin dia biar saki kenting saya terus sepon nih.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pun.
1: Ada benda pari pesan ya lek ya.
2: Ya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya kak ya. Jadi ya kak. Eko cak aki dek kak orang seren tek betul nak kak.
1: Oh, capuan sakoni sakit.
2: Sakit, kan luar sakoni sakit.
1: Akekeng baru rante narep.
2: Repes.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madure.

Pemirsa Tertantarullah, Matur Sakalangkong, panjenengan tetap esto tor setia berdeneng budaya Madura libat genting-genting. Namun bektoi pon ampon tangi tini mila dari kadin toh Joko Wakiesa akan ditadimin malam buku genting-genting siampon kantor nyampor naak ya mungkin dah istirahat aja nah. Bon malam loket tetap sehat, bisa apang kipole, elen bekto ejam sesami. Tor sekaligus arah pagi kenting sembengkasan ngereng piar saki tor juga nbetan ke lecaris nyon pamit ya hiri kalabun wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak,

0: tanggungjawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony D. Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Kamu dengerin berubah kiri manapun Anda berada. Dengan kedengarannya irama lebih ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara syarat sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dan esok pagi RRI sunapkan kembali mengundang pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini di 5 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sukses selalu. Merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita.

Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Maka siapa yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan bahagia dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya.

Sesungguhnya, mereka hampir memalingkan engkau, Nabi Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati menemani dan tentu tidak sendiri ya. Nanti akan hadir narasumber ke ruang dengar Anda. Kita akan banyak bahas kesempatan Mutiara Pagi kali ini menjadi bijaksana dengan manajemen 4 waktu. Berbicara tentang hal ini, menjadi bijaksana dalam mengelola waktu menurut Stephen Covey dapat dicapai melalui matriks manajemen 4 kuadran. Di mana metode ini pendengar membagi aktivitas harian itu berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Sehingga kita bisa fokus pada hal yang bermakna, mengurangi stres dan juga hidup lebih tenang. Tapi bagaimana kemudian Islam mengaturnya? Nah, ini juga kesempatan bagi Anda nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumber ya. Kita akan bahas menjadi bijaksana dengan manajemen 4 waktu bersama Ustadz Romaiki Hafni, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Romaiki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Iya, senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar ya dalam keadaan sehat. Ustadz, barangkali di awal jumpa kita sedikit memberikan gambaran seperti itu bagaimana sebenarnya manajemen 4 waktu sehingga kita bisa jadi lebih bijaksana. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati seluruh jajaran tim kreatif dan pimpinan RRI Sumenep, juga tak lupa kepada rekan-rekan kreatif yang melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Mbak host juga, mudah-mudahan sehat selalu untuk menemani kita menyampaikan dakwah. Dan tak lupa kepada pendengar dan pemirsa RRI Net, RRI Sumenep Net, dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan semuanya, kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada tara. Dari saking banyaknya, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Berupa nikmat kehidupan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan dengan taufik dan hidayahnya kita bisa beraktivitas, beramal soleh, menuai kebaikan, dan menyebarkan kemanfaatan kepada umat. Salawat dan salam semoga tetap mengalir deras kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi sosok teladan bagi kita semua sehingga kita menjadi manusia yang mengenal agama, yaitu agama Islam. Para pemirsa pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada hari ini yaitu menjadi bijaksana dengan manajemen 4 waktu. Setiap orang, setiap insan tentu menginginkan hidup yang indah, hidup yang tenang, hidup yang sukses, hidup yang penuh dengan keberkahan, keselamatan dunia maupun di akhirat. Namun kenyataannya kita seringkali kalah terhadap waktu. Kadang apa yang akan kita lakukan tidak terlaksana, ataupun sebaliknya, apa yang tidak kita rencanakan terlaksana. Sehingga kesibukan dunia terkadang menyebabkan kita semua lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan lalai kepada kewajiban kita sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi bijaksana tentu akan sulit didapatkan.

dilakukan oleh kita kalau kita tidak bisa memiliki waktu dengan baik. Dalam hazanah para nabi, salah satunya dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Banteng dalam kitabnya Nasoil Ibad, beliau menukil wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Dalam kitab Nasoil Ibad dijelaskan, wa fiz zabur auhallahu taala ila Daud alaihi salam. Dalam kitab Zabur, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, innal aqil al hakim, sesungguhnya orang yang berakal dan bijaksana, la yakhlu min arba'i sa'atin, dia tidak akan melewatkan empat waktu. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, yaitu waktu untuk introspeksi diri. Kemudian yang ketiga, wasa'atun yamshi ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi, yaitu waktu untuk pergi kepada sahabat-sahabat yang mana sahabat itu menunjukkan kepada kita kekurangan kita, aib kita, sehingga kita punya waktu, punya keinginan untuk kemudian merubahnya lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, wasa'atun yukhli baina nafsihi wa baina ladzatiha alhalala, yaitu nafsu untuk waktu untuk kemudian menikmati kenikmatan-kenikmatan yang halal secara profesional, seimbang dan tidak berlebihan. Para pendengar pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk menjadi bijaksana, maka orang itu harus memiliki empat ciri. Yang pertama, selalu memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli sesibuk apapun dia tentang dunia ini, dengan tentang pekerjaan, tentang aktivitas keseharian, meskipun dia sibuk, tetap meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang dan tenteram. Sesibuk apapun kita, kita wajib meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan sudah bergumandang, maka kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi pernah bersabda bahwa keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang bijaksana harus mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah, apakah setiap hari dia melakukan kebaikan, apakah dosa yang dilakukan. Maka tidak heran ketika diriwayatkan bahwa ketika orang-orang soleh sebelum tidur itu punya kebiasaan, yaitu mengingat apa yang dia lakukan dari pagi hari, apakah dia berbuat kebaikan, apakah dia berbuat kejahatan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menyadari bahwa dirinya berbuat kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemampuan untuk mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Sebaliknya, apabila dia mendapatkan dirinya berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan tidur sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bijaksana, yaitu waktu untuk berkunjung kepada orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat kita yang baik, di mana mereka berani membuka kekurangan kita, menunjukkan kita, aib-aib kita, sehingga kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Dalam bahasa yang lain, kita harus sering, untuk menjadi bijaksana, harus sering duduk dengan orang-orang yang soleh, sehingga dengan itu kita tahu apa kekurangan kita, mereka menasihati kita, sehingga kita semakin hari, semakin tambah hari, maka semakin tambah baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu waktu untuk menikmati kenikmatan yang halal secara seimbang,
tidak berlebihan.

0: kita sering melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kadang itu melebihi batas kemampuan kita. Contoh seperti makan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk makan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan israf atau makan secara berlebihan. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk bagaimana menahan hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan secara berlebihan, termasuk makan, berpakaian, berkendaraan, membangun rumah. Maka sejatinya kemewahan yang kita rasakan di dunia ini adalah kemewahan yang nisbi, kemewahan yang tidak abadi. Sehingga kita harus mengutamakan kenikmatan yang akan kita dapatkan di akhir nanti dengan cara beramal-amal soleh dan menebar kebaikan kepada umat. Sehingga dengan melakukan empat waktu ini, jadi setiap hari orang bijaksana tidak pernah luput ataupun meninggalkan empat waktu ini. Empat waktu beribadah kepada Allah. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu muhasabah terhadap dirinya sendiri, yang ketiga yaitu mencari teman yang bisa menasihatinya, kemudian yang keempat yaitu menikmati kenikmatan yang halal tetapi tidak boleh secara berlebihan, harus profesional sehingga kita tidak terjerumus ke dalam ketamakan dalam dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah.
1: Baik, ini tentu tidak hanya sekedar mengingatkan kita ya Ustadz begitu tentang waktu yang kita jalani setiap hari. Jadi ada manajemennya juga ya untuk kita bisa lebih bijaksana menjalani di dunia.
0: Benar
1: ini
0: sekali.
1: Nah tapi terkadang Ustadz kita terlalu sibuk begitu ya, terlalu sibuk dengan aktivitas dunia. Mohon maaf, bahkan tidur karena lelah pun kita tidak sempat mengevaluasi seharian kita ngapain seperti itu. Nah, agar ini bisa kita lakukan setiap hari, ada cara nggak Ustadz?
0: Ya, setiap apa yang kita inginkan, kalau kita mau, pasti kita bisa lakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Kalau kita bisa mencatat kegiatan di kantor setiap hari, kita bisa melaporkan keuangan di bank misalkan setiap hari, real time, kemudian kita bisa mencatat apa yang kita ajarkan ke murid-murid kita, ke mahasiswa-mahasiswa itu, kita bisa catat dan kita bisa laporkan. Kenapa kita tidak mampu untuk melaporkan kegiatan kita sehari-hari kepada kita sendiri gitu? Kalau dengan laporan yang berjibun itu kita mampu melakukannya dan itu butuh waktu yang lama, tetapi kalau yang ini laporan amal perbuatan kita ke kita sendiri gitu, maka kenapa kita tidak mampu melakukannya? Maka pertama mungkin kita harus punya itikad ataupun tekad bahwa niat yang baik gitu untuk kemudian bagaimana menjalani kehidupan ini agar waktu itu tidak terbuang sia-sia gitu.
1: Yeah.
0: Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang kesibukan duniawi selalu melalaikan kita terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kewajiban kita kepada kedua orang tua, kepada tetangga dan lain sebagainya. Tetapi ini kemudian jangan dibiarkan begitu saja. Bukankah kita harus selalu tambah lebih baik setiap hari? Al-yaum khairun minal amsi. Hari ini harus lebih baik. Al-yaum khairun Amsi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan caranya adalah melakukan perubahan. Ketika di pekerjaan kita ada namanya evaluasi, monitoring evaluasi gitu. Yang memonitoring kita adalah malaikat Raqib Atid, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita evaluasi, evaluasi apakah kemudian kebaikan yang belum kita lakukan atau apakah dosa yang kita lakukan sekarang dan tidak akan kita lakukan di hari esok gitu.
1: Yeah.
0: Jadi pertama memang harus punya itikad yang baik, harus punya niat yang kuat, kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini makhluk yang bisa saja berbuat baik, bisa saja berbuat jelek atau berbuat dosa. Dan ketika kita berbuat baik, anjurannya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lakukan bukan semata-mata kemampuan kita tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, maka kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Yeah. Atau meskipun diulangi lagi tapi dengan porsi yang lebih kecil. Misalkan hari ini berbohong 15 kali, maka hari esok 14 kali. Mm. Jadi ada apa ya? Progresnya. Nah, ada progres untuk menjadi lebih baik lagi.

0: itikad ya, harus ada niat kuat nih ya. Nah, saya tertarik nih Ustaz, ketika menikmati kenikmatan yang halal, seimbang dan tidak berlebihan. Nah, ini bisa dikatakan seperti kita healing, jalan-jalan seperti itu, tadabur alam atau bagaimana? Tapi sebelum dijawab, saya ada penelpon sudah yang masuk nih. Kita terima dulu ya, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan
1: Situ Bondo.
0: Oh ya, silakan Pak Taufik.
1: Ya, topiknya bijaksana di antara empat waktu ya.
0: Dengan manajemen empat waktu, betul.
1: Ya, oke. Sama Ustaz siapa ini?
0: Romaiki Hafni.
1: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bapak Taufik di Situ Bondo. Sehat-sehat selalu Pak.
1: Alhamdulillah sehat selalu, semoga. Yang saya tanyakan di sini di antara empat waktu, manajemen di antara empat waktu ya. Bijaksana manajemen di antara empat waktu. Nah, bagaimana kalau kita berkunjung kepada orang yang suka membuka aib seseorang? Tadi dikatakan sama Ustadz yang berkunjung kepada orang-orang yang soleh atau yang bagaimana ya. Nah, kalau kita punya teman kemudian dia suka membukakan aibnya seseorang, lalu dia sakit, lalu kita berkunjung, apakah itu termasuk suatu yang dosa? Itu yang pertama. Yang kedua, menikmati barang yang halal. Ya. Gimana kalau kita memakan apa istilahnya itu ya? Kita beli di warung, tetapi kita tidak tahu bahwa yang punya warung itu apakah dia masak minyaknya pakai minyak babi atau bagaimana. Nah, mohon penjelasannya, sekian, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik di Situ Bondo, bisa ditanggapin Ustaz.
2: Baik, yang pertama tadi, bagaimana kalau kita berkunjung kepada orang atau teman kita yang seringkali membuka aib orang lain gitu ya. Dalam kasus ini itu sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu waktu yang dimanage untuk menjadi bijaksana, yaitu berkunjung kepada teman yang soleh, di mana teman yang soleh itu bisa menasihati kita, kemudian membuka kekurangan kita, dan kita dengan lapang dada menerimanya dan mengubahnya menjadi lebih baik. Ini kasus yang berbeda ketika kita kemudian datang ke orang yang selalu membuka aib orang lain. Iya, bergibah. Nah, ini berbeda ini. Kalau yang tadi itu kita mau berobat, kalau yang kedua ini yang Pak Taufik, kita mengobati. Jadi datang ke orang yang sering melakukan kemungkaran, dan kalau kita mampu untuk mengubahnya, maka kita harus stop gitu. Jadi kita sekali teman akrab gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa akrab bagaimanalah, karena masing-masing orang kan beda cara sapaannya gitu.
0: Yeah.
2: Mungkin dinasehati gitu. Jangan sering membuka aib orang. Kita juga punya aib loh. Gimana kalau aib kita dibuka juga sama orang? Kita kan nggak terima. Kalau aib kita, kalau dibicarakan orang kita nggak terima, tentunya kita juga tidak boleh membuka aib orang lain. Bukankah aib orang lain juga mereka itu ingin menutupinya gitu. Allah saja menutup aib hambanya, apalagi kita gitu, kita sebagai manusia. Jadi kita punya kewajiban menutup aib orang lain gitu, bukan justru menyebarkannya kepada orang lain. Jadi itu masuk ke man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati fa bi lisanihi wa man lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, termasuk tadi contohnya yang Pak Taufik melihat teman kita yang sering mengumbar aib orang lain, maka kita harus ubah dengan tangan kita. Kalau kita mampu, langsung kita tindak. Kalau nggak mampu, ya pakai nasihat. Kalau nggak mampu, ya kita doakan. Mudah-mudahan dia tidak selalu melakukan hal seperti itu.
0: Yeah.
2: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
0: tentang
2: yang
0: makanan.
2: Kedua tadi,
0: makanan
2: tentang
0: yang
2: makanan.
0: Kita beli.
2: Bagaimana kalau kita beli makanan di warung, kita tidak tahu apakah makanan itu diolah dengan cara yang halal, bahannya dari yang halal, dan minyaknya dari yang halal, dan sebagainya. Ya, kita pertama, kalau di Indonesia atau di sekitar rumah kita tahu kan mayoritas kita beragama Islam, dan kita harus berhusnudzon gitu. Kita punya prasangka yang baik bahwa itu

0: semuanya sudah dilakukan secara halal, baik dari penyembelihan hewannya, kemudian pengolahan bahan makanannya, dan lain sebagainya. Dan untuk menanggulangi hal itu, kita jangan lupa juga baca bismillah ketika mau makan gitu. Jadi diikat baik ataupun punya prasangka yang baik bahwa ini sudah ada ketentuan halalnya, ada jaminan halalnya. Kalau kita ragu misalkan, itu ragu ya. Kalau ragu ya enggak usah beli di situ. Beli makan di tempat yang lain. Atau kalau di luar negeri misalkan atau di Bali misalkan, itu kan ada halal food gitu. Jadi ada label halalnya gitu. Ada makanan-makanan yang halal, dipastikan halal karena sudah ada MUI, ada Kemenag yang mengurus hal itu. Kemudian kalau kita ada label halalnya, kita kan yang paling enak, memang yang paling aman ya, kita masak sendiri di rumah, makan sendiri, kita pilih bahan-bahan sendiri, memotong ayamnya sendiri, kita masak sendiri, bahan-bahannya kita racik sendiri, kita makan sendiri, itu yang paling aman gitu. Begitu kira-kira, Mbak.
1: Tapi memang kalau tidak tahu, sesuatu yang tidak tahu dimakfu ya Ustaz.
0: Iya, selama kita yakin bahwa itu halal. Tapi kalau sudah kita lihat gitu, oh itu pakai minyak ini, pakai minyak yang babi, ini nggak bisa, karena kita sudah tahu.
1: Iya, gitu. Baik. Nah, soal yang tadi nih Ustaz, menikmati kenikmatan.
0: Baik, tadi Mbaknya bertanya tentang bagaimana menikmati kenikmatan ya, duniawi.
1: Yang halal, seimbang, dan tidak berlebihan. Itu dengan hilik, safar, tadabur alam, atau contohnya bagaimana nih?
0: Islam juga menganjurkan kita untuk rihlah gitu. Rihlah itu ya kita tadabbur alam, jalan-jalan sama keluarga, boleh. Tapi secara proporsional, secara seimbang maksudnya. Tentunya seimbang proporsional ini masing-masing bisa berbeda ya. Misalkan kalau orang punya uang, healing ke Amerika itu biasa gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, ya ke sana akan membutuhkan dana, biaya yang besar gitu. Jadi porsinya bisa bermacam-macam. Kalau ambil contoh yang paling mudah kayak makanan. Nah, kalau makanan, misalkan kita makan kan tujuannya untuk kenyang, untuk kuat beribadah, untuk kuat beramal soleh. Gitu kan tujuan kita buat makan. Maka makannya jangan berlebihan. Karena kan makan 3 kali sehari atau satu porsi, satu piring gitu. Jadi kalau sampai 3 piring, 4 piring karena enak kita makan berlebihan, itu juga israf, tidak diperbolehkan, karena itu akan merusak metabolisme tubuh kita, kita akan sakit perut lain sebagainya karena berlebihan. Termasuk juga bahkan ya kayak ibadah sampai meninggalkan yang lain gitu. Jadi berlebihan sampai meninggalkan kewajiban yang lain, itu juga tidak dianjurkan, malah kita harus proporsional, seimbang. Contoh yang lain seperti baju misalkan. Kita beli baju apa sih tujuannya? Itu untuk menutupi aurat. Ya kan? Agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian untuk menghias diri, untuk mempercantik diri dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sehari bisa beli 3-4 gitu. Nah, dan itu tidak dibutuhkan sebenarnya. Tidak dibutuhkan, hanya keinginan yang berlebihan sehingga berfoya-foya dan lain sebagainya. Bahkan kadang meskipun lemarinya sudah penuh dengan baju-baju bagus dan sebagainya, ketika seseorang itu buka lemari, dia bilang ke suaminya gitu, mohon maaf ini, wah nggak punya baju, padahal bajunya banyak. Nah, gitu. Padahal banyak pilihan. Nggak tahu ini apa bilang nggak ada bajunya, apa gara-gara terlalu banyak pilihannya sehingga bingung mau pilih yang mana, atau entah kurang lagi. Intinya jangan tamak, kita harus
1: atau nyindir suami biar dibelikan yang baru tuh Ustaz.
0: Iya, bisa juga asal suaminya kuat ekonominya ya.
1: Iya. Baik, kita terima penelpon kembali Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa, di mana Bapak?
2: Dengan RNJ Pak Ririn.
1: Oh, Supriyadi, Mas Supriyadi ya. Iya. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Supriyadi.
2: Misalkan seperti saya mengambil makanan di rumah saya, terus di belakang saya

0: ada orang tidak makan. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan saya tidak tahu itu tidak makan dan tidak dikasih, apakah makanan itu juga halal termasuk saya? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supriyadi. Bisa ditanggapi nih Ustaz.
2: Baik, kita punya makanan, tetapi kita punya tetangga yang kelaparan gitu. Yeah. Kan? Nah, jadi ada riwayat tuh bahwa musik yang haram adalah musik piring ya, yang diadu dengan apa namanya? Ketika kita makan kan bunyi ya, kita. Di rumah kita sementara tetangga kita lapar gitu. Jadi bunyi itu adalah bunyi yang haram gitu. Kenapa? Karena kita membiarkan saudara kita kelaparan sementara kita bermewahan gitu. Kita berkelebihan sehingga setiap harta yang kita miliki itu harus dipahami bahwa ada hak orang lain. Maka saya apa ya yakin bahwa dan saya sangat ingin ataupun setiap orang harus berkeinginan bahwa dia harus mencari tetangganya yang khawatir ada yang kelaparan, ada yang kekurangan secara ekonomi dan sebagainya. Dan kita, kalau kita diberikan Allah rezeki, kemudian kita sedekahkan kepada orang lain. Dan itu bisa jadi haram kalau kita makan enak, banyak, makan tiap hari, 3 kali sehari, sementara tetangga kita tahu bahwa itu dia lapar, tapi kita tidak memperdulikannya, biarkanlah lapar kerja sendiri, itu haram, karena itu termasuk kedzaliman juga. Bahkan harta yang kita miliki kan ada hak orang lain, termasuk makanan kita. Ada riwayat tuh ketika Nabi Muhammad ada tamu kemudian meminta makanan, kemudian Rasulullah kemudian bertanya kepada istri beliau, Siti Aisyah waktu itu, apakah ada makanan di dapur? Ada, tapi itu porsinya Nabi, artinya bagiannya Nabi gitu. Ya sudah kasih ke orang itu, dikasihlah ke sahabat itu. Setelah sahabat itu pulang, kemudian Siti Aisyah kemudian mengatakan, habis dah. Loh, jangan bilang habis, justru yang abadi yang kita sedekahkan, bukan yang kita makan. Gitu. Kira-kira seperti itu ya, Nabi menjelaskannya. Jadi hati-hati kita seorang muslim, muslimah, kita jangan sampai kita makan enak di rumah sementara ada tetangga kita yang kelaparan. Itu nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat ya. Kita akan ditanyakan. Karena kita itu kan, tetangga itu kan rumusnya ataupun definisinya adalah 40 rumah ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Mbak. Itu tetangga ya. Nah, jadi itu 40 rumah gitu.
1: 10-10 ya Ustaz?
2: Enggak, 40. 40 ke depan, 40 ke ini.
1: 120 berarti ya?
2: Iya.
1: Mohon ajeng ngonceng ini 120 minimal nih Ustaz ya.
2: Iya enggak, itu bukan kayak gitu Mbak. Itu kalau undangan itu sesuai kemampuan. Ini harus saya luruskan gitu. Kalau memaksakan diri mengundang orang di atas kemampuan kita itu akan jadi utang Mbak. Dan utang itu menjadi hal lain tersendiri yang nanti akan menghambat kita masuk surga gitu kalau kita tidak beretikat baik untuk membayarnya. Jadi jangan mempersulit hidup lah. Jadi apa yang kita mampu lakukan ketika mengundang orang ya gitu, segitu aja. Ya kalau tidak mampu ya sudah sesuai dengan kemampuan kita.
1: Baik. Kayak gitu. Nah, manajemen waktu yang lain, Ustaz tadi mengatakan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini munajat yang dimaksud itu atas keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, atau munajat yang bagaimana yang harus kita lakukan ya Ustaz? Bukankah setiap hari kita juga sholat dan meminta gitu?
2: Oke, munajat yang dimaksud adalah setiap hari orang yang bijaksana itu selalu punya waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan sholat itu. Jadi kadang orang dari sibuknya mengurusi kehidupan dunia, kadang lupa sholat. Atau sholatnya mepet-mepet gitu. Nah itu tidak bijaksana. Karena apa yang kita cari, rezeki yang kita cari, yang katanya kenikmatan dunia itu kan juga dari Allah Subhanahu wa taala. tentunya kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat itu. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah dengan cara bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bisa sholat. Intinya amal-amal soleh lah. Jangan lupakan Allah gitu. Jangan lupakan Allah dalam keadaan apapun. Sekarang mau sholat, mau kerja ya kita bismillah, kita niatkan ibadah. Kita mau mencuci, menyapu, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Tadi ada yang lupa Mbak, pertanyaannya dari siapa, Pak Taufik tadi ya. Apakah berdosa gitu kalau menjenguk orang, apa namanya, menjenguk orang sakit, yang sering membuka aib orang lain ketika dia sakit, apakah kita tidak boleh menjenguknya? Tidak, tetap menjenguk. Nabi Muhammad juga menjenguk orang-orang kafir ketika apa namanya, pamannya juga dijenguk sakit, ketika sakit gitu. Ya, tetap aja itu kewajiban yang berbeda. Padahal bahkan itu harus dijenguk karena memang itu hakul muslim alal muslim, kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu menjenguk ketika sakit gitu Mbak.
1: Baik. Nah, kalau yang berkunjung itu ke orang soleh, ke sahabat, sementara barangkali ya kita tidak harus setiap hari ya Ustadz, karena terlalu sibuk, bisa di setiap sesekali, di waktu gitu, sebulan sekali, dua bulan, atau lewat telepon. Bagaimana nih Ustadz?
2: Ya, di situ kan bahasanya kan ikhwanihi, saudara-saudaranya, bisa sahabat, bisa pasangan Mbak.
1: Di rumah ya, curhat ya.
2: Iya, pernahkah kita terpikir, iya, pernahkah kita ada waktu dengan pasangan kita gitu. Ya, bukan mau bertengkar, tapi untuk monef gitu, monitoring dan evaluasi gitu.
1: Ya, curhat lah.
2: Misalkan, ya curhat hari ini gini. Mau kalau bisa nggak bisa tiap hari, bisa tiap minggu misalkan. Mm-hmm. Apa nih dari ayah yang masih kurang baik gitu? Apa kira-kira? Apakah kurang perhatian? Apakah kurang apa gitu? Terus istrinya jawab spontan, kurang apa? Kurang biaya hidup gitu, kurang nafkah gitu, nafkah lain. Jadi intinya selalu mengevaluasi diri, juga bantu orang lain. Kadang apa yang tampak kepada kita tentang diri kita itu kadang lebih tampak orang lain Mbak.
1: Karena yang melihat gitu, orang lain ya.
2: Karena melihat orang lain, kadang kesalahan orang lain itu sangat tampak, tapi kesalahan diri kita tidak tampak.
1: Itu bagian dari introspeksi ya.
2: Iya benar sekali. Bagian dari introspeksi melalui eksternal. Kalau muhasabah itu kan mencatat tadi amal-amal soleh kita, perbuatan dosa kita, itu kan audit internal. Nah, gitu kira-kira Mbak. Kalau yang ini, kalau yang dari orang lain itu audit eksternal. Jadi kita dicari nih apa kesalahan kita yang harus kita perbaiki setiap hari gitu. Kalau nggak setiap hari ya setiap minggu lah. Harus ada itu. Harus ada waktu di mana kita dinasihati orang lain, dikasih tahu orang lain, oh kamu loh kalau disapa orang yo nyapa gitu, nah, kamu loh kalau diundang orang nggak ada kepentingan yang lain yo hadir, nah gitu.
1: Kalau ketemu boleh ya senyum gitu ya, biar nggak
2: gitu, biar nggak apa namanya alisnya bertemu terus gitu, tidak pernah ceria, tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia kayaknya gitu.
1: Baik.
2: Nah, atau ke orang tua, kamu orang tua.
1: Oh iya.
2: Kamu sekarang nikah di mana? Saya nikah di Bali. Orang tua mau di Madura. Ya disambangi lah orang tuanya. Kan sudah dikirim uang. Uang itu ya penting juga, tapi lebih berharga ketika kamu
1: berjumpa,
2: itu pulang ke rumah. Ya, bukan hanya uang. Orang tua tidak hanya butuh itu. Yang lebih beliau butuhkan adalah kehadiran anaknya. Nah, jadi nasihati lah Mbak, gitu kan, kira-kira begitu.
1: Nah, dari perbincangan ini Ustadz, menjadi bijaksana dengan manajemen empat waktu, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar dan di luar sana Ustadz?
2: Baik, waktu sering membuat kita lalai, dunia sering membuat kita lupa akan kewajiban kita, maka sebagai orang mukmin yang bijaksana, kita harus memanage waktu dengan baik. Ada waktu untuk beribadah kepada Allah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menasihati diri sendiri, ada waktu untuk meminta nasihat dari orang lain, dan pastikan yang terakhir kita memakan makanan yang halal, yang thayyiban, dan tidak berlebihan. Karena poin yang keempat ini bisa menentukan tiga poin sebelumnya, tiga waktu sebelumnya. Demikian baik, kira-kira yang dapat saya sampaikan.
1: Terima kasih Ustadz Rumayki Hafni kebersamaannya di Mutiara Pagi hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadz. Insya Allah kita diberi kesempatan jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan Ustadz Romaiki Hafni, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan semoga yang kita perbincangkan ini bermanfaat, menambah keteguhan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ya kalau bisa tuh dikembalikan lah yang eceran tuh. Jadi kita istilahnya walaupun kita antri di pom ini, kalau yang banyak kita bisa beli di luar itu. Nah saat ini eceran tidak ada, mulai sama yang langsung.
2: Bantuan air bersih kita melepas, termasuk tadi ada bantuan motor untuk angkut sampah. Ini juga penting sekali, isu lingkungan menjadi isu kita semuanya.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan Pertamini atau Pomini tidak diperbolehkan menjual BBM bersubsidi. Penyaluran Pertalite dan Biosolar hanya dilakukan melalui SPBU resmi. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan Pertamini atau Pomini tidak diperbolehkan menjual Pertalite maupun Biosolar bersubsidi. Penyaluran BBM subsidi hanya dapat dilakukan melalui SPBU atau lembaga penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, masyarakat masih banyak yang mengira Pertamini dapat menjual BBM bersubsidi, padahal ketentuan tersebut tidak sesuai dengan aturan distribusi BBM subsidi yang berlaku secara nasional. Menurutnya, Pertasub merupakan penyalur resmi milik Pertamina, namun hanya menjual BBM non-subsidi. Sementara Pertalite dan Biosolar bersubsidi hanya boleh disalurkan melalui SPBU yang telah mendapat penugasan resmi dari pemerintah.
5: Kalau POM ini tidak boleh, karena Pertalite itu sama BBM bersubsidi itu hanya di SPBU. Sedangkan POM ini yang resmi dari Pertamina itu adalah Pertasop. Tapi mereka tidak menjual BBM bersubsidi, mereka menjual BBM non-subsidi pertama.
4: Ia juga mengingatkan praktik penjual BBM bersubsidi melalui Pertamini maupun pengecer termasuk penjualan yang tidak sesuai ketentuan. Masyarakat diimbau membeli BBM bersubsidi di SPBU resmi, sedangkan penindakan terhadap pelanggaran menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Warga Kabupaten Pamengkasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di Stadion Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU beberapa hari-hari terakhir ini. Berikut laporan Iswantoro.
6: Warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU. Beberapa hari terakhir, sejumlah SPBU di wilayah tersebut kehabisan stok, sehingga masyarakat harus berkeliling mencari BBM. Sidik, warga Kelurahan Patemon, mengaku kesulitan mendapatkan BBM. Ia sudah mencoba mendatangi beberapa SPBU, namun kehabisan stok.
7: BBM itu memang sulit, BBM sekarang. Sudah beberapa hari, satu minggu lebih.
8: Gimana, beli di mana?
7: Banyak kosong. Ejarannya mahal. Ejarannya juga mahal juga.
6: Sementara itu, warga lainnya, Ana, memilih membeli bensin eceran demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya.
9: Saya terpaksa beli bensin eceran daripada mogok di tengah jalan. Satu liter pertama harganya Rp18.000.
6: Kondisi ini menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU yang masih memiliki stok, serta membuat sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Warga Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mengeluhkan antrian panjang yang terjadi di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah setempat. Antrian mengular tersebut mayoritas terjadi pada jalur pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Salah seorang warga Desa Pabrasan, Asmoni, mengaku harus menghabiskan waktu hingga 1 jam hanya untuk mendapatkan

0: dianggap sulit didapatkan karena stok di sejumlah SPBU seringkali habis. Kondisi ini memaksa warga beralih menggunakan BBM non-subsidi jenis Pertamax agar dapat tetap beraktivitas. Untuk itu, Asmoni berharap pihak terkait dan pengelola SPBU segera menertibkan distribusi BBM bersubsidi agar pasokan kembali normal dan tidak membebani warga. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang kelangkaan BBM bersubsidi Pertalite di Madura.
1: Nama saya Helmi, Pak, dari Sumenep. Belakangan ini memang sering terjadi kelangkaan BBM subsidi. Jadi Pertalite itu saya ngantri cukup lama, 2 hari yang lalu, untuknya sekedar membeli stok kendaraan saya. Nah, ini apakah ada permainan atau tidak? Kami juga tidak tahu. Tapi biasanya kelangkaan itu terjadi karena adanya penimbunan misalnya. Penimbunan, kemudian juga ini pola yang sering terjadi. Biasanya kelangkaan itu menjadi awal dari kenaikan. Nah, biasanya seperti itu. Dan ini memang cukup sering berulang pola-pola seperti ini. Ketika pemerintah mau menaikkan harga, biasanya ditimbulkan yang namanya kelangkaan.
2: Saya Angga di Sumenep. Beberapa hari ini saya mengalami sendiri, Pak. Bagaimana bosannya, lelahnya, emosinya menunggu antrian BBM jenis Pertalite ini di salah satu BBM di Sumenep. Namun saya sangat kecewa, tahu-tahu ada pemberitahuan Pertalite kosong, tinggal pertama turbo. Saya sungguh berharap Pertamina harus memberikan penjelasan dan secepatnya ambil solusinya agar masyarakat tidak lagi antri BBM.
3: Saya Sari di Sumenep. Bukan hanya Pertalite yang antri, bahkan sering kosong. Dialahkan ke Pertamax sama petugas. Sedangkan di tingkat eceran harga variasi per liter ada yang jual 18.000 sampai 20.000. Menurut saya ini sangat memberatkan pada masyarakat.

0: Segera cari solusi BBM bersubsidi sulit lagi menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Fenomena antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir bukan lagi pandangan yang dianggap biasa. Di berbagai titik, masyarakat harus rela antri berjam-jam demi memperoleh BBM bersubsidi. Bahkan cukup sering SPBU memasang pemberitahuan bertuliskan Pertalite kosong, Pertalite dalam perjalanan, atau segera tersedia. Intinya, stok di SPBU tengah habis. Kondisi itu telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar. BBM langkah lagi, atau tengah dilakukan pengurangan suplai. Apapun itu, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pihak berwenang, khususnya Pertamina, melakukan langkah cepat mencari solusi guna menjawab keresahan masyarakat. BBM kita pandang bukan sekedar komoditas energi. Keberadaannya merupakan urat nadi kehidupan yang menggerakkan roda ekonomi dan aktivitas masyarakat, dari kendaraan pribadi, angkutan umum, kendaraan logistik hingga sektor usaha kecil, semuanya bergantung pada pasokan BBM yang memadai. Nah, ketika BBM bersubsidi mulai langka dan sulit diperoleh, dampaknya tidak hanya dirasakan para pengendara, tetapi juga merembet ke berbagai sektor kehidupan. Mobilitas masyarakat dan pelayanan publik berpotensi terganggu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah tersendatnya sektor transportasi dan distribusi barang. Apabila kendaraan pengangkut kebutuhan pokok mengalami hambatan akibat sulit memperoleh BBM, maka rantai pasok akan terganggu. Akibatnya, distribusi bahan pangan, hasil pertanian maupun kebutuhan pokok lainnya menjadi terlambat. Ketika distribusi terganggu, ketersediaan barang di pasar akan berkurang. Pada saat yang sama, biaya operasional transportasi meningkat. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Daya beli masyarakat pun tertekan. Sementara pelaku usaha harus menanggung beban biaya yang lebih besar. Karena itu seluruh pihak terkait tidak boleh berpangku tangan. Pertamina Patraniaga yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM harus segera memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik mengenai penyebab antrian panjang dan sering kosongnya stok Pertalite di sejumlah SPBU. Yang

0: Lebih penting lagi, harus segera memastikan kelancaran pasokan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara normal. Di sisi lain, tim penanggulangan kelangkaan BBM maupun pemerintah daerah juga harus bergerak cepat agar tidak terjadi hambatan, penyimpangan maupun praktik penimbunan yang merugikan masyarakat. Sudah sepatutnya ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh BBM bersubsidi, maka saat itulah negara dituntut hadir melalui langkah yang cepat, terukur dan transparan. Sebab menjaga kelancaran pasokan BBM berarti menjaga denyut kehidupan masyarakat dan memastikan roda perekonomian tetap bergerak. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kebakaran kapal motor KM Mutiara Sentosa II, Pos SAR Sumenep mencatat 10 korban dievakuasi melalui pelabuhan Kalihangat. Berikut laporan Andi CP.
2: Pos SAR Sumenep mencatat sebanyak 10 korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II dievakuasi melalui pelabuhan Kalihangat Kabupaten Sumenep. Dari jumlah tersebut, 6 korban telah dipulangkan, sedangkan 4 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Koordinator Pos SAR Sumenep Nur Hadi Santoso mengatakan, 4 korban yang masih dirawat berada di rumah sakit Islam RSI Garam Kalihangat. Sementara itu, 1 korban lainnya sebelumnya berhasil dievakuasi nelayan di wilayah Ambunten, sehingga total korban yang masuk melalui jalur evakuasi di Sumenep mencapai 10 orang. Seluruh korban yang tiba di Pelabuhan Kalihangat langsung diserahkan kepada tim kesehatan untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan medis. Untuk operasi pencarian, Nur Hadi menyebut hingga saat ini belum terdapat perkembangan terbaru. Kapal milik Basarnas telah kembali menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
3: Jadi untuk perawatan dan lain-lain kondisinya kami tidak mencatat terinci ya kenapa kok harus melakukan rawat jalan, rawat di rumah sakit, rujukan ke rumah sakit itu pihak kesehatan yang tahu Mas, karena pengecekan kesehatan dilakukan oleh tim kes yang ada di sini, pihak kesehatan para medis yang ada di sini gitu Mas.
4: Belum ada perkembangan Mas. Untuk prosesnya ini kayak Carto Permati tadi sekitar jam 8 sudah menuju LKK.
2: Nur Hadi menambahkan, korban yang telah berhasil dievakuasi secara keseluruhan masih mengacu pada data sementara, yakni sekitar 230 orang. Namun, proses pendataan masih terus dilakukan karena sebagian korban dievakuasi menggunakan beberapa kapal berbeda dengan tujuan yang tidak sama.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melepas bantuan air bersih dan armada roda 3 pengangkut sampah untuk pondok pesantren di 4 kabupaten di Madura. Miftahul Umar melaporkan.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas bantuan penyaluran air bersih serta armada roda 3 pengangkut sampah untuk pondok pesantren di 4 kabupaten di Pulau Madura. Penyerahan bantuan ini berlangsung usai AHY memberikan tausiah kebangsaan di hadapan para mahasantri pondok pesantren Nurul Khalil Bangkalan, didampingi anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Madura Hasani Zuber. AHY menjelaskan bantuan air dan kendaraan roda 3 menyasar perwakilan pondok pesantren di Madura dan bantuan air bersih menyasar kawasan yang membutuhkan di Kabupaten Bangkalan. Ia menjelaskan pengadaan roda 3 pengangkut sampah menjadi langkah konkret pemerintah dalam merespon isu kebersihan lingkungan di daerah dan AHY mengingatkan pentingnya tata kelola sampah yang teratur agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.
6: Bantuan air bersih kita melepas, termasuk tadi ada bantuan motor untuk angkut sampah. Ini juga penting sekali, isu lingkungan menjadi isu kita semuanya, jangan sampai sampah bertebaran dan tidak dikendalikan atau tidak dikelola dengan baik. Air bersih ini adalah kebutuhan dasar masyarakat kita.
5: Lebih jauh, AHY menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus hadir mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pelaku UMKM di Madura. Hal tersebut harus ditopang oleh percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, serta akses pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Madura secara menyeluruh. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian memastikan kondisi sektor pertanian di wilayahnya tetap aman dan terkendali dalam menghadapi ancaman fenomena cuaca ekstrim El Nino yang diprediksi terjadi sepanjang tahun 2026 hingga 2027. Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Abu Said, menyampaikan, hingga memasuki bulan Juli 2026, aktivitas masa tanam dan panen para petani lokal berlangsung lancar sesuai dengan target jadwal yang telah ditetapkan. Hasil panen yang didapatkan tergolong sangat memuaskan. Guna mengantisipasi potensi ancaman kekeringan pada musim tanam berikutnya, menurut Abu Said, pemerintah Kabupaten Bangkalan bergerak cepat dengan mengoptimalkan bantuan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui penyiapan program irigasi perpompaan.
7: Tanam berikutnya ini kan sudah memasuki tahapan El Nino. Jadi El Nino itu sudah kita antisipasi, kita persiapkan dengan adanya program IRPOM, irigasi pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat mendukung untuk mengantisipasi terjadinya El Nino.
1: Inisiatif tersebut terbukti memberikan dampak positif yang nyata bagi para petani di lapangan. Pasokan air dapat terus disalurkan ke lahan-lahan pertanian secara berkelanjutan. Bahkan sebagian kelompok tani di Kabupaten Bangkalan kini sudah dapat memanfaatkan untuk memulai masa tanam padi yang ketiga, IP3, di tahun ini. Lebih lanjut, ia menambahkan melalui efisiensi irigasi dan kesiapan sarana pemompaan air, pihaknya optimistis produksi pangan daerah akan segera terjaga stabil, serta meminimalkan resiko kekeringan maupun gagal panen akibat cuaca ekstrim El Nino. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 44 aparatur sipil negara ASN telah mendaftar dalam seleksi terbuka pengisian 4 jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep hingga hari terakhir pendaftaran. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sumenep mencatat sebanyak 44 aparatur sipil negara atau ASN telah mendaftar seleksi terbuka pengisian 4 jabatan pimpinan tertinggi Pratama. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pendaftaran ditutup pada Selasa malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan yang telah diumumkan melalui laman resmi BKPSDM. Berkas pendaftaran diterima secara langsung maupun melalui laman asnkarir.bkn.go.id. Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia akan melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen peserta. Peserta yang memenuhi persyaratan akan mengikuti seleksi kompetensi manajerial atau asesmen.
9: Sementara masih belum, jadi masih aman-aman saja, masih lancar sesuai dengan rencana. Jadi kan hari ini adalah pemasukan terakhir untuk dokumen pendaftaran. Ya, kita berharap nanti ada perkembangan lah, bisa bertambah mungkin jumlah peserta atau jumlah pendaftar yang memasukkan berkas itu. Dan akan kita seleksi secara administrasi itu sampai dengan hari ini ya di pukul 23.59. Karena kan sifatnya itu berkas itu kan masuk melalui manual dan
8: Beni berharap seleksi terbuka ini menghasilkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan mampu mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk meningkatkan kinerja pemerintah di Kabupaten Sumenep.
1: Kampus berdampak Universitas PGRI Sumenep bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya UNESA menginisiasi Kampung Olahraga Balbudi di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Familia.
10: Universitas PGRI Sumenep bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya UNESA meresmikan program Kampung Olahraga Balbudi di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Langkah strategis ini menjadi wujud nyata program kampus berdampak dalam memberdayakan masyarakat berbasis pelestarian budaya lokal. Inisiasi program ini lahir usai 3 dosen penjaskes Rek Universitas PGRI Sumenep, Taufik Rahman, Hasan Basri, dan Ferry Wildani mengikuti pelatihan tenaga penggerak olahraga nasional bentukan Kemenpora RI. Pelatihan tersebut dibina langsung oleh pakar olahraga UNESA Dr. Muhammad Purnomo dan tim ahli. Guna mengeksekusi program di lapangan, Universitas PGRI Sumenep menggandeng KORMI Kabupaten Sumenep untuk menjadikan Kalianget sebagai pusat aktivitas olahraga masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis sport tourism. Ketua Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumeneb Taufik Rahman menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi nyata bagi publik, dan Kampung Olahraga Balbudi menjadi bukti bahwa hasil pelatihan nasional dapat diwujudkan dalam program yang melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
11: Nah, ini merupakan wujud nyata untuk melestarikan budaya lokal, kearifan lokal, permainan tradisional di Kabupaten Sumeneb, khususnya Kecamatan Kalianget, karena bukan hanya sebagai nilai historis ya, permainan balbudi ini juga memiliki nilai filosofis, nilai karakter, dan nilai sosial. Pengukuhan Kecamatan Kalianget sebagai kampung balbudi ini merupakan pilot project dari Kormi Kabupaten Sumeneb, juga tenaga penggerak olahraga nasional yang nantinya harapannya bisa diikuti daerah-daerah lain.
10: Sementara itu, Direktur Unesa Sports Center Dr. Muhammad Purnomo mengapresiasi langkah cepat Universitas PGRI Sumeneb dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini menunjukkan bahwa sinergi antar kampus mampu memadukan kearifan lokal dan inovasi akademik menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
1: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih Java Jazz. Sampai ketemu lagi. Anda luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
3: Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti, terus menemani Anda saatnya kita di Sumenep pagi ini. Dan berbagai informasi akan hadir ke ruang dengar Anda, mendengar termasuk untuk kawasan Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan ya, menemani kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Apa kabar juga untuk Anda yang sudah siap-siap berangkat aktivitas, tentu dengan persiapan yang matang ya, dengan hal-hal yang perlu Anda bawa ke tempat kerja barangkali, termasuk juga kendaraan yang akan Anda gunakan, persiapkan dengan baik kelengkapan surat-surat kendaraan Anda juga, termasuk saat melakukan perjalanan tetap mematuhi aturan lalu lintas.

0: Kesempatan di Sumana pagi ini saya juga perlu update nih untuk informasi cuaca ya di beberapa wilayah di Madura, mendengar untuk wilayah Sumenep. Perkiraan cuaca hari ini di 5 Agustus 2026 akan disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, Kak Imelia.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Rabu 5 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 52 hingga 84%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 23 km per jam di wilayah darat dan mencapai 31 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,8 meter. Sahabat pendengar, tetap pantau informasi cuaca terbaru agar aktivitas Anda hari ini tetap aman, nyaman, dan lancar. Sebelum berangkat, sempatkan untuk mengecek perakiraan cuaca terlebih dahulu melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store atau kunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
0: Ya, terima kasih Kak Imel atas informasinya. Untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, mendengar di Pamekasan, saya update informasi dari bmkg.go.id. Ini hari ini akan cerah ya, dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 53 hingga 81%. Di Sambang juga diperkirakan akan cerah, termasuk di Bangkalan, pendengar. Perkiraan dari BMKG hari ini akan cerah dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 56 hingga 87%.

0: banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari cahaya sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Nah, tentunya pendengar, kita sudah di bulan Agustus ya. Sekedar mengingatkan nih, apakah Anda sudah memancangkan bendera merah putih di depan rumah Anda? Tidak hanya yang di pinggir jalan provinsi, tapi yang juga di jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, bahkan masuk ke gang-gang itu banyak sekali ya umbul-umbul yang juga dikibarkan, memeriahkan nih kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun 2026 ini adalah yang ke-81. Karena jangan salah, di tengah hamparan tambak garam Desa Nambekor, Kecamatan Saronggi, ini juga menghadirkan pemandangan yang mencuri perhatian para pengguna jalan nasional Sumenep Surabaya, pendengar. Di tepi tambak itu berkibar bendera merah putih berukuran sekitar 6x4 meter yang berdampingan dengan bendera PT Garam. Nah, kehadirannya seolah mengajak setiap orang yang melintas nih juga untuk menumbuhkan kembali rasa bangga terhadap Indonesia, sekaligus semangat membangun kemandirian bangsa. Bendera raksasa yang berdiri kokoh di kawasan tambak tersebut menjadi simbol peringatan bulan kemerdekaan, sekaligus juga harapan besar bagi kebangkitan sektor pegaraman nasional. Di tengah bentangan tambak yang luas, kibaran merah putih memberi pesan bahwa garam bukan sekedar komoditas, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan industri dalam negeri.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebenarnya berapa lama usia pohon dan semak-semak dapat bertahan? Sebaiknya kita tahu, pohon dan semak-semak umumnya hidup lebih dari 2 tahun. Semak-semak biasanya bisa bertahan hingga 3 tahun. Tetapi pohon biasanya dapat hidup lebih lama. Pohon yang ditemukan hidup paling lama di dunia adalah salah satu pohon jenis Bristol Cone Pine atau sejenis pohon pinus dan cemara dan berusia 4.767 tahun.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Selanjutnya, pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok di tingkat konsumen. Kesempatan pagi ini di Sumenep Pasar Anom Baru untuk beras yang premium, pendengar, masih di 15.400, sedangkan gula 17.500 per kilogram, minyak goreng curah 19.500, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Kemudian untuk harga daging, pantauan di Pasar Anom Baru hari ini, untuk daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam kampung per ekor Rp80.000. Untuk harga telur ayam ras Rp24.000, yang ayam kampung Rp48.000 masing-masing per kilogram. Kemudian untuk harga cabai, pendengar, cabai merah besar Rp35.000, sedangkan rawitnya Rp45.000. Untuk harga bawang per kilogramnya Rp28.000 untuk bawang merah, sedangkan bawang putih Rp30.000. Masih pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep, pendengar, untuk harga sayur mayur seperti kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp6.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk harga beberapa bahan-bahan pokok ya, pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Dan selanjutnya, pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.